as ngalamar tiga belas. Nyalai jatu kereka maco genton injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk bau pisya. Ko Jesus piyaku ngoya, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ya. Dodirinya Jesus makai di rumah ya, mayuah orang pengumpul cukai ngawrati berdosa datai, lalu duduk makai bergulai ngoya, serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi ke medaknya, lup jaku ngosidak murid ya, nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai, serta ngorang ti berdosa. Jesus nengok sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur, tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jaku tu kena sebut dalam bub kudus, aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai yukai dekat ngangau kurang ti lurus, tang orang ti berdosa. Ayat 18, lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidak, dia siku pemesai orang Judah datai ngagaya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti induk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyong. Bisik siku induk ti bergetah, dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Kalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau rantib mayuah begau nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tinduk. Orang mayuah lu ketawak ke ia. Serta orang mayuah udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia menggai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik doiti bagi. Terbahnya ayat 9-13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18-26, pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang Judah, tu dah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9-13. Pasal Jesus dimanggil Matthew, awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang Roma. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda de persetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayak menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu balok ngumpul cukai suah tak senekok, takut senegar, nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi.
Tumak buah balap ngumpul cukai tu de pegedi koramayuah. Lalu de kumbai sida ora berdosa. Sida de pegedi laba ora sida gawak koram rom. Lalu de kumbai berdosa laba sida suah nipu tak ngakal orang dalam sida tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat de pegedi koram. Tang tajak pihak kita mendak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita mendak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita mendak terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya. Tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah elok. Jesus kebenar besai benar pengharap buat kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh bala kita namo meda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru. Ningo panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak tiudah dulu ritu mai penglikun ngau pengaya ke penghidup ya. Amat ya ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ya ninggal ke penghidup lama, lalu boleh hidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat dan bala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rata-rata berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang dan kumai sida orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew Mpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32 tang ia tahu benda berumah Jesus Mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew ke kumai bala orang judah orang berdosa. Jesus ngamat kejaku ya, timadah. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Kita berarti kemnyadi, Tuan Jesus ndak peduli ke kutuk bala rajuda. Laban ia nemu tugas yang pung, ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ya. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nada reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tengah semangat kita sakit, lalu mati. Nyari dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ti ngerai ke induk ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tingangkat kena induk pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai tinyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang judah. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tiba balat bergedik ke Tuan Jesus.
Lalu sida ngumai Jesus tu munsuah sida. Lalu nanti sida bisi peluang sida nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanesa tu, nyau nadai daya lagi. Kok ndak pan nguyang meyong aga Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu ngagai Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegalia rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, serta mati. Ya udah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tau dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajap ya, kita berarti Jesus nyawut peminta ya, serta ngidup kana induk ya. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemaya lagi kita mensia tidak tahu ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk ada penyuntuk kita. Tang tajak piok, laban ada talong na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayuah, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja bala orang Kristian keliau. Tinggigak pengerai hari ti neguk, rangkah tulang, toko garik bala orang tuci. Nyalai kita tak madah kehinduk tu datai ngagai Jesus ngau pengharap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak lagi ngagai superstition hari pengharap. Tak menyadi kita medak amat tuju pemesai tadi ndak betul lalu pengharap induk tupan api yang cukup terketulian tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ya. Yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngagai ia dulu. Lepudahnya, ia boleh ngadu ke tujuh serta nambah ke pengharap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balau peningau sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku agak latar lo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang timangai ke pengharap sidak atas Nuan dalam pengasih Nuan terima semiang kami lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nada boleh ngerja utamana nanti ndak ada tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Nuan. Kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, jatuh ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua belah kita belah pendengar. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai semua belah pendengar megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ketu aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat program tunggak semangat tu Tuhan awak kena jadi ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala di dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut, aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14 ngakai 15 nyebut munyi tok bala pedinga aku maca ke kita tang aku merik terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami itu bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tunggak semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nol alai kita dia tau. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristusnya mengkango kita. Bah nama utek terkumai aroma Kristusnya bala peninga. Aroma Kristusnya terkumai bau tik mana. Bau tik nyari keberkat. Bau tik narit. Bau tik merik kesaksian tik cukup badas ngagai. Tiap ikut orang tik ninga. Tiap ikut orang tik medak. Ulah perangai penghidup kita. Bak kali tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelakar jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuhya ti bebau rengun. Amen. Tu disebut bab 2 Timoteus 3:17 nyebut. Nami ke semua nemiah Allah Taala cukup disikap ngereja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah praktikal tu bala peninga leka jakut di tu madah awak ke genap ikut kita. Ya ti nemiah Allah Taala ya ti arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas, pengawak ti badas, pengawak ti mantuk, pengawak ti nulung, pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti rekumai nyadi aroma Kristus rotinya ia ti merik pangkak ti badas bau ti badas impak ti badas ngagai penghidup orang bukai orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah nadagi ia ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah buluk dulu diayan ke kita ia keterubah ya ia dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya ya altar ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini ke ngemainya ngagen nul bukai dah sunya alai menjadi dalam Tuhan altar ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai keterempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak mayanya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki balana lalu tiap ikut bala kita ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi
ti ngalala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua ti nyebut munyi tu. Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti lekan jakuknya, awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita demu siapa orang ti dikarap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama, ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik, bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega nak kebetulan gak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu ya. Lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak ulah gumporok begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita bilik bukai. Lalu kasua datai ngagi bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagi bala tip bisi gereja bak rumah panjai nyak paling mana. Lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bak rumah panjai. Ingat tu ya. Nuan ianya tubuh Kristus. Lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus, lebuah kita bersatu ngepangan diri. Lebuah kita bergulai ngepangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita menyadik dalam Tuhan. Lalunya tik ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bila menyadik nyoba kali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau rengut nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban tik bukai. Ngagai raban tik Kristian tik bukai. Kita ngayan ke penghidup tik badas. Ya tik udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita. Ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peninga arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti baru nyak mah tediayan nyak mah ti dibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita ngagi urau kai ngau jakuk tangau perangai kita yau ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus. Aroma tik badas diayan ke kita. Sekali dak megak. Nuan yang nyak garam. Nuan yang nyak penampak. Lebuah kita itu garam. Ngau penampak. Nama arti jaku. Penampak arti nyak ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke derempu ngau orang bukai. Anang terunak-runak megak. Nitiah ke ulah. Nitiah ke perangai orang bukai. Anang tang berpegai. Berlalau. Bertengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat manang. Dekat madah. Dekat nerang ke pasal sapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan. Ia ti nyebut. Aku mah jalan.
ay ako mah pamanal, ako mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Aha. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya, dini nu kita bak musim gawai tu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kau orang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan. Ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dengar tu, kita itu Arab, kita itu nyadi keperengkau, dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut, ya, bak Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16, kita itu minyak mah garam, garam ianya nyadi kepengubah, kita itu ianya penampak ianya nunjuk ke jalai, merik penerang ngagai penghidup orang, ngenak ni cara ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan ti nyadi keteladan, ti nyadi keteladan, nyadi kecuan ngagai orang ti pedak nuan, otik medak nuan. Lalu orang nebut apo ne sanuk berubah amat, sanuk dia tau ne mana amai sida sanuk sebilia nya otik kat dinga kita, nya otik kat di temu kita, nya penghidup kita udah berubah menyadi dalam Tuhan. Dinga tau nuan nak oleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulah nuan ti ngelala Jesus ulah nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak ulah nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan ulah nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyari kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang, ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dah aku nyebut, lebih maya kita mulai ke dalam pung ngagai rumah panjai inah dia tu, ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okay, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita, awak ke pemanah Jesus terus ngau kita, awak ke berkat Allah Ta'ala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan. Ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawa rap, sidak ti berdawa rap, nemu nuan mah orang ti nak sebakal hari si tahun yang kemari. Ya, ti udah diubah oleh Tuhan. Maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu, ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus, bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panyai kita. Lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilia insium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak mega awak keraban gereja insium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah mega awak ke rumah panjai kita insium aroma Jesus Kristus. Bah, sekali dah aku nyebut nama arti aroma Kristus, artinya kita ngemai utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalunya ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja. Lalu utai ti badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu, ngenak pengeriang kita empu, kita nak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan ti nyadi ke penyawap, ti nyadi ke penolong, ti nyadi ke penyukung kita. Lalu nang amat kita itu orang ti biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang ti luar biasa, orang ti mai penampak, orang ti mai di semak kebakar garam. Oh, awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal, ya, lalu diindia orang, nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis. Dini no kita, awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai, tu tirku mai aku
kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi balap ninga lebah kita maya kita dikumai orang arok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ina ya. Ya entik kita nyau bau kentuat sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebah kita bau renguat oh nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana, ulah kita nariat orang, kita nak ngejuk ke orang lari, lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan, datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke nampak ngagai orang tu berdaun nemu Tuhan, ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan. Nuan mah, jak nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya. No awak ke musim gawai tu, aroma Kristus terus ngelekai. Bak orang tu dah nemu Tuhan, lalu bak sidak ti berdaun nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan, malah peninggal, lalu awak ke pemanah. Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua belah kita, lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tongkat semangat sampai aku awak ke nuan merkat tiap ikut semua belah peringa awak ke musim gawai tu. Awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus, lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut belah peringa di tu Tuhan, lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah hidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peninggal dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye bye.

0: Yang nak kita mandi yang ke tungkas mengat. Kali keluar ke Ken Michael. Lalu kau tu tu nak kita bergulang dengan aku Nancy Tambom atau ke isi bab pergerak pagi sehari tu. Terima kasih dengan kita ke udah bergulang dengan aku kenyari pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sehari tu mujur magang. Kita ke benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Kau tu selama hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagai kita gegawak sehari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita bisik musim gagal ngau sinu bisik musim pengada ngau pemati musim gerai ngau sakit lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebelum kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebelum kita ada ke dunia itu. Nada kebuah kita ngerinsa, nada kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nada kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. dan seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Ha, kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kepada kita orang di Miri FM.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
2: Info cuaca di MinFM.
3: Okey, baiklah, kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagia Miri yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri pada hari ini 7 Jun 2026, bermula daripada jam 9 pagi tadi sehinggalah 12 jam. Okey, sebelah pagi ini tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam nanti, hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.5.

0: Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

Seterusnya kita juga ada setiap hari semestinya kita orang nanti-nantikan kan positif pagi. Jadi positif pagi hari tu kita nak kongsikan kepada anda, iaitu lisan baik, hati baik.

mungkin ada yang merancang nak kahwin. Lagu tersesuai lah untuk kita orang, memberi semangat kepada kita orang untuk terus berjuang, untuk menggupul-menggupul segala perjuangan untuk kita orang menghalalkan urusan rumah tangga kita, untuk membina rumah tangga kita orang. Jadi apa-apa pun jangan tukar siarangan kita orang. Di jam 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia sepanjang

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Positif Pagi, Dua Lebih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Hati Baik, Kata-kata Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita mendengar seseorang berkata, dia ni mulut je jahat tapi hatinya baik? Kata-kata ini mungkin ada beberapa maksud. Pertamanya, orang tu nak pujuk kita supaya tidak terasa sangat dengan kata-kata jahat kawannya tu. Atau kedua, orang yang berkata jahat tu sebenarnya baik tapi entah kenapa tiba-tiba dia berkata kasar. Atau ketiganya, orang yang berkata kasar itu sebenarnya tidaklah berniat untuk berkata demikian. Mungkin sahaja tersasut. Tuan-puan, sebenarnya dalam badan kita ini ada segumpal darah. Yang mana sekiranya ia baik, maka baiklah segala tindak tanduk kita. Namun sekiranya ia jahat, buruk atau busuk, maka buruklah segala tingkah laku kita. Adakah kita tahu apa segumpal darah itu? Tuan-puan, itulah hati kita. Sebenarnya tuan-puan, kita kena sedar bahawa semua perbuatan yang kita lakukan atau perkataan yang kita lafazkan adalah berpunca dari hati kita sendiri. Hati yang baik, maka lafaz yang keluar dari mulut kita sudah tentu baik. Lisan yang sopan santun, susunan kata yang indah dan tersusun. Manakala kalau hati jahat atau busuk, maka tutur kata kita pun akan menjadi busuk dan buruk. Mencela dan mengutuk, memaki hamun, mencarut tak tentu hala. Orang yang sabar, walaupun dia tengah marah, maka dia akan menahan lisannya dari berkata sesuatu yang tidak baik, kerana hatinya itu dididik dengan sabar. Orang yang berfikiran positif, yang lahir dari hati yang positif, akan sentiasa berkata baik atau diam ketika dia marah. Berhati-hatilah apabila berkata-kata, kerana hati yang busuk dapat dihidu melalui lafaz yang keluar dari mulut kita. Sementara orang yang hatinya baik dapat dikenal pasti melalui lafaznya yang baik juga. Jadi, jom kita berkata baik. Tak rugi berkata baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabatih. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe, Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Halo.
2: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo.
0: Okey, baiklah ketika ini di jam yang kedua, seperti Eswan katakan tadi, Eswan tidak kesorangan kita dalam segmen Halu. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM, hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, rezeki kata orang. Kali ini dua kuntuman bunga satu kumbang. Jadi apa-apa pun kita nak menyapalah dulu rakan kita di Bintulu FM. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. S1.
0: Selamat pagi.
4: Kacak baju topinya warna kalas hari ni.
0: Biasa-biasa saja tu. Dia juga melawan kau ni. Jangan kalau melihat bisai usulnya.
4: Tapi bisai topiknya ini S1.
0: Sepasang ujadangan ya, mesti matching dengan baju sebenarnya.
4: Kasut pink kah? Kasut
0: warna pink. Haruslah. Kalau kau dilihat di luar sana, payah tu kan mau bawa ke dalam kang. Ya, di luar sana. Ya mesti sedodon ujadangan. Zana, apa khabar hari ini Zana?
4: Alhamdulillah sehat. Baik upak khabar saya ni.
0: Ada balik ke mi kah? Nama ke tahun?
4: Nandak wan.
0: Aduh.
4: Gagal kerja. Aduh. Mulih dahulu. Kami bekerja.
0: Apa digagalnya tu? Jangan. Ujung minggu juga ni. Cuti gawai hari itu dah bercuti kah?
4: Ada, tapi ke Kuching, pergi ke Batang Lupa. Pergi ke jambatan Batang Lupa.
0: Jauh sekali. Jalan-jalan ke ataupun tugas rasmi tu Zana?
4: Cuti sekejap.
0: Cuti sekejap dengan siapa tu?
4: Kawan lah.
0: Dengan okay, kawan.
4: Okey, Eswan, apa khabar saya ni?
0: Alhamdulillah, sehat sentiasa. Alhamdulillah, masih lagi dapat menghiburkan pendengar-pendengar kita dalam segmen Halu kali ni.
4: Macam mana cuaca di Miri, Eswan?
0: Alhamdulillah, cuaca di Miri sangat-sangat baik. Dan curah. Mungkin dijangka petang nanti akan berlakunya hujan ataupun ribut petir. Seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi bahagian Miri, pagi itu siap ada hujan. Petang mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah akan berlaku ribut petir, dan juga di sebelah malam mungkin ada hujan di beberapa tempat. Tak begitulah cara malam cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari itu. Macam Bintulu pula sana, macam mana?
4: Kalau Bintulu alhamdulillah cerah, panas juga pagi itu, dan saya dah hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Jadi cuaca memang panas di luar, S1, untuk makluman bersama, terutamanya pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ni menerusi Halu. Tapi S1, kita melihat di Limbang macam gelap cuacanya, S1.
0: Ya, macam gelap. Mungkin ada sedikit masalah teknikal sebab kita belum lagi dapat menyapa rakan kita di Limbang FM. Jadi tak apa Zana. Kalau
4: mungkin
0: macam
4: ada S1, mungkin ada suaranya.
0: Ada suaranya.
4: Jangan pada nanda, S1.
0: Mungkin ada masalah tadi tu. Mukanya belum nampak lagi.
3: Muhan yang dah terlihat ni.
0: Muhan yang dah terlihat. Suaranya ada. Okey, siapa di sana tu? Adi Dimas kan di sana tu.
3: Okey, apa khabar Wan sana?
0: Alhamdulillah.
3: Apa yang dah terlihat Muhan pun dah apa. Yang penting suaranya ada bahagia.
0: Dapat dengan suara pun sudah bisai, apa lagi melihat muhaknya ujadangan.
3: Alhamdulillah
4: walaupun
3: wah,
4: patang batang walaupun patang kelihatan di patang media sosial, dapat yang penting kita dengar suaranya
0: betul. Okey, Dimas, macam mana cuaca di Bintulu, di Limbang FM sekarang ni? Bintulu pula.
3: Di Limbang okey Wan, cuaca okey, cuaca pagi ni alhamdulillah matahari bersinar dengan baik. Cerah, panas. Panas di Limbang.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi
4: Dimas sehat.
0: Dimas sehat ke hari ni?
3: Alhamdulillah sehat Zana.
4: Alhamdulillah.
3: Ada pesta kami di sini ni. Ada pesta berbulan.
0: Pesta berbulan, pesta Kerabau kan?
3: Pesta Kerabau. Kerabau Malaysia.
0: Zana akan menghagak tu hujannya. Lepas ni habis konti Tarabang tu ke ke Limbang.
4: Kalau dekat tu S1 confirm
3: S1 Zana merasai sudah tu.
0: Merasai sudah. Menunggang Kerabau alam. Kalau melihat pesta berbulan tu sudah menunggangnya alam.
4: Boleh cuba tu S1 lain-lain.
0: Takut ku menghijab hujan. Menunggang Kerabau tu ujadangan. Takutkan dihampap karang Kerabau. Okey, baiklah. Kita di Limbang FM ada Dimas dan juga di Bintulu FM kita ada Zana. Okey, jadi untuk anda yang nak menghubungi kami ataupun nak menyampaikan salam, boleh sampaikan salam anda selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada El Hawa Sarang Adosa.

0: gabungan 3 stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Okey, halo. Okey, bertemu kembali bersama dengan kami di segmen Halo kali ini di Limbang FM dan juga Bintulu FM. Semestinya ada Zana dan juga Dimas di sana.
2: Ya, halo.
3: Okey, sebenarnya Dimas dan juga Zana, telefon kita dah berkelip ni sebenarnya.
2: Wah, teruskan S1.
3: Jadi kita teruskanlah dengan pemanggil kita ni. Halo, siapa di sana?
4: Hello.
2: Hello. Siapa di sana?
5: Halusnya suara.
4: Teka.
2: Ni S1 tahu ni.
3: Saya tak tahu.
5: Zana yang tahu.
3: Zana yang tahu.
2: S1, ni adalah pendengar setia kita dari Tukau ni, S1. Dimas.
3: N to the N.
2: Kenapa halus suaranya?
3: Kenapa halus halus banas suaranya ni?
4: Malu-malu bah.
2: Oh malu, malu dengan S1 kali ke?
4: Tidak, malu sama DJ bertiga.
3: Oh malu sama DJ bertiga.
5: Kenapa kami tutup mata saja? Dimas tutup mata ni.
3: Nampak? N kami

0: En, apa kabar pagi itu,
1: En? Apa kabar, En?
2: Alhamdulillah, baik saja,
0: Bang.
2: Kabar
0: seperti ini. Yeah. Alhamdulillah, En. Betuturan kedayan lah, Tani. Sebab tiga-tiga ni ujomo pandai betuturan kedayan, Zana pandai kedayan.
1: Zana nak pandai,
0: Dimas apatah lagi, memang orang top on the top kedayannya.
1: Dimas bukan kedayan juga. Tapi faham cakap kedayan.
0: Oh, faham cakap.
1: En, di mana ni, En?
2: Dekat Pondok Selarang.
0: Dekat Sabah.
2: Ya, Bana.
1: Cuti kan, En?
0: Malah ajak pergi Sabah, En ni.
1: Dekat pulau. Sebab tu jauh bunyinya. Pulau kali kan?
2: Ya, Ba, di Kota Merudu.
1: Oh, Kota Merudu.
3: Jauh bunyinya.
1: Dimas, jauh tu.
2: Jauh Bana. Lalah berjalan. Nadakan di kota pula aku berjalan.
1: Bercuti ke, En?
2: Bercuti. Ya, Kak Ani, baik tak bercuti ujung minggu ni?
1: Macam mana cuaca di sana, En?
2: Oh, cerah saja. Panas benar-benar. Tanang bersantai ke di pantai ni. Tanang bersantai macam minum air segar tu.
3: Minum air pantai jangan ni. Masih naik ni.
2: Ijan ni. Banyak badan aku ni mandi-mandi di pantai ni. Aku ni malas akan mandi. Nanda buat baju si. Tengah-tengah tempat tu mandi. Mungkin patang-patang barang berbagi di pantai sana lagi.
3: Nda mandi gulik-gulik saja.
2: Gulik-gulik di pasir saja tu. kenapa gigi berdua diam saja, Bah?
0: Ada sebab kami
3: malu tadi bahkan
0: malu jadi kami mendengarkannya en malu jadi kami lagi lah malu
1: benar
2: kalau ini bahasa kau bergurau.
0: Okey, En, jadi En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
2: Belum lagi sama si Zana.
0: Silakan Zana.
1: Okay, En. Apa tu, En?
2: Apa kabar, Pak Cici? Lama bagi nak dengar suara Cici.
1: Okay. Nak borak pasal apa ya, En?
2: Borak pasal satu. Borak-borak santai saja, baca. Cici Zana nak bercuti?
1: Anda kerja.
2: Bercuti lah, Pak Cici. Seminggu sekali. Cuma jadik tak bercuti. Melihat dunia luar.
1: Tunggu En lah bawa bawa Zana bercuti.
2: Boleh batuk kalau En bawa kang En tinggal dengan tu kota Merudu. En sedih boleh. Macam mana tu?
3: Atau apa gayanya tu? En bawa bercuti.
2: Bercuti tu kan macam mana En bercuti sama Zana. Kang Zana tu tinggal di kota Merudu. Macam mana tu?
1: Boleh lah.
2: Kang di Zana tu jadi apa? Jadi orang Sabah nanti kang betul orang Sabah baik ke?
1: Okey. Boleh, En.
3: Boleh ba kalau kau.
1: Boleh ba kalau kau.
3: Kau salamnya. Macam mana?
2: Aku tu ingat tukang mahan kedangan tukang di Limbang kang. Batah-batah ku betul ni kang mahan kang.
1: Awal mohon bahaya. Maaf, En.
2: Bahaya bana kang mah kang dan di Limbang kang. Jujurkan. Tempatkan salam ku ni Cici Eswar.
1: Okey, teruskan, En.
2: Baiklah, salam ni buat Cici Pas yang berada di Mirik lah. Jangan lupa juga buat Makcik Intan yang berada di Mirik. Jangan lupa juga buat Makcikku yang berada di Lebuan. Dan abangku tu berada di Lebuan juga dan di Kuala Lumpur. Jangan lupa juga buat keluarga ku yang makan tahun untuk hari ini. Selamat tahun lancarkan urusannya. Buat kakakku yang agak makan tahun untuk hari ini, berhati-hati tu di jalan raya. Semoga sampai ke Wan ya. Cici Eswan.
0: Yes. En.
2: Makan tahun kan di Kampung Batu Satu kan?
0: Oh, indah tahu. En, aku keraja karangannya.
2: aku dengar tadi mamaku padah makan tahun di Batu Satu Jan Pulau.

0: beraya. Beraya ke
1: eh? Ina dah kan macam mana mahaga ni? Aku di Sabah.
2: Oh, enda payah mahaga. Karang kami dua zana mahaga. Kami di Mas mahaga. Kami hampir.
1: Baik, tambang ko. Kan sumakan tahun je bani.
2: Dapat ngelupis tak kau, En? Kau kan pandai ngelupis.
1: Ina ko pandai. Cici masak ni. Ina ko pandai ba na? Aku ni kalau masak ni kalah ko.
2: Jadi nak melawan zana lah.
1: Eh, nak melawan bana. Kalau cici pas tahu ni, mati aku. Pada kang, bini-bini nak pandai masak, dijuhakan ni. Minta lagu cici.
2: Okey, lagu apa tu Zana?
1: Pandang bana betul-betul ni.
2: Lagu apa tu Zana pula? Lagu apa tu N?
1: Lagu orang Sabah saja baik tu, dari kita saja baik tu.
2: Okey, boleh. Sekarang kita
1: lagu
2: putar.
1: Lagu dari kita saja baik tu.
2: Sekarang kita putarkan Ena. Okey, terima kasih.
1: Jangan lupa, jangan marah-marah kepada orang Limbang tu. Nak En lambat-lambat ni betul tu.
2: Nada.
0: Nada orang Limbang marah-marah. Jauh
1: kaki ya orang Limbang.
2: Okey.
1: Bye.
2: Bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia pemanggil kita Dimas dan juga Zana di Miri FM. Panjang loyanya. Jadi kita dah memanggil aku tak apa-apa dah bersambung-sambung ujadangan. Ini ada lagi. Kita angkat satu lagi lah. Kita
0: teruskan tu. S1.
2: Kita mungkin dia cari Zana ni. Halo, siapa di sana?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Yang tu saya tahu.
0: Ini cari S1.
2: Si, dia cari fast tu. Fast ada konti hari itu.
3: Apa kamu?
2: Fast ada konti hari ini yang konti hari ini.
0: Bukan S1, ya cari S1 tu.
2: Ada
0: S1,
2: ada Dimas, ada Zana. Fast nada. Fast nada, jangan dicari, jangan dihujah.
0: jangan dicari orang yang dada.
3: Jangan jadi hujah ni mengkawan. Mengkawan tu hujah.
2: Yang karangan ni, yang berkonti karangan ni, yang bertutuan karangan ni, S1, Zana dan Dimas. Jangan sebut Dimas.
3: Mengkawan tu hujah ni karangan itu. Mengkawan ku
0: hunja. Kira S1 pun kawan jas juga kan.
3: Kamu ke mahaga itu ke sana.
2: Ai pada tu
3: berjumpa.
2: Oh
3: mana ni.
2: Tapi hari itu nak sempatlah berjumpa kan jas.
3: Antai.
2: Tu
3: silakan.
2: Sudah ku umpat dah nak sempat berjumpa.
3: Aduh. Lah lanjut ni.
2: Hujannya kan mahaga katanya kan kawan. Masa
3: tunda non panjang masa.
0: Nangam.
2: Mau masa
3: jangan. Oh, panjang nangam masa tu gayanya. Lain kali mungkin berjumpa mau ngemasa. Masa yang panjang.
2: Hari itu
3: ada enggak berjumpa.
2: Ada je hari itu kami Zana, kami Dimas, kami Eswan ke Limbang hari itu. Ni jo ko mahaga. Hampir sudah tu. Satu sepadan jongannya bawa sate.
3: Ade, kalau awak sengaja kau pakai biasa itu, itu kalau awak satu kali.
2: Atut tahu cadangan.
3: Kianya kentabang ke sana.
2: Luan
3: kalau awak sengaja kau.
2: Luan gagal
3: tapi awak jumpa lagi kawan. Batang tak kau.
2: Luan banyak kawan nih payah juga.
3: Anangnya nih.
2: Jadi just mau
3: mendapat kawan payah juga.
2: Bada tu.
3: Kawan itu baik.
2: Zana tu kan menguja kawan tu je.
0: Sekarang S1 ni.
2: Zana tu menguja kawan tu, Zaf?
3: Pilih yang aku.
2: Lihat kau Zana.
3: Lihat
2: kau Zana. Dah tentu sudah ketawa tu.
0: Jas, apa kabar Jas?
3: Baik.
0: Macam mana cuaca di Sipitang?
3: Hangat je mokangan itu.
0: Sama lah.
3: Menyambung kain kain ni.
0: Benar. Buat apa tu Jas? Nak berkabun saya ni Jas?
3: Bawa je lepas saya kabun nanti.
0: Bagus Jas ni rajin orangnya.
3: Biasalah.
4: Tiap minggu selalu berkabun
0: saya. Kabun apa? Kabun apa Jas?
2: Dimas, tadi diam bagi Zana dengan Jas bertetuan dulu, berkenalan dulu. Mana tahu lepas ni ada jemputan nasi minyak.
0: Aw sajalah.
3: Jangan lupakan orang sini.
4: Tadi bagi peluang Wan.
2: Tadi bagi peluang.
3: Jangan lupakan orang sini. Lagu-lagu orang sini ni. Orang yang di hutan ni.
2: Ay, kami yang mengharap kamu yang melagau, kami yang melagau pulang.
3: Adanya jemputan ya. Okay. Oh, ini jemputan.
2: Okey, apa gaya itu? Okay, apa gaya
3: tahu ini tu gayanya. Gayanya tukar lah, tukar terbalik.
2: Mm-mm. Dari tukar tu pun, kan? Dari tukar pun tengah mengujar tu, Jas.
3: Ya, kan? Aduh. Antap iskainya kan aku je.
2: Ah, atu ta.
3: Anang ya orang paham.
2: Ah, lelaki idaman Melaya.
3: Adik. Wang pamah ni anangnya ni ingin dangan.
2: Oh, pada tu. Okey, Jas. Butak cerita ujadangan akan menyampai salam untuk siapa ni, Jas?
3: Banyak pulang ni kan sampai.
0: Teruskan, Jas.
2: Teruskan, Jas.
3: Salam ini saya tujukan buat DJ lah yang bertugas segera stesen. Buat DJ Pa, selamat baru minggu, selamat bersantai. Buat DJ Sa, selamat baru minggu.
0: Aku dah pada.
3: Mula berjalan tu, ujung-ujung minggu ni, balik banyak-banyak, maksud yang sopeng. Buat DJ Pa, mula bersopeng dengan minggu ni, balik banyak-banyak.
2: Dua kali sudah.
3: Senangnya ni.
0: Kalau buat DJ S1, Jas?
3: Boleh juga.
0: Apa pesanannya?
3: Pesanannya selamat berjalan ya. Berjoging. Kau melamai.
2: Oh, aku disuruh berjoging. Ya, melihat si Fas satu sebenarnya berjoging. Aku disuruh.
3: Kau nak berjoging kan melamai.
2: Aku dah payah berjoging. Aku sudah
3: terus. Mana berjoging kita?
2: Ba, insyaAllah.
3: Tunggu ke Dimi, Kang. Pakai bilun kau ke sana.
2: Ba, boleh tu. Bawa sana sekali dengan Dimas.
3: Boleh. Bawa sama Dimas je. Nunggu di lawan. Lepas tu sama-sama kami.
4: Sama teman Terabang ke ni?
3: Sama-sama. Dan ke Terabang. Aku nak kentang abang ni aku.
4: Tadi Terabang ke tanya, Wan?
2: Pakai bilun
4: ke tadi kan? Aku kena bawa pakai bilun tu mau.
3: Kita bajung.
2: Okay. Lagi Jas.
3: Buat anu lah padian-padian. Di mana saya berada, selamat berminggu. Buat kawan-kawan yang mengenai diri saya, di mana saya berada, selamat berminggu. DJ Zuan. Boleh aku bagi teka-teki kah?
0: Boleh apa tu? S1 jawab ke kelak.
3: Kau kena jawab ah.
0: S1 jawab.
3: Kau jawab nak kena pun lagi.
2: Okey, aku jawab.
3: Belajar.
2: Aku buka ChatGPT kajap.
3: Sebanyak-banyak buah. Buah apa yang bijinya ada bulu?
2: Oh, buah jaya bijinya ada bulu. Okey, aku tahu.
3: Apa tah?
2: Buah belimbing.
0: Mana ada?
2: Lihat kau Zana sudah temenong sudah tu. Karena kami rambutan. Menjawab.
3: Mesti bagi dada buahnya ada bulu. Banyak buah. Kalau sudah habis dimakan buahnya ada bulu.
2: Buah ku ini.
0: Kan?
3: Buah ini botong masih terangah.
2: Bijinya berbulu.
0: Bukan S1, buah lemangan.
2: Buah lemangan.
0: Buah lemangan.
4: Buah apa tu? Buah tu
3: apa? Buah lemangan tu buah apa tu?
4: Yang macam buah mangga tu.
0: Buah ambang.
4: Kan?
3: Bukan ni.
2: Buah apa lecas?
4: Yang jeruk selalu tu ba. Ya
0: apa tu?
4: Yang dijeruk
0: asam kah? Asam Jawa.
4: Kedondong.
3: Apa nama itu? Boleh jeruk. Buah apa nama itu?
4: Kedondong.
3: Siapa yang menakar tadi tu?
2: Mestilah Dimas.
3: Dimas kah?
2: Dimas orang lama.
3: Dimas manang lah.
2: Dimas
3: memang pertama Dimas.
2: Okey, Tania.
4: Apa hadiahnya
3: Dimas?
2: Hadiahnya tiket bilun.
4: Tiket bilun Terabang.
3: Hadiahnya jom tahu lah, tiket bilon Terabang.
2: Tagih tukang.
3: Tiket bilon.
4: Aku kalau kan Terabang, dok mau hampir jauh-jauh.
0: Keluar negara tak tahu.
3: Hampir kamu Terabang. Mengindah satu-satu bilon lah kita. Kalau bilon lain, aku bilon lain.
2: Okey.
3: Aku mengindahkan mau ke bilon.
2: Okey, Jas. Terima kasih, Jas.
0: Selamat berhujung minggu.
2: Okey. Selamat okay, berhujung minggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang.
2: Okey, itu dah pemanggil kita yang kedua di Halo.
0: Sebenarnya S1 mok ready-ready kita tu. Ada juga sindak yang beri teka-teki dengan kita tu.
2: Ya, aku badang. Aku baru nutup seorang-seorang di telefon. Anak kita tu menyahut telefon aja kan di mikit.
0: Ready dengan teka-teki orang S1. Ready dengan teka-teki orang.
2: Sebenarnya, sidaknya mungkin nak telefon Limbang ataupun Bintulu. Tapi masih lagi bercakap.
0: Kalau di Bintulu memang taliannya anda dapat dihubungi.
2: Mungkin dia untuk cari Zana. Kita angkat lagi kah macam ni? Kita terus ke pada salam di Bintulu. Kita terus salam di Bintulu dulu.
4: Terangkat sajalah.
2: Angkat dulu.
0: Angkat
2: saja.
4: Angkat merajuk sekarang.
2: Takut juga merajuk. Tapi hilang sudah klip-klipnya tu. Mungkin dia akan mencuba lagi selepas ini. Tapi kita teruskan dululah dengan rakan kita di Bintulu FM. Mungkin ada pemanggil dah.
0: Okey, teruskan S1.
2: Okeylah, kita teruskanlah. Kesian, takutnya merajuk kelak. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello, siapa di sana? Kami di sini.
3: Teka.
0: Aduh, main teka-teka ni S1, Dimas.
2: Ya, saya susah nak madah tu.
0: Tapi Zana tahu rasanya siapa tu.
4: Orang Arif menekak.
2: Saya kurang peka.
4: Kawan tu kan. Siapa tu? Kawan N kah?
0: Siapa nama itu? Anik.
3: Betul.
0: Si Anik S1. Dimas.
2: Si Anik.
0: Dari Johor.
3: Sekarang Anik tak dekat Johor. Sekarang Anik dekat Miri.
2: Anik dekat Miri. Kenapa Anik tak jumpa S1 pun dekat Miri?
3: Mana ada masa.
2: Habis tu masa. Habis tu masa.
3: Nantilah Anik pergi ATM Miri.
0: Pergilah sana jumpa dengan DJ S1.
3: Nanti DJ S1 Anik cari keling.
2: Anik Miri dekat mana ni Anik?
3: Tukau.
0: Oh, tukau.
2: Bersebelahan dengan N tadi, Zana.
3: Ya, betul.
0: Tapi N di Sabah, S1.
4: Kota Marudu.
3: Boleh tanya, N tu siapa?
2: Tak tahu juga N tu siapa.
0: Kami pun tak tahu siapa.
2: N pendengar kita. Rakan kita.
3: Oh, ya ke? Baru dengar.
2: Okey, jadi Anik nak sampaikan salam untuk siapa ni, Anik?
3: Lawyer lah.
2: Sebab kita masa kita tak dapat lawyer lama ni. Anik.
0: Anik lawyer dulu dengan DJ S1 kita.
2: Boy Zana. Dia tembak balik Zana Saya menanti Zana. Pemanggil di Limbang sebenarnya.
3: Lawyer sekejap-sekejap je.
0: Lawyer sekejap-sekejap
2: je. Tapi memang Anik memang dah kenal. Anik nak kenal dengan Dimas
3: Yalah.
4: Dah kenal pun. Dah kenal pun.
2: Anik kenal Dimas tak?
3: Aku nanti lupa. Nanti hujung minggu lagi. Anik pun lah lupa lagi nak. Kan? Baru kenalkan dulu.
2: Nak berkenalan dengan siapa ni Anik?
3: Berkenalan dua orang je lah.
2: Siapa tu?
0: Dua orang aja. Si boleh macam ni Anik.
4: Mesti ada lah. Tiga-tiga
0: sekali.
3: Jadi S1 diam dulu lah. Anik nak cakap sama Zana dulu ya.
2: Okey silakan.
0: Apa tu Anik? Okay. Ya.
3: Apa khabar DJ Zana?
0: Zana di sini sehat je Anik. Di Bintulu ni sehat.
3: Macam mana keadaan cuaca Bintulu?
0: Kalau di Bintulu cerah Anik, panas di luar. Anik ditukar macam mana cuaca di sana?
3: Sama lah, panas juga sini. Kalau tengah hari tak dapat duduk dekat rumah. Mesti duduk dekat pondok. Panas betul.
0: Kesannya Anik. Tak apa Anik. S1 pun nak cakap dengan Anik tu.
3: Okey.
2: Kau lepas button Azana. Adik nak cakap dengan Dimas tadi kan. Berkenalan lah dengan antara dua ini Azana yang paling laku sebenarnya. Kan Dimas?
4: Betul Wan. Betul.
0: Sabar je kita di sini S1.
3: Cik Dimas, apa khabar?
2: Berkenalan lah.
4: Apa dia?
3: Ya.
4: Apa dia tu?
3: Cik Dimas, apa khabar?
4: Saya sihat.
3: Oh, ya ke?
4: Limbang okey je. Limbang keadaan baik-baik je.
0: Limbang meriah hari ni. Sekarang ni.
3: Oh, ya ke?
4: Anik tak pergi Limbang ke? Tak pernah pergi Limbang ke?
3: Tak pernah. Ada PMJ dekat Limbang. Tapi tak pernah pergi.
4: Dekat kampung mana tu?
3: Tak ingat dah.
4: Family dekat kampung mana eh? Lupa.
3: Kampung itulah
4: sebab,
3: Meratai.
4: Sebab tak pergi Limbang.
3: Kampung dekat Meratai.
4: Ani, kampung dekat mana?
3: Meratai.
0: Di mana tu Ani? Meratai tu.
4: Meratai.
3: Di Limbang. Kampung Meratai.
4: Dimas tak pernah dengar kampung tu tau.
3: Ya, tak tahulah Ani. Tahu Ani lah. Dia orang katalah Ani tak pernah dengar juga. Jadi dia orang kata macam tu. Ha.
4: Oh, ya ke?
3: Jadi Ani pun tak tahu juga.
4: Hari ni baru dengar.
0: Ya.
4: Okeylah.
0: First time dengar.
3: Ya, first time lah tu. Sebab semalam kan Ani kata call Ani punya cousin dekat Limbang. Jadi Ani cakap tinggal kat mana Limbang? Dia cakap Kampung Meratai.
4: Kampung Meratai?
3: Ya.
0: Tak apalah, nanti kita buka Google Maps.
4: Betul lah kali.
0: Ya. S1 pandai mencari kampung tu.
3: Ya.
0: Mungkin S1 tahu kampung tu. Kampung
3: Meratai.
4: Nanti kita tengok Google.
3: Okeylah, Anik nak sampaikan salam lah.
2: Okey, silakan Adik teruskan.
3: Tak sempat orang lain.
2: Mm-mm.
3: Okey, buat salam ni. Ha, tak lupalah jangan DJ pas.
2: Mesti. Semua pemanggil mesti akan salam dulu. Yang pertama
0: jangan
2: adalah DJ Fas.
0: Dengan DJ kan? S1 kita Anik.
3: Kita kan DJ Fas tu kawan baik Anik.
0: Kawan baik Anik.
4: Ya, kita bertiga ni bukan kawan baik lah ni.
3: Kawan baik jugalah.
0: Anik nak tahu tak? DJ S1 pun nak berkawan dengan Anik.
3: Ya ke? Kenapa dia diam-diam?
0: Itulah dia malu. Hari tu dia cakap dengan Zana yang dia pun nak berkawan dengan Anik.
3: Tapi S1 tak diam je.
2: Adik. Zana tu sebenarnya dia menjadikan saya sebagai orang tengah.
3: Jadi kambing hitam.
2: Betul. Anik kena faham. Zana memberi hint. Jadi Anik bolehlah follow TikTok Zana. Boleh chat dekat Zana.
3: Bahaya tu, jangan.
0: Kan Anik? Okey ya, Anik, teruskan dengan salamnya Anik. Tak lupa dengan siapa lagi tadi Anik?
3: Tak lupa juga buat my mom di Ponti Mid FM. Dan juga tak lupa juga buat cik bertiga selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan tugasannya. Tak lupa juga buat yang telah merayakan makan tahun untuk hari ini. Sebab Anik tak dapat pergi lah. Malas nak jalan-jalan. Jadi Anik duduk rumah je lah. Minta lagu DJ.
2: Lagu apa tu Anik?
3: Lagu dari Ajit Pin, Sejuta Maaf.
2: InsyaAllah gelap kita akan putarkan Anik.
3: Okey
2: Anik, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Anik.
2: Itu dia pemanggil kita di Halu, segmen Halu kali ini. Jadi kita teruskanlah kepada salam di Bintulu FM. Silakan Zana.
0: Ya, terima kasih S1, Dimas. Asyik berasa masa kita tu 10.50 ini pagi dah.
2: Saya bingung nak jam yang berjalan.
0: Tapi apapun, terima kasihlah diucapkan kepada pemanggil-pemanggil kita. Setidaknya S1, Dimas, asyik ceria pagi kita pagi tu.
2: Betul. Lialahnya halu ya tadi.
0: Baik, titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam katanya pagi ni diucapkan kepada bapa, mak kami dan keluarga di Pesu Tubau, uncle, auntie, mertua, ipar, Ipa dan datuk kami yang berada di Kakus Tatau, dan juga buat Mak Igat, Mak Timah, Mak Goyen di Bintulu. Ha, selamat berhari Minggu. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu Si Jantung Hati untuk hiburan semua dari Bintulu Tok DJ. Itu dia satu titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, Eswan dan Dimas.
2: Itu dia titipan salam daripada Bintulu FM. Okey, jadi kita teruskan pula dengan mungkin ada pemanggil ataupun titipan salam di Limbang FM. Silakan Dimas.
4: Okey, di Limbang tu adalah Wana. Lagipun kita tak gelap-gelap je tok, kita ada audio visual si ada.
2: Sopan-sopannya.
4: Ada visual dan ada gambarnya.
2: Okey, kalau macam itu kita minta lagu di Limbang FM boleh?
4: Boleh, lagunya sentiasa ada, standby sudah.
2: Okey, lagu apa tu Dimas? Silakan.
4: Okey, kita ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang diberi nama Kesuma. Dengarkan bersama untuk program kita hari ini. Halo.

0: Okey, Wan. Sana lagu daripada Dato' Sri Siti Kesuma.
1: Itu dia. Okey, itu dia lagu pilihan di masa di Limbang FM. Dan juga kita masa sudah mencuburi kita.
2: Benar,
1: di Mas dan Zana. Jadi
2: si berasa.
1: Si berasa sebenarnya. Loya-loya kata si Dato' Sri Siti. Saya pun tak pandai sangat nak loya-loya ni.
2: Kita pun tak pandai sangat nak loya-loya.
1: Okey, Dimas. Okey, Zana. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di segmen Halu kali ini. Terima kasih juga kepada pihak teknikal sebab berusaha untuk melancarkan segala urusan kita hari ini.
0: Walaupun okay. Dimas tak ada visual,
1: tapi
0: tak audio apa. Kita tetap on.
1: Suara tetap on.
2: Suara tetap kedengaran.
1: Suara Limbang FM
0: ada
1: pasti
0: sedikit,
1: di hati.
0: Apa masalah yang tak dapat kita elakkan.
1: Betul. Okey, jadi jadi lagu penutup kita kita minta daripada Bintulu FM lah. Sebelum kita beralih kepada siaran masing-masing. Okey. Jadi Zana, lagu apa yang Zana nak tutup nak bawakan untuk penutup kita di Halu kali
2: kalau,
1: ini?
2: Kalau Zana yang bawakan tu susah sikit S1, tapi Zana nak hiburkan pendengar
0: putarkan
2: dengan
0: lagu.
2: Putarkan lagu ke dengan
1: udara.
2: Sebuah lagu Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Jadi apapun daripada Zana, terima kasih kepada semua rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita menerusi Halu. InsyaAllah kita akan bersua kembali juga di pertemuan yang akan datang. Semestinya menerusi segmen Halu. Terima kasih S1, terima kasih Dimas, rakan-rakan MCA kita. Terima kasih juga kita ucapkan. Baik S1, macam mana? Kita tutup terus.
1: Okey, tutup terus. Teruskan dengan lagunya Zana. Bye.
2: Jumpa lagi semua.
0: Bye-bye.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sinaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Kini, terus layan, Mirai AIM.

Okay, itu dia lagu daripada Haiza Dak Dik Dik, lagu dangdut untuk anda di jam yang ketiga ini. Kalau S1 saya ada lagu dangdut sih, hidup rasa macam lagu dangdut tu rasa macam serasi untuk memberi semangat kepada kita untuk terus bekerja, untuk terus menyiapkan tugasan-tugasan. Jadi dia memberi satu aura kepada kita untuk menghiburkan diri dalam kepenatan bekerja, kepenatan menyiapkan tugasan-tugasan hakiki kita. Jadi apa-apapun, teruskan bersama dengan kami di Pagi Amir FM. Selepas ini kita akan kongsikan pula ramalan cuaca pula, info solat untuk anda di Miri, di sekitar bahagian Miri bagi zona 2 yang merakumi Miri, Niah, Bekenusi, Buti dan Merudi selepas ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dewi Persik, Cinta Merah Jambu, dan juga daripada Ria Amelia, SMS.

Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri FM.

0: saja berkaitan dengan marketing yang kita buat. Kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk tersebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi hari ini 7 Jun 2026 bersamaan dengan hari Ahad, iaitu waktu solat fardu zuhur 12.26 minit tengah hari, waktu asar 3.51 minit petang, waktu maghrib 6.35 minit petang, waktu isyak 7.50 minit malam, manakala waktu subuh pada 8 Jun 2026 iaitu 4.59 minit pagi. Kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian info solat untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Miri FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kami. Tak kisah pun di mana juga anda mendengarkan kami, di Facebook kat tadi, di RTM Klika, di frekuensi radio Miri FM. Terima kasih kepada kita orang yang masih setia bersama dengan kami. Okey, di jam 12 tengah hari tok kelak kita akan beralih kepada YFM Ibad bersama dengan DJ Bana kita, Ayah DJ B Double B. Kita akan menemani anda di jam 12 tengah hari kelak. Okey, di kesempatan tu Aswan nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada kita orang. Okey, selamat kembali ke asrama untuk adik-adik kita yang tinggal ke asrama. Dan untuk ibu bapa, selamat menghantar anak-anak anda kembali ke asrama. Dan jangan lupa juga, esok hari Isnin, okay, adik-adik kita, anak-anak anda akan kembali ke sekolah seperti biasa. Seperti biasa. Dah 2 minggu nak cuti. Jangan lupa, jangan rasa macam malas nak angkat esok. Rajin-rajinlah bangun, okay? Awal bangun, persiapan, teruskan semangat untuk ke sekolah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka dan mandi, kata lagu kita zaman-zaman dolok marik dah waktu sekolah. Ialah peluang kita, ialah peluang kita untuk menimba ilmu. Okey, jadi kita sempatan tu Iswan dah mohon ampun dan maaf jika ada terkurang bahasa, terlajur bicara sepanjang menemani anda 3 jam ke udara dari pukul 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari tu. Jadi esok tinggalkan kita ada dengan beberapa buah lagu. Untuk itu, baik, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.

0: sejuk, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Selamat tengah hari pendengar kami, nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke Sarito hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air ti terjanggal ke di pelabak nyadi berin di hari kerja ngemanah ke pipe besar batu 7 Jalan Miri Bintulu berengkah 10 hari bulan 6 agi uliah dijaga ngau manah agi. Menteri Perengkah Pengangkut kemegah Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyet bagi menua Miri Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangkum menyebengkah agensi nguna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke. Pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di pelabak berguna ke tempoh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6. Berindik harinya, pengguna bak kandang endur ke kena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air ke cukup dikena ngurang ke 4 hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang diatur bak Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofzi Datai Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitya ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh beri jasa ngagai negeri itu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Baraban Anwia Rebak Baru. Siku Anambiak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai bak jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk nengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindik hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke raban perubat lenyau nyawa bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Bangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Nitiah ke penerang hari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai hari upis bombang gau penyah penusah batu lintang datai ngelawak endurnya. Lebuh datai raban penyelamat tertemu ke mangsa terpekul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambi diperubat engau silik lagi. Banyak ujung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngelah Tengah Hari Ngau Daniel Steven. Nangkan ketu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengangkat ke pengalian. Dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Pegulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu nari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026. Nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Pegulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Dulu bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimbang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat Jumaat Minggu. Selamat dengar ke YFM. Kalai bawa Jumaat Minggu untuk kita bakal selamat pukul 12 jentuk dengan pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan baga Ninjau Sarawak. Udah, Ninjau Sarawak ni baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari Minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita ini, aku Daniel Stephen dekat bergulai dengan pengeluar program ke hari stesen Bukai, ianya hari Sri Aman, hari Lima, hari Sibu Bintulu dengan Mega hari Miri. Okey, jadi ke sekali itu dengan ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bergulai dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, hingga orang Limbang dulu. Hana?
1: Ui, tu aku Nel.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Nel, semua kawan muka ke non gue Nel. Udah hilang bidai tau Nel.
0: Nak ada di gilang bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke jam?
0: Gila korang jam.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama om itu nara yang cawat ikai.
0: Nada ya nah.
1: Nau leh gili yang kerja.
0: Aman kerja nah. Mendak tikai orang aja, media bertikai orang aja kita.
1: Amatnya menteri. Kamu dah gini yang nak ke gini yang kamu dah nak gini yang bisa ikat gini
0: yang. Bisa nah. Ada dua banyak sama.
1: Nyok nah.
0: Dini pegawai tentu nah.
1: Tahun tu laban bisi menyukitai special tak surprise dari balap tunggal. Nau datang bagian Kelimbang. Tidak nadangin tu pun tidak tadi laban ke mada apa yang tadi baru dah nadai ke bulan yang kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Aw.
1: Ya. Kira orang mi diri sebilik kena aja.
0: Kamu ikut surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni ya, lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tadi. Mungkin hari sedap betul ngah ke surprise nih.
1: Iya. Lupa ya, lupa.
0: Ya me. Okay, ngaco korang miri tu na.
2: Halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Aau, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Aau, nengah di surprise sana tadi na?
2: Aau, kira kak ngerancai enten ada kangen kau tadi na Neo?
0: Ya, muka aku. Aku tu dah kesal di surprise nama, di surprise tu.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya agak lama ya kan ya buatnya tadi ini dah kesal hati.
2: Aau.
1: Mesti ya, ya provoke mimik deh.
0: Aau, dah lama dah pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawai na.
0: Kemarin hari keterubahan na.
2: Aau, laban nama tu. Kemarin peluang agak bi kita ngah orang gawai ngah lubang tu ngah betul dah. Nah, dua hari itu.
1: Kami ipa apa kau?
0: Aau.
1: Nggak sering lah, ngigak
2: ke diri mpuh umur ya. Kayak nyoba ke daya-daya anak. Nen ya?
1: Aku tuh kan.
0: Ada nganti, dan ini ada nanti ngigak orang.
2: Aau ngigak.
1: Udah, menyari ngigak.
2: Udah boleh ya, menyari nen ya.
0: Udah bisa ya,
2: menyari. Tapi skrip yang ada sebut ya biasa deh engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi nen ya
0: engkau yang berubah hati ba last minute
2: yang berubah hati laban ngalah laban bi dah tadi ya
0: au anjong kat ila ana au
2: ya
1: ana rao ila anjong kat nan QR sekali mela ne rao.
0: Okey, kita gagal pintu lo. Hello pintu lo.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Berita flo.
3: Berita tu mana tu Daniel? Hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat hari gawai Flo.
3: Au, sama gawai mega.
2: Bisa surprise ke kau dari Limbang deh Flo.
1: Hai Flo, kalong.
3: Hai. Nada yang nunak sih dah, siapa yang sih dah nak? Kau nada surprise tu.
0: Nada surprise. Nanti nemu engkau kau ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini Flo? Rumah nampung dia deh.
3: Mayu,
2: rakyat mayu hage kena ni.
0: Ya, yeah. Mayu hage rakyat oleh hage ngagak sebuah rumah panjai ke dia.
2: Ya,
3: amin.
0: Lagi usai, apa kau tanah pada dia sepian ya?
3: Udah banyak.
0: Okey, ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
0: Nak berita Nana.
3: Mana?
2: Tim kemarin.
0: Macam kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Berubah.
0: Selamat lagi awal nak.
3: Mulai dia dia ni.
0: Lagi kau tengok tiup baru.
3: Tiup ke depan ketua.
0: Lama cuti hari ni nak?
3: Lama ah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
3: Sampai hari 5 dah kerja.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Semana minggu lah.
2: Setengah bulan ya cuti.
3: Nah hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya nak?
3: Angganya dim lah.
0: Okey kerja upi ya sebenarnya.
2: Kasih.
3: Lepas aku dah ngambil sebedau gawai deh. Ngelak sih deh. Ngambil pemuda gawai.
2: Aman, ngambil ke belah ampiat ke? Oh.
0: Ya. Alhamdulillah ampiat sama. Mimin lepas gawainya, Pama, mana nak?
3: Ampiat ngibu nukes ke diri.
2: Ya.
3: Hari lima, amat tenada orang nupis. Lama orang yang cuti.
0: Cuti bagaimana, geng?
3: Kagak kelaik dia nupis.
2: Kenapa bukannya, ne?
3: Pemesan-mesan upiah si bota deh. Ketika tiga aja bersiar.
0: Pakai yang penekak mana yang pakai ni? Pakai yang bobos. Nada yang mengawak.
3: Nada. Depan tengah aja sekali pakai yang. Maya mana?
0: Di empur dunia maya ni. Aku
3: empur dunia dah.
1: Pelinta yang tahu mah.
0: Aku bos di toko ni.
3: Ini rakan lah. Nale halapan orang.
0: Okey, kita ke Sri Aman ni Bin tu pembagoh. Bin?
4: Ya, Neil.
0: Apa berita Bin?
4: Berita mana? Kejapan gaya hari mamba. Nyo berengkah hari pagi tadi mamba.
0: Mesti mamba.
4: Kau dah hujan. Di malam.
0: Oh. Teng hujan-hujan ya lagi mangga ne Bin.
4: Lagi?
0: Ya, sama di Kuching mesti hujan dah lama. Ba tunggak ke rumah kami mah mesti hujan dah lama pada aku rasa. Dan yang tadi hujan ya kayak ngasu hujan celapnya tengah suang hangat gi nya.
4: Oh.
0: Sama gawai Bin.
4: Sama gawai ne ya.
0: Nada minda gawai tak?
4: Di Sibau 1-2 3 hari bulan berundang harinya.
0: Oh, gawai dulu
4: dan pagi. Pulai lemai.
0: Ni pengalaman dia tu jalan ada mana tu?
4: Aku harinya nguji tengah jalan nyen jalan kejadiannya. Bisa ya lupa setengah jam 2 jam setengah.
0: Selalu ya di tengah durian.
4: Selalu aku tengahnya nama tu menua sida nana Sungai San Paradom.
0: Tengah Paradom. Jalan kejadiannya ni na.
4: Baru lah
0: Tulai. Oh, mansak menua kami banyak. Tulai kan lah.
3: Nah okay. Mansak Tulai.
4: Tulai mansak Tulai. Tulai, tulai.
3: Jalai kami nya.
4: Jalai Paradong. Entang wah.
0: Asal lo yang dengar nyak dia bin. Tentu tadi kejadian. Jadi oh, okay, okay, okay.
4: Aku dengar berita
3: IPG-nya.
0: Oh, betul. Okay. Jalai baru nya.
4: Dengar berita sedang ke pulai hari Miri nya. Mana jalai dia tu? Aku sedang sentang durian nya. Lagi kan bisa lengleng kok. Tak nak pakai sobat.
0: Oh, nah. Ni mana lagi ke?
4: Ya.
0: Yang main lah. Ni aku kalah aku dengan yang lain. Mau kena? Tidak
1: ada. Nah, ya tutup feda. Aku dengan MCR.
0: Kamu, kau bisa surprise baru.
2: Ya.
1: Karena ya, aku bisa surprise lah. Nanti jangan datai.
0: Oh,
3: anjong jaka.
1: Ini kenal. Ngapa video-video sekali anjong
3: gula. Nama tu saya deh. Tukang cuang bisa. Tukang MC bisa. Penyanyi bisa.
2: Teriba bisa.
3: Teriba bisa. Palak luan
5: bisa. Tukang masak nak dai.
3: Tukang masak bisa.
5: Oh bisa.
3: Tukang makai bisa. Anak
1: hirau sekali.
2: Cukup.
3: Anak hirau sekali.
0: Hukum sedang yang lana, nama sedang nak datang eh.
1: Jaga lah.
0: Aku dah janji ya.
1: Anak agak balasan jaga kunti lah jaga lah.
0: Kau bagaimana sedang?
2: Aku nanti ada suaranya dia deriba pengantin. Datang eh kok.
0: Mana ni? Apa yang sebenarnya dia?
2: Pasport lagi.
1: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang.
2: Agak belit ke pasport aku nyana.
0: Ya. kada ke gibe dia jampat mana ngai ke aku ada janji ya.
1: Ana agak balasannya ke kuntila jaga
0: ila. Kom against dai.
2: Aku ente ada sehernya dai deriba pengantin datai ko.
0: Mana ya? Mai sebab dia.
2: Pasport agak
1: ke. Belum kalau benda mana tengah lebus kelimbang
2: gitu. Agak belet ke pasport aku nya ana.
0: Kada ke gibe dia jampat mana ngai ke mati. Pasportnya lah.
2: Ya, ya.
0: Mayanya sepayan dah.
2: Saya ke
0: 2 tahun
2: lagi 2028 ya, supaya bulan
0: yang timpuh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya sebenarnya ya benda-benda yang kediaman.
1: Ana rau dah ama udah supaya pasportnya dah bisa dah
2: pasport ya,
1: dah agak 10 tahun dah tau.
0: Dulu dah ke kita nah.
2: Dulu kata.
4: Ana kalau lama ana 2 tahun
0: sampai 10 tahun ya.
1: Ya antai.
0: Kita kan rumah pasport mana.
2: Ya nak paton pengantinnya. Ni ngeriot gama besar dia ana. Ya
1: kamu kira awak tu ngeriot jam jampat age.
2: Ana ngantai
0: jampat.
2: Ana ngantai.
1: Jambat nama. Berantai macam jambat. Kena flow sama atau flow.

0: lagi nampak marau.
1: Jadi besok kau usah undang tadi ni. Besok nak usah minta sangkong.
2: Enam dah. Yang kau nama dia.
1: Kau. Minta sangkong kita nebah ke lagu orang ini. Barang siapa mah? Barang barang pengeluar kita. Nah, sistem bisa. Bisa sistem tengok minta sangkuan
0: lebih dengan gaya pesta berbulan deh kan
1: iya
3: kamanjau
1: kami dah gawai kami kamanjau
0: kamanjau nggak deh
2: sekali
1: nak lama sih anak kena sih
3: minyak masalah gaul
1: jadi sebelum kita tinggal ke berita limbang sekali tahu dulu minta tolong atau minta bantu hari ini lah, nebah kita isi lagu dulu, nah.
2: Awo.

0: Terima kasih Ginil.
1: Ya milih saja lagu Tarina.
2: Aku nemu hati ya, udah macam hati ya Tarina.
0: Bukannya lagu.
1: Aneh belakang.
0: Benar ya, bukannya lagu.
2: Aneh bulat-bulat kaku.
1: Iya.
2: Aku boleh macam.
0: Tolong, Neil, tolong anak nyari batu teki ane ya.
1: Kita mana lagunya, anak belakon lagi Hana.
2: Ya, kaku. Anak mantai pemula.
1: Iya, cukup
2: belakon. Aku boleh macam.
0: Nyebut kata bola je pun aku nak nemu. Bukan ni jadi pembola.
3: Yo kagak ni ya?
2: Awak? Yo agak tahu kata ni.
0: Ibiar nak tahu awak juga.
4: Hei, tadi sekali.
0: Beda dia.
2: Lalu nyerah saya ni.
0: Yang kikil. Aku sekarang ke Omre Semari gawai teka selamat nyambut hari gawai ke kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last ke penode ngiling bidai engko sebedau muka teman tu sebedau mulai ke sarang nyu kita mulai ke sarang pergi lah agi UPS kini tamu ke UPS sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai luar nah jadi anak ingat mega ngena tali kridar menyu kita ya deh ngena safety belt kita anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkin kan ngelabannya ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengelola program kebuka ya, ke di Kuci yang ini saya Mani B yang sibu Nana Bintulu vlog ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal megak enggak balap tinggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tahu bawa Ninja Sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja kita gerai megak enggak yo guru gerainya mai senang lantang ngawan menua. Jadi FM 104.9 MHz sekali tahu WFM Limbang sekali tahu di dekat berkongsi ke berita ngau megak sekedar aktiviti abah menua utara Sarawak. Jadi ketubah aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Mbak Bisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg minta Raban Mbak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi ngau ekonomi digital. Di Perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti meno pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja ngau penatai pemisik ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya jadi ketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern ngau kreatif okay semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah abang pengerami berjadi ke Nakot Babulang berserimai ngau pengerami Babulang edisi ke-21 ngau lomba kerbabak Dewan Kebudayaan Bertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengendai jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawak atau pengalaman itu mega amerik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagai orang dagang menua tu. Jadi Perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawak ngatur pengalaman budaya adik kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagai ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan kita pengalami berbulan tu tadi ianya bisa top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 nya tahu ke disebut kita kumang tu tadi ya Steffi Rima Jack jadi do ikut dream nya tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak berbulang tu tadi neh. Lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex ngau nombor 3 teka second runner up Shannon Silis anak Sangion. Jadi yang tadi ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi yang tadi selentang pesta Babulang teka pengerami Babulang ke diatur ungkup tahun tu ianya ke 21 edisi ke-21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Ini penyampau 117 pengumpul rumah mampu milik ke RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September terdekat datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kenan Manua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyewa ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemudian di Perambu dekat berjadika projeknya. Jadi ini tiap ya, projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Zohari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengumpu rumah nerima penguntung kebesai, lebuah rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti engau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngampu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemega Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil ari komitmen Perintah Sarawak ari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik kebenuan di Pejalai dekat terus ngangkat ketikas penghidup rakyat serta nyongkak sosioekonomi kandang menua tu. Jadi nyata berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi berita kita di Lawas. Inyak sinergi titekap Nanduk baru, sinergi titegap antara sektor perintah enggau peribit nyukung penumbuh Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah enggau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang enggau beranak ke pokok di Sarawak. Kuyo, pemansang hypermarket Lipapa Lawas enggau Roxy Li Hotel Lawas ari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya Perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemaila Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagan temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Alipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggau beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakaian Lipapa Lawas enggau Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas jadi tu bisik jaku tersau mega bisik dikenatai ke bisik ke bisik diterima kita di Limbang FM hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama bagi diri ngau pengawal merik darah akan diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari about ground floor takut tingkat baru Limbang Plaza ia akan diatur dari SDUPP Limbang lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu jadi tu 13/6 hari 6. Okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari di kediatur buat pasar tamu Lawas engau kediatur hari gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebelum ngomri darah nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu anda ingat mai tinggi tekung kapung lala kita Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang tisili atau penerang terang tak bertelepon ke upis tabuan darah Hospital Limbang berumur 085-214-263 lalu sambung ke 222. Serta ungkup di lawas upis tabuan darah Hospital Lawas berumur 085-285-781 nya tadi ungkup bulan merik darah ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi play berong genuan Daniel.
2: Okay, terima kasih nah. Okay, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nah.
1: Terima kasih ya. Jadi sebentar mic berita hari Miri kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekme.

0: Belanjang go pintar, nyaga pengerai diri. Selamat hari gawai, segulai sejalai. Oh ha.
1: Ya, jadi ya berita ke terubah debat bawa Ninjau Sarawak tadi ya, kita dah diperindang di Bukit Menggau Lewis Bennett gawang giliran tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami giliran tikai ke debat aku ke terubah to gerempuan induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami giliran tikai kena 13 hari bulan 6 tu ila bas bengkah tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi dia semak kita bisati dekat ngulo pengerami itu penerang kesili atau telefon agak apik ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-8057374. Jadi temui ke di pebasa data yang menjadi pengeraminya ianya yang berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggil. Jadi kedua tu ngilian tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 ba sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasah datai berjadi pengeram itu ianya yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri ba Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawa ngau ngilian tikai lalu ke dua tu inya berkawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu ba pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipe-nya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dia kena nentu ke bagi paip ke pantis kali kanya paip 750 mm atau ke 1100 mm pemesai yang lala mensia mayu hanya teguran laban pengawal tu sudah diperambu tumu lalu cara mutar mega sudah diperjalan ke jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup jadi sekedap palanya dong ai mega udah ditagak kenyang kaum ba luci merse ai lambil ngau nur buka ya jadi dia semak bala kita ka nemu penderang ke sila agi dini halai palan do nya dong ai kita tahu ngelawa ba portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital ko ya hospital sekolah ngau palan sembiang dekat di Kemerat ka ba pengawaknya dong ai sekumang pengawaknya di pejalai ke. Jadi berbang ngonya Secretariat Khas di betuai ka pemangku ketua pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu diperansang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat ngangkat ke penyika logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagang temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu di sadang jauh ngemanda ke timpuh pejalai serta pengawak mesai ke Temina Padang Bilun Miri tiap bungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalalun. Koyah Miri daripada Majak Tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat temuai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawak laku ke Miri jadi palan dagat temuai besar Majak Cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influensa ngamga pengari media hari sebenarnya Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat temuai Yang Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menu asal budaya ngap pemakai di Miri ngagai Malaysia mayu antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kaum Tan Chia Yong bergulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu berserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggat nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nya ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo.
3: Oh, okay, terima kasih Daniel. Sebenarnya berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu yang dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah atau peningan berkawal ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayasa yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah sagi yang anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tok mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tok pihak ko Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega acara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbasa ke pangandirik patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah di kongsi kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak yang kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak agi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke uliah nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka agi dagang temuai budaya di menua kitai Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan direk ya ngambil ke pengawak ke berkatuk uliah ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026 ok, ini berita yang kedua gue ngagai berita ketiga to berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai toila jadi bisi tiga lumba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Sion Bun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu lah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel okey pulai baru ke Nuan
1: okey kita ke Sibu nah.
2: Okey, kasih Bu Neh. Jadi kita dulu perindah enggak lagu kedah dipilih kami dari Wheels of Versa, nyak semina alai penyangkai.

0: Kayaknya tadi lagu Semina Alai Penyangka ya, Rivers of Versailles ya, dikenal beri nama lah peningkat kita. Jadi yang agak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama ngam menua China dalam bidang nyaga pengerai pelajar perubat ngam pemansang penau tiknya di sitik cara dikenal mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikena nangkup guna jemaah ilak. Jadi jakut tu tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngau pengelantar Sarawak jemaah ilak berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngau ngulih ke otonomi tiba saya git? Dalam sektor yang kau pengerai ngau pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, hanya tak madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan raban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di berkaul dengan University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana raban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuang China Bersatu atau UCA bagi Menua Sibu dikenak ngerami Duta Besar China ke Malaysia nya Ouyang Yujing perintah Shanghai api lama tu tadi dia ayah madahkah perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pemenar dari perintah menua China. Jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiap besar lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napik penanggul suntuk pengajar pengawak perubat engau ngegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berbaik dengan nyamga yang nyamga tak madah ke pemujur Sarawak tim ajang remai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tu nyari sitik dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mega dekat nyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan bioteknologi China tik cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkawal dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia Dato' Sim madahkan neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggai dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah hilang jadi pemujuan menua China ke ya ukai seminak ketegak ekonomi sidak tambah lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansa ke penauk seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Awalnya megak dia Dato' Sim madah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu udah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelajar Sarawak Pak University Pemaduk Nyulut China yang kami University Tsinghua ngau University Peking ini teh koya program scholarship perintah negeri terbuka ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tau ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya jadi berita keterubah pengawak ke diatur sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute lalu pengawal tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapiat menteri pengerai Mensia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua ke Megak Kaban Kunsil Negeri N54 pelawan jadi pengawal berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi lalu berita kedua kenyari sari kemarin yang pengawal ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih sitak rantau panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya sekretari politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngagai rumah News jadi pengabang tu kemarin berlabuh hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau BLM kelas 2 ke diatur sitak kunsil negeri N54 pelawan jadi pengawal kemari dipercayai atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapit menteri pengerai Malaysia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukrehat berengkah di pukul 10 pagi lalu update pengawal ke 4 di atas hari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjayat kenawit berengkah dari pukul 10 pagi nyari pengawap jadi ketuk kemarin inya yang berhormat tuan anyi anda jana inya kaban kunci negeri Sita N49 ngemah lalu kesari itu tadi berengkah dari pagi tadi dia pengawap majlis perasmian Sarawak Sunrise Aerodance Cebu Edition 2026 sudah diatur bak foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pembasa tak pemesai ke jadi pengawal tau ini yang berhormat Datuk Michael Tiang Mingti berangkah di pukul 7 pagi tadi. Okey, nya tadi antara pengawal kebisi diatur sehari kemarin dengan sehari itu ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu. Boleh baru genuan ya.
1: Okey, ke Sri Aman.
2: Okey, Nel, tak sebenarnya mendiang ke Stilago.

0: di bagi menua betong kemarik megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sedak kebengepan kemarik nyerumbak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betong 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur kepenudi rintai atur kepenudi karnival gawai Dayak bagi menua betong ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarik 6 hari bulan 6 2026, Bapak Pasar Betong berengkah di pukul 6 pagi ledat pasar kemarin.
1: Bisa ke ada ni Ben?
0: Nadai kameraman kami Abang Man kian kemarin.
1: Medak ba media rama aja ni Ben.
0: Nak puas hati.
1: Nanti puas hati.
0: Bayar. Jadi nanti ke penerang hari sentek Betong sebengkah palan alai nampung pelajar di Betong ia kenyadi komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua Betong ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen to Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah tenyang kawam mayuah macam penatai kemarik bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemarin depun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek Lombak Ngau Main bagi menua Betong lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasar lama Betong. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betong ia ke mujur baru ngetan ke penuduk sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua Betong tahun 2026 4 kali sida di SMK Seribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ya 2023
2: sama ge sedaya ne Ben
0: ya.
1: Dah bisa sida skill, sidak tahu.
0: Oh, amai. Sida Raban SMK Seribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu buat kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu buat kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB Pejabat Kesihatan Betong Upis Pengerai bagi menua Betong lalu ke tulih kelumur sidak tu muka tulih ke anugerah persembahan terbaik Raban ia ke udah tulih ke anugerah persembahan terbaik lalu Raban tu kemarin bisik 120 ikut betuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang Pakar Kesihatan Awam PKB Betong. Lalu sidaya ke 120 ikut tunjuk kaum sidaya ke gawak bau upis pengerai bagi menua Betong pihak mega upis pengerai pililih menua seratua ngawah klinik pengerai Betong. Ya ke lumur dua pulai ngagai JKR Betong. Lalu lumur tiga pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua sisir bagi menua Betong. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tua-tua rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tak ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kadasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempung tuai-tuai rumah. Ari sita layar. Jadi GTR tau ke gerempung tuai rumah sita layar. Mega boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh. Ngawa ba program perarakan gawai Dayak bagi menua Betong. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Seribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK Saint Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu ba kategori D antara sekolah-sekolah primary tau ke tadika nomor 1 pulai ngagai Raban SK Saint Augustine nomor 2 Raban SK Nangapasa nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin di penyadi ke yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nimbia, Lumba Ngumayen, Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak, Tim Megah Adun N36 Layar, serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Belak datai Megah gagal program untuk kemarin, ianya yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P204 Betuang, Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anak Belia, Adun N39 Kerian, Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri, ianya Adun N38 Kelakak, Pihak Megah yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menua Betuang, Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bin Tony, Pegawai Ari Opis Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang, ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang, engkau yang berusaha Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah Jerumbak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenyak berkawal engkau sebengkah pengawal ke diatur di Seraman empat lama. Kalau di Seraman sudah diatur pengerami ingat ke sudah 67 tahun Parti SUPP Sarawak United People Party sudah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang. Lalu diatur mega pengawal Niki Ketambai Parti itu diatur ba upis Parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Presiden Parti SUPP Pihak Megah yang kenyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak. Program itu mayanya dipun kenggau pengawak Nikik Ketambai Jalur Gemilang, ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Chairman SUPP Semanggang, ditangkan ke pengawak Nikik Ketambai Ibu Pertiwi Ko, ditikik ke Puan Ko Tek Wan, Ketua Bagindo SUPP Menua Kita Sarawak. Lalu untuk di Kenyak Tambai Parti SUPP ia ke bernama Seati, ditikik kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian yang menjadi Presiden Parti SUPP. Jadi nyalai ko sapit Premier Sarawak, rakyat menua tok koya de perangsang ransing gawa serta meruan bekerjasama kelebih agak bab karang kemansang kedengeri itu, ungkup Rebak Dudi.

0: 30 hilal. Lalu ia bukan nambah perintah Menua Sarawak Ukai Seminak nambah ke infrastruktur negeri itu ia megang merik mayuah pengelantang bantuk pengelantang yang kau menyedia ke pelajar tidak berbayar untuk rakyat ia ke nampung pelajar ba universiti di negeri Sarawak itu. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis timegak nyadi sapit menteri pelajar innovation ngau pemansang pengelandek Sarawak yang merik terima kasih besar ngagai raban parti itu TBC 500 lebih mujur ngolok program untuk mayanya didatai dari SUPP Pampang Semanggang Po Pantok Lingga Pia Megang Kelili lalu berserimbai ngau program untuk kemarin diatur mega pengawak nyuak ke cek MRP disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po adun N32 Semanggang ungkup 28 bengkah serakup badun N32 Semanggang lalu semua penyampau agak belanja untuk tadi ianya RM89,000. Okey Neil, nyak dulu hari Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai komedi kucing itu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebelum kita berperindang. Jadi info ke Terubatu berkawal ngau berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah menerima 156,000 diberi ngagai JKKK diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngagai aktiviti ba tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi menerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal mersi kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti kebukai. Lalu kelimpahan yang mega upis pelilih Semunjan bisa menerima RM20,000 di kandang sidak ya ngatur program ni tidawun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngonyak kaban Parlimen Batan Sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik ngonyak megak tu berita berkawan dengan hari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka gawai sapit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil Bampuruh Karuk Pedawan di Kuching Dito. Jadi sedak ke data yang ngagai pengerami itu ianya hari Pupuraban Bansa ke Seminar Bansa Bidayah Ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kitai di Sarawak Dito. Lalu sedak ke data megak bisa diperindang ngau tabuh, diperindang ngau tawak Bansa Bidayah Empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Widi Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka itu. Okey. Lalu berbang yang megak tu Siti lagi program ke diatur berserimbang dengan orang gawai yang program berharap bipajak gawai segera benar edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sidak 21 kontijen tu berjalan berbala mayuah benar tu ia ke diatur berserimbang dengan hari gawai tahun tu. Jadi pengeram itu bisa mantai keadaan asal bangsa bidaya tunggak ke bisega ngau megak di pedawan. Jadi pengeram itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursa Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susi ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin. Bak pengeram itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pekayaan asal Derimpu lalu mensia mayuah hari mayuah kanendur di Serian di Bau di Kuching ditumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak meda pengawak sidak ke berjalai bermalam mayuah. Okey serta nangkan kena atur berita ke penudi hari YFM di Kuching ditu kalai tu berkawal ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik dewan serbaguna ke baru dah tembuk gagak dewannya digagak kena ungkus RM900,000 jadi pengerami nyuak ke projek tu digulung

Kaban Konsen Negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujang ke Diatun Pai Lama. Jadi dia bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meeting ujung ke semua ungkusnya tadi bangai RM900,000. Lalu dalam jaku ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bengkah program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kamu ke oleh ngerapit kagi kawal sida ia ke dia ba tumpu pendiaunya. Okey, jadi tu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching di tu. Okey, jadi sebelum kita bergelai ba lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperinan dulu ngau lagu hari kelemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiak hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi apa namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Flo ha. Ni ada Flo.
3: Iya.
2: Tahu.
3: Okay.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok ya.
2: Ya.
1: Mesti dia benar live ya.
2: Okay, jadi agak malam tengah kita ke dekat telefon anggota kepesarin hati kita atau telefon kami di Kunti 084-353-224. Ah, dulu ketua dia Flora.
3: Sampai ke sini. Sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tadi. Okey, jadi Tok Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninjau Sarawak. Serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ 6 pintu. Kedua Tok Ari Agnes Ine Robin, selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak. Oh, Tok Mayuh ke Tok Nyapa ajak tu ne. Abah Do Mari Simunjan, jadi yang minta lagu sebarang lagu ke okay, ditujung dengan kami melayan bak Tekalung di Ijuk ke okay, serta Balaisan ya bak sama Matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua. Ke Bukai tu Ari Juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabar melayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya. Ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke Ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ke tempoh hari Serian Kampung Mujad.
2: Okey.
3: Siti dak tu.
2: Tua nyawa kan. Okey, hello.
3: Okey, lulu.
2: Hello.
3: Hello.
5: Ya, bagi ke lo dah. Ada sibuk tak?
2: Siapa tau?
5: Halo, Charlie tu.
2: Okey, Charlie terus ngepesan.
5: Lagi kita 6 pintu dia bagi. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu lagi, lagu mana main lagi. Ni aja mai au.
2: Nada
5: ni pun pesan apa lagu lagi, lagu jenis mana tahu ke.
2: Okay.
5: Okay, terima kasih Klo.
3: Orang lain kan yang want flow. Okay.
2: Terus ke dia Klo.
3: Oh, Siti dah gitu. Hari Nur Agad sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal ke ngali hari itu. Jadi minta lagu Aku Tetap Sayau. Hari Duna dikenam rindang semua peninggal YFM bakal ke ngali hari itu. Ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu itu. Okey, boleh baru genuan.
2: Okey, terima kasih Flo. Nyadi agak bala peninggal kita. Henti lagi nama tadi bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 353-024-353-324. Kita jangan kengau dulu. Halo.
6: Halo, selamat ngali hari DJ Keseng tu Nana.
2: Okey, selamat ngali hari Jessica. Selamat hari gawai.
6: Selamat hari gawai kita 6 sesion dia kau.
2: Terus ngepesan.
6: Okey, terima kasih. Minta terbakar sebarang lagu gawai ini sebarang penyanyi lagu tu tujuan guys semua orang Kristi Mendiang Kerajo bakal ke ngalih hari itu lebih lagi dengan anak matu aku ke Bendung Rantau Jalai pulai nanti Bintulu harap ke sedua jimat-jimat meh naik kereta tanya ngagai nanti lepas apa aja lah DJ Nana naik ni gua sepenuh kalau manyua. Halo, kayak kita nasi sendiri kau. Oke, selamat hari Minggu. Bye.
2: Thank you, bye. Oke, nyata dia Jessica Itan hari Bau. Oke, kita terus nggak pesan. Data hari jam sanyau, selamat tengah hari di Janana. Selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu Ari Gilbert. Ari Gawang, nggak timah. Kau ya, tuh ya, darah. Dikena berindang. Dirimpu ku ya Mary Ubun Matian Emilia Sam Indok Nawi Serina Sanau Serina Sandau Janang, Ibrahim Marakib, Lina Bugis, dengan semua kenglala. Nama berita kita kaban ke apa nasa hari menua di Kenawir. Okay, terima kasih Nana. Okay, bye bye. Okay Richard, undo sama tengah ngali hari di Janana sama jalan pengawal genuan mana gara kami itu bajalai simpang sembunyan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempaya kena minda drempung aku kapan FB piam gaga kita enam pintu DJ ku ya. Okey hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa pindah ngau sitik lagu ke bisik dipinta siapa tertarik. Boniface EP sama tengah hari di Janana kari selepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikena melinang semua kenglala meh ku ya bala di selepian atas ngoswelin tengah ngau orang kenglala ya biar ngatuai nak kenal lah disebut nama itu maya perintai nama itu nanti macam makin yang tu au ok terus pindah kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Udah nih lah.
1: Nggak bisa gue rasa ke gawai. Udah 7 hari itu.
2: Kok tidak saya ngilih lebih baik pada awal ya.
1: Maneh gege ngagak deh rasa kira hari ke caro pampayong.
3: Menyukurin lah. Ya caro pampay mayor.
1: Duh kum tuh rumah. Itu saya ngelaban.
2: Cuma.
3: Gak pernah ngagak deh rasa kira. Iya. Tancang. Tancang pala kena tanya-tanya.
2: Kentulah.
3: Kentulah ya. Berupa mana kita boleh pelak pada orang.
1: Ya, sekiranya pelak kami dan nombor lagi.
2: Cara
4: tidak, cara tidak ya baru kamu. Kami itu ada pengalaman makanya.
3: Kami
4: sakit.
1: Kami tapi saya pengalaman
4: enggak. Enggak nunda cara kita nya.
1: Oh, dukung lah, ada yang macam.
4: Ya nyumpah dan pun sakit, makin nak sakit, ngan dan pun sakit ya.
3: Nama nak jumpa pelak kena kendolanya. Udo mana? Palaknya pedes kenapa inat palaknya
5: nak tahu tu le
3: Ben de Ben
5: oi oke nama tuan ya
3: apa ya iya
5: oke
2: mai
5: balap ninga ke dekat telefon harus telefon 0833254 36 0833254 36. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu Tonel dari Adlin Wilfred tu. Selamat ngelari kita 6 pintu, selamat hari gawai. Hari Kampung Nangkak Kota Semerahan minta tebah ke lagu Ari Wardrop Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak Kota Semerahan menyadik di kamp PGA Sibu. Nak tinggal megak ngain tua ngau entua ya, Nambi Lohom ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Arab Kusduai Gerai. Lalu to ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak ngai kita 6 pintu, panas menua kami di selulap, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert. Nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu ngau semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
6: Halo.
5: Siapa tu?
6: Thomas Tanjung tu Ben.
5: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle
6: oi,
5: Thomas.
6: Mana? Mana berita tu?
5: Selamat gawai.
6: Okey, selamat gawai ke kita dia semua.
5: Oh. Terus ke pesan.
6: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Sepatutnya Bunga Jarau lagi awal, Ricky Nusen.
5: Oh, okey.
1: Apa ngasal okay, ini ke rumah ke ayo?
6: Ayo?
1: Tapi ini tuh rumah ngasal nubah lagunya.
3: Bukannya minggunya kemarin. Ketik
6: kenon
1: ya. Tapi ini tuh rumah ngasal
2: nubah. Tapi ini tuh rumah ngasal nubah ku ya.
6: Oh, nyaptan minggunya kemarin.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, ini tuh rumah ngasal nubah.
6: Oh, sari tu kai, sari tu pemerintah ada kumpul.
1: Ada kumpul, ada kumpul ni yo. Okay, kau.
6: Ya, leyo. Okay, pesan tu dah tinggal aku muka. Okay, kita 6 session dia. Aku akan aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Dah tinggal aku muka agak semua balaku di rumah jarwa pulau pisang ini. Dah tinggal aku muka agak balaku muda ke rumah. Siapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sedaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Nak tinggal kemegak lagi rumah balaku ke kerja Abang Sibu ke pulai bising luar itu dah ke Kucing Bintu Ulu di Nialai Sida dia. Harap sedaya cepat au tinggal lagu ku terputar ke tengah itu. Ok
1: selamat gawai kita semua nak.
6: Umat ya, ayo.
1: Oh, nama
6: Umat ya.
1: Main ke pemadu di kerindu main gawai itu tadi ya.
6: Oh, yo. Nak kalah kau ada berpikir. Kau ada berpikir kuda yu nangkap manuak mutai. Rengkau kuda yu. Ya, bukan itu nangkap manuak ya. Okay. Ambil yang udah ketisinya, yu kena, kena tangkap maka.
3: Yu nangkap
6: orang. Matanya kerika.
1: Oh, matanya
2: kerika. Sengaja.
1: Diikat orang mata.
6: Nah, sengaja anu macam.
3: Sapa tangkap.
6: Nganya di gayuan. Nganya di nalego. Nganya di nalego orang gayuan. Nanti di mata dia tutup sebarang orang kata gawak meh yo.
1: Nama ni.
6: Ni kami kata payah orang muda ni sekenyir kata. Lepas saya kalau, lu kita kata kalau orang kuda yo.
1: Salah mah.
6: Karena kau boleh kemana wak kuda kau.
3: Ya, betul
6: kenyir. Kau harus pakai makan mie makuda.
1: Awalnya untuk makan mie
6: ni
2: yo. Ya kenyir.
6: Tuh ada itu dah kau untuk yo.
1: Lepas dah.
6: Nemu deh. Boleh sih saya agak min eh. Mie goreng nya yang sedap kita nya nah. Depan lu sih sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makan. Nemu dicampur oleh dak aku deh yung. Ai tu wayak saja.
5: Apa ai?
6: Au sop. Ai langkau sebutu.
1: Sop eh be yo.
6: Nak mu ke sop deh yo lah banyak saya gagak rangkai. Tim do ai biar tiga tian. Kena orang manuak mie sedap.
3: Oh, kena rebus ya.
1: Oh, kena ya saya ni.
6: Anje, nak nyamai yo, anje, nak nyamai.
3: Kau mai kau kan nyebut anje penyamai.
6: Mayan. Nau dah pak kau yo.
1: Mayan nau lah kita pulau pisangnya ni yo.
6: Nau dah pak kau yo. Dia mau campur ngau cabe lagi. Dia mau cabe padinya. Udah tu tua ni campur lagi.
1: Oh, kapak kapak
6: perai. Nama yo agaknya tap.
1: Oh, kapak perai ni yo.
6: Ya, mi aku nak nira prayas kau, aman. Kira kau empat kenyam, tapi jangan tu lempak yo. Nukang ujuk mager aku tay. Nukang panjut mager.
1: Oh, nolak mager.
6: Tapi saja sabar rasanya.
5: Kamu pakai.
6: Nada boleh tay aku kemarin yo. Nada boleh nama-nama. Nada boleh prayas semua.
3: Nengah mah ulam gay peh orang pama.
1: Sebenarnya prayas ulam gay orang.
3: Peluang ni yo.
6: Ya, ambil peluang ni yo, peluang tiga way tu. Kasi kungan jadi sengaja ni yo, lapan betul tu mata tu tu tuok
3: dah.
1: Okay, salah kita ni yo.
6: Aman, aman, betul ke?
3: Ya.
6: Nah, kasi korang ino, mikir kita ke yo.
1: Aman. Nada ini ngano ni yo.
6: Untuk bekerja. Kasi kungan jadi itu ngano yo, jojo kepiah. Ngaji selalu berupai.
3: Kita ingin jadi berupai ke ngejo?
6: Ya.
1: Oh, terima kasih berita dia. Mana mana berita dia.
6: Ya, ayo. Oke, selamat gawai kita semua yo.
1: Selamat gawai.
6: Selamat minggu enggak. Oke, bapak-bapak.
1: Namanya macam
5: Tanjung.
1: Aku tak pikir ada pada aku kan bisa gaya kayak nama terlucu-lucu ni bini ya deh. Di nama. Aku deh tutup ngod. Kau kaya ni.
5: Kau bawa budak doang.
1: Milih di bini di rempuk.
3: Hingga ni bagi bini.
1: Ini bagi bini.
3: Namun anda temu bini ni. Sehari belaya apa bilik tambahnya.
1: Kayaknya di pedagang ni. Namanya di sengkabuang ada. Kau kaya ni dah.
3: Kena ke bini ke kuat cemburu.
1: Andai bini ke sesaya setiap besar ke. Nyamai ke tingan kan. Dia dan doang ke besar.
5: Kau dah. Udah saya ngirimian dulu aja bos. Nah tahun ini ya.
1: Nanti nak boleh nengar masuk timnya kan.
3: Nama bungkus berbesar gini ya. Ya ke besar ke kau tau.
1: Iya.
3: Nggak main. Ya ke men ya.
0: Dia ujian ini nah. Dia ujian
1: nah. Ini bertopi. Oh, oke terus mendoa ya Ben.
5: Oke dia dan
1: ya. Oh itu mas tanjuannya. Kemain tetusi.
3: Oh berasai. Kembali ku kait dua ada deh bin.
1: Oh,
3: okay. Giga tu. Mary Jalo Ujo. Yang ada ke di Song Panas sama aku ya. Kena ke lagu Gerunung Kaki Incuri Hati. Tuju dengan Josephine, Jampu, Ini Mon, Mary Ubun, Inelin, Isan di Serikai. Ngau semua ke ban belayan ke nalih di rintai ke itu. Ngau ke Gerai Magian selama hari Minggu ku ya. Hari Kennedy Ama, selamat ngalih hari. Hari Kampung Tungku di Lambir Miri. Selamat jenai ke pengawal di Konti, kan ke lagu Hari Mawab. Dituju ngagai semua pangan ke Ngelala, kebagi kabar bagi grup WhatsApp. Ngau menggabak Facebook. Lalu ngagai sedak ya serumah petunggal ya, baka Cikgu Raymond. Di Long Lamah, ngarap ke Terperindang tengah hari itu. Ngagai kita enam pintu, selamat jam minggu. Selamat hari gawai. Gue ngagai telefon tu Ben. Nyawat sedih kat kau tu. Hello. Hello. Oh, anda boleh lain tu. Lain, lain tu. Telefon ngagai 258634. Bas Siti nombor teleponnya. Ni baru boleh dikenal ke Siti nya. nadai boleh dikena ke tengah hari tu. Okay. Macam setiap lagi pesan tu Win.
5: Okay.
3: Hari rimbuh Julai. Atau ke mak misil hari Hariyama Plantation di menua sedak ediak mambam koya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu. Nak minta lebih lagu ya koya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngau peningga YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben. Nyok kakak tu Ben. Hello.
5: Okay. Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Hello.
3: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
7: Nama saya Tikom. Dari kampung.
3: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben. Kalau baru ngekai kita di Sreman, Ben. Natural.
5: Okay. Nengawak. Jadi akal lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai pernah nama tu agak okay, belala. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Aku jadi sekali kok.
1: Tujuh gagah hana gitu
2: deh. Nee.
0: Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu guru nak tadi.
0: Urin nak ngano.
1: Okey.
0: No darah ngano.
1: Kemiri.
2: Nomor.
3: Nanti kemiri ini ada orang bukai kebedau tengau ini darah limbangnya mana ya? Anaman suma, sebuah darah suma ada dalam.
2: Anang banget berupaya ke ketar nama tu ngai
3: aku nang kumang ketika tanya suma ada.
1: Gawai itu tadi berapa kali dan nyebut suma ada? Nah.
2: Ah, sekali aja nyebut.
1: Gawai itu
3: sekali aja. Oh. Nah, daerah berupaya ngai begulain ini ya.
1: Sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansut kini nena.
3: Nanti kunyum mai blog mai mai tanya pengetua kesibunya baru ngai begulah ini dah. Dah nyambut ketua kangau lagi aku baca tanya ngau. Sapa ke dekang natai ke pesan lengau ku 8542 3634 ya ku 8542 3634 bisa mega berita kena tentu mana dikunci orang bala peninggal kebenar mulai kediri pemisi gawai tu ya. Bas simpang kerebungan bisa penusah bebadi bajalalun gujuang ke siko orang ke mai mutasika bebadi ba penusah kenyadinya angka nyengan tu kini ngelantak nama tu besi te antara jalannya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke bejimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari tu ya.
1: Dia maya jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dalam pola. Satu ke dua.
3: Bisa lawan tindo age ke bunga ngabala kaban di menua ya. Jadi tu bisa orang telefon tu hana. Nya putus ke tu. Okey, aku 8542 3634 eh. Jadi aku dulu macam apa Facebook tu, bisa ke telefon baru tu. Uji nyawa tu dulu tu, ne? Huh? Halo.
4: Halo.
3: Beranau ngoi nak darah limba mana? No. Siapa tu?
4: Tu pawang poyari betul.
2: Pawang poyari betul.
3: Oh, ramai kita ada betul ya. Lagi bisa ramai ni sehari tu nadai.
4: Oh, dia
3: tu
4: sari
3: ketuk. Mesti
4: dah mulai
3: magang. Oh, dah habis. Kemarin penuh dia apa ya?
4: Kemarin ke penuh dia.
3: Ramai nak kita buat media ramah daripada tertimpa air jauh tu.
4: Ya lah, mesti. Mesti kemarin mimit lah.
1: Mana nak ketawa?
3: Bisa enggak ada begau ke ya?
4: Ah?
3: Bisa enggak ada begau ke ya?
4: Bisa. Ya lah. Mau maya hari gawai tu nang kayau macam-macam pengrami berumah panjai.
3: Tahun tu dini rami berumah panjai.
4: Tahun tu rami berumah panjai pelawa paku sepau.
3: Bisa.
4: Berumah liam rapung.
3: Rami kita serumah.
4: Rami kami serumah lebannya niki ke. Puting stak sama puting stak gak nyadi pengabang gak puting staknya.
3: Kira umas siamnya
4: umas ya gak.
3: Nama lagu ke penyanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tu.
4: Jadi bisik gak kuaku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Pulai kesara enggak.
4: Mana nak gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Mana? Bisa memansa no anak enggak?
4: Kira ke bisa ini.
3: Manjai.
1: Ya. Ya mana? Lepas bisa memansa.
3: Mereka peluang lagi nama apa pesan mel sering main gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya deku. Aku nak boleh nemuai ngagai kita hari gawai tau. Ini tinggi di jalai bayung pau. Ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din. Ngau bala ipar ku. Ngau bala bukai ga. Ngau kapan belayan nol disebut. Mayuah kapan-kapan ku tu.
3: Ya mah.
4: Dan gala. Ngau. Masih daya nemu. Pawang puya ada betuang ku sedak ya. Nemu megang orang.
3: Katita dari pawang. Pawang katita.
4: pawang boya dari.
3: Oh, pawang boya.
1: Pawang
3: boya.
1: Pawang boya.
4: Ya, ya, ya.
2: Pawang boya.
4: Oh. Pawang boya arif tu.
1: Nama nuan tu segi nya?
3: Selalu waso rada mah tenangkap bayar. Tangkap bayarnya.
4: Ti maya orang bisi nusa ketangkap bayarnya. Oh. Aku mau perang ga?
3: Oh, di kangau kurang.
4: Oh, kurang maso orang.
0: Siapa tu ke engkel Nabong?
4: Ah, indit Nabong.
0: Oh, okay. Oh,
3: lala nane biar na.
1: Ya, sedih tu bila yang lain.
0: Kurang pelawak apa ya?
4: Oh,
0: kau mikir ada ba?
4: Ukai pelawak.
3: Pelawak. Tangkap bayar.
4: Ti maya orang bisi nusa ketangkap bayarnya. Aku mau perang tak?
3: Oh, di kangau kurang.
4: Kangau kurang masuk orang.
0: Siapa tu ke engkel Nabong?
4: Ah, indit Nabong.
0: Oh, okay.
3: Lalan, ane biar na.
1: Ya, sedikit lebih na yang lain.
0: Kurang pelawak, apa
4: ya?
0: Oh, kau mikir ada ba?
4: Ukai pelawak.
0: Pelawak. Okay. Oh, pakau, nemu.
4: Oh.
3: Terus
0: kau gawai.
4: Ngau bela kaban ke pelamak dah misi penusah ke beka di tatau tu harinya, bulan 10 harinya. Umrai banyak mantai cina tinggal kita lah leban. Aku uleh nuruang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya. Oh, dalam perut bayarnya dah. Bak tak tahu. Manua tak tahu.
3: Oh, nuan ni kangau kerakia sebab ya?
4: Oh, aku kangau kurang kia ikamakai ni yang jepri masih yang bayarnya. Ya, umur 21 tahun bayarnya. Aku witi dua kali kangau kurang tak tahu erinya. Ya ke nemia umur 6 tahun erinya seberai pesat tak tahu mamat.
3: Ya kira limpa nanya non ba penemunya sobat ini.

0: kari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
1: Oh, penemunya sebab nang sehari turun menurun balau sedak ki ku sebab.
0: Oh, ya.
1: Oh, lalu ditambah kaku waktu si nuntut penemu ngagai orang Sabah din.
0: Hmm.
1: Oh, mayun luar aku ukai gak ku madah diri mayun luar luar aku pergi gak ke utai ke tau mantu orang deh.
0: Ya.
1: Tanya matanya.
0: Oh. Lagi bisa pesan?
1: Ku ngasuh kita masang lagu nah lagi pulai sarang.
0: Oh, pulai sarang.
1: Oh.
0: Ah, umas mentenya pulai sarang mana kawai tenang enggak?
1: Oh,
0: iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay. Ya, pawang buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
0: Aku nguji yang kena tai ke pesan tu nama tu Nita Sapit Kandau tu angka saleh po sekang agak FM kini nan ya. Tau kaya auto tanya kini tu translation. Aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari just penjalin ke lebih geno baik. Terima kasih yang genoan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal WFM hari kudat Sabah. Minta tebak lagu dari Florence Hai. Kau antara tua ada tujuh nge semua kenglala ngarap ke teperindang nge sidak ke pulai rimenua bjimat barantau jalai. Jadinya pesan dari peningat kita yang tadi Ruba Ganja semina nyapa dito. Terima kasih yang genuan bisa mendiang ke YFM. Lalu ke penuh dito Agustin Jenggi nama tu Aris Bujang Agustin jadi Bujang sebakong cermin mata celom dari rumah Richard kilat sungai sebakong muka puma Bujang cermin mata celom tahun nangko mino darah limbang atau Agustin minta tebah ke lagu Bungai Pinang kaya kena merindang orang ke ngelala kena merindang bala dijaga gawak bekunti ngau yang pumah mbak batang sebakong itu harap kata perindang. Terima kasih yang genuan. Lebih lagi kaya kena merindam tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping Terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebukai salam lengau nuju semua balap kita kaya. Okey Ana merik peluang genuan macam ada seberat tua merindam balap peningga.
2: Ngau terima kasih apa no dimiri jadi itu kita macam live TT kita nyari Randy Sunang sementara tengah hari DJ boleh minta lagu kaya lagu Makai Belalai kaya. Dan jatuh lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke nanya kebukai hari Kennedy Jubian sama dah pegawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ku ya lalu ke situ tu minta lagu hari Din Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia di baling cintaku ya hari pedih lagu tu nama apa ni kau cinta tadi deh cinta ada tika tikau tu hari DJ Freddy sama rigawai kita sebilia DJ enggak perlu tinggal kebukai ku ya tu Siti dari Titi itu hari Rasbel hari DJ Ana sama ngelih hari sama berjalan ke pengawal ngau Siti Gai tu hari Landi hai DJ aku ka minta lagu aku janda ketegal janda hari artis Australian ok DJ sama hari gawai DJ pedih lagu pinta sini tu ok tat kami tu hari Udan Udan ngau keling kelingkang jinggau mana ke sama hari gawai ngau tu hari ini tu hari bungai tu bungai rose beri tu hari jalani sama hari gawai dia minta baru mupuk pulai kendur gawak kan makanya mana minta lagu mupuk gawak kini aku ya ya tadi hari titi jadi tu hari Facebook kita hari rose liau sama ngali hari DJ sama mujur ngajak pengawal pesan dituju yang ngagai bala madak ya ngau isan adi bayan ulu anak Asmilia Dimiri James Anyau Mary Ubun Martin Sunti Jessica Itan Ginda Landi Amelia Amy Richard So Jose Marino Bujang Sinongenang Stemus Demi Selof Eric Jang Daniel pesan harap gerai selalu terima kasih di check ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngelih hari kita enam pintu lalu merik sama regawai nujuk kita berkonti serta semua bangsa daya dari kampung dan kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati dari buat rock kena merindah semua warga kampung dan kota Semarahan nyata ia buat KMPJ Sibu nak tinggal mega nujung tua ya nambil lahom ajan Jawa buat kampung sampun baru harap sila gerai selalu jadi itu bisa dari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason Jason ngau sekapan ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo to mega hari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin sama jalan ke pangan DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy Tori Felicia jenih masa ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ benung mulai ke diri Aris Rahman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peninggal YFM Iban engkau kawan FB harap ke terperindang terima kasih DJ jadi nyajar dulu nah.
0: Oh dah terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah tu lagi Hana jadi bisa mengga peninggal tua tu hari sibu benung rantau jalan mulai ke diri hari hari kapitnya nih nuju miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lulu Sungai engka ba kapit bisa temu ngora Bujang Lulu Sungai di kapit sebuah
2: okey
0: oh jadi kita berperina dulu mah ngambil ke bala peninggal kita ke benung Manyuah mulai ke diri ke ngali hari itu terperindah
2: iya bisa site lagi tu benar Pesipsita itu hari Bernardin minta Nuan nyampai ke salam dengan DJ Flock ya.
0: Nama aku dah.
2: Salam. Minta Nuan nyampai ke salam
0: dengan DJ Flock. Salam lelengau DJ Flock ya.
2: Flock aku bis lama bisi emoji tiga leka tiga leka pengerindu.
0: Oh Nuan tanya. Oh Nuan jadi.
2: Aman.
0: Nuan jadi stem ya. Tengah hari tapi ya.
2: Sige nyari tepuk nyamuk belum mau aku tuh.
0: Okay, mari kita berperinan dulu. Yang sebenarnya kita ingat kepesan dari Merina Jara dulu.
3: Hai, aku Merina Jara. Nuju kita ke Benon Driba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi Radio Nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segel.

0: bujang ulu sungai Imbrina Jara nanti dipilih Pelong kau Hana. Ini pilih dua, bujang ulu sungai ke bujang negeri.
1: Asal orang bujang.
2: Hey. Amat mula bujang.
1: Aau.
0: Aau ngamnya.
1: Kau belum menjawab.
2: Amat mula bujang.
3: Kasih kau ni.
2: Amat mula bujang.
1: Kasih kau nya.
2: Amat mula bujang. Yes.
1: Aau ya.
4: Bujang selomuan.
0: Bujang selomuan ni bel.
2: Nak kena ada bujang.
0: Bujang menyah.
4: Bujang menyah.
2: Menyelumun nyelumun kutai.
0: Tuai pun kemenyebun tak ada.
3: Oh, bujang.
2: Iyo, nak tak kau bujang
0: je. Bujang selumun.
1: Bujang nama ke selumun kami.
0: Oh, tenang bujang selumun.
4: Sikal tegal,
0: sikal.
2: Yo.
0: Okay, ini kini ni.
3: Angin ke flow?
0: Angin flow.
1: Okay, awak ngau tanya tadi, mana pasangan ku kita dek ga? Ah, ngau Chris?
5: Aku ne. Okay. Yang kaya walau peninggal kita kedekat telefon, kita tak telefon ke kami dengan nama tadi arus telefon 353-224. Okay, kita nyak ngau dulu. Hello.
6: Hello, just senang tu, kakak Akiwan.
5: Okay, terus enggak pesan Bujang Sino Genang.
6: Sudah aku pesan, kamu juga dalam pintu. Selamat hari gawai sudah lepas. Selamat hari Minggu. Santo, tujuh orang gai. Lusi tingku sebilik. Nanti bareng, atun bareng. Nabuk semadik di betong. Seripah, Isan Seripah di Kampung Linai, Merudi. Dekan Aji, DJB. Inenu, terus riau di muka. Terima kasih Rohron meragu ke tadi. Kapan SB, AB, sama Pantun, ini Merani. Semua sudah tu, sebenarnya riau. Okay, semua kapan dengan A, dengan B. Ada kesibuk sini ngah. Kalau nanti minta lagu, soal lagu tadi aja. Terima kasih aja.
5: Okay, bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedah baca macam yang ini.
3: Agak kediri kan pada pesan tujuh ke Flora ke
1: pesan dari Daniel Stephen menuju.
5: Okay, harus telefon kami di 0843-53-224 lagi dibuka. Okay, kita dapat pesan dari Zila Hani. Selamat ngali hari, selamat tujuh minggu. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ron Miswata kena merena Rempo Kuya Sidak Sebiliat di Bintulu pihak megak nuju kita 6 pintu DJ serta semua min YFM dan semua peningan YFM megak harap ke semua kita terperinang serta sama Abdullah Abang Ujung Minggu Kuya. Terima kasih DJ Kuya. Okey, hari Flora Deli, hai DJ. Sohab jalan ke pengabu jam minggu. Nebah lagu Florence, hai bujang perang. Dikena merinan semua peningan YFM. Lu kesal mau kabar.

0: setengah jam.
1: Berapa lama? Berapa lama expo?
2: Oh, dah gila yang tikai.
1: Tikai dah ke dah gila?
2: WhatsApp kalau orang tengok lalang, kita 6 pintu. 6, DJ 6 station. Thank you DJ Arab Gerai Belama. Rindu selalu. Okay, okay. Fiona Bunga, hi DJ. Minta tebak lagu Ray Florence, hai. Berjumpa orang, kena merindah diri. Serta menuju ke semua kapal pelayan Megat di Sarawak. Tok, okay, harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, kepenuhi Ari and Clay. Selamat kali hari DJ sama Bu Konti. Minta tebak ke lagu Ray Florence, hai. Berjumpa orang, ada kena merindang balap peningan YFM Liban. Semua balam adik ya. Serta semua kapan FB dengan WhatsApp. Harap kita tadi bisa ningat pesan ya ke Sarito, okay, ya. Salam saya, salam rindu selalu. Nuju kita semua semua pihak akan menuju DJ 6 pintu. Terima kasih DJ. Okeynya tadi Flora umrah menyalakan itu shortcut bahul ke WFM ke WFM
1: video baru
2: WFM kapan bel WFM ngeban WFM
1: WFM.
2: Okeynya cari sibuk.
3: Okay, oh, terima kasih si Sibu.
4: Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima
4: kasih. Yes.
1: Terima
4: kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Namanya hari TikTok kami pintu FM. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak ulih pulai gawai ke di tujuh ngagai kaban ya keng lala. Bujan lelang sama berjalan ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Pia mega tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah Buan ko ya. Wellington Imai pesan gawai di tujuh ngagai kaban Facebook nak tinggal si daes rumah bak tuai rumah Jarup cangkul di Lubu Anto. Lalu Siti ada gitu hari Sicilia, hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenal yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okey, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke Munyi Kristi Manjak Salah kita mau berindang dulu mana ngau tau tau meha lagu kita ke sekali tau hari Gwen sanggup aku steady menyak.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang maya dia tau nene.
1: Ya. Agi manis.
2: Agi manis.
3: Jadi kita awak tadi punya kita awak tadi nak. Awak punya kita awak tadi nak.
1: Wah.
0: Wah. Awak raja.
1: Namun dah hanang nangkong tay.
3: Okay ya.
1: Udah ditarik nak. Jadi normal gue
3: tadi. Begitu.
2: Bedau ya, mereka aman ya, ringan ya.
1: Oh, ginti ada yang kena ngekede yang dah datang.
2: Dah datang wadah.
3: Nah, ikhlas ni bagi itu.
1: Oh, nampak lagu ke kita ini.
3: Ini bagi na to?
1: Hana.
0: Hana.
3: Hana.
0: Ayo.
2: Nara ke, kini ke, yang tau.
3: Banana ke. Nana di na ke, kuri tau na ke.
1: Nanti,
2: hana, buat orang tada.
3: Ngenah kena tetek sabak gitu. Ya ban ni bos sabak. Aku nanti nona ke pasar ni nanti hari malam peninggal kita tu. Nanti tu ga bisa itu. Nanti tu mai wa ga tang bisa ke siko dua ko tu tadi.
1: Sapa mai ni? Mai kami semua.
3: Mai semua kita mai ala lang jam tu. Semua kita nyamai ge. Sigi kena kita berandau nah enggak bisa malam peninggal kat dipuan kini kita ke si tali pawon dapat dah. Nomor tali pawon kita. Nah, mirip ini.
2: Dah soalnya nyebut ada, dia sebut ada nama nombor mirip.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang aku tu. Nombor tipu rempoh je ingat. Masih apa?
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni ya.
1: Kayak aku nyawar. Tak aku nyawar deh.
3: Sebut nombor tipu kita dah. Si mirip, berapa nombor tipu ini? Si ibu bisa.
1: Mungkin
3: untuk. Kita main buang kami.
2: Baca tak kebiasaan
3: ya, ya kami kami tu orang cikita ngemaruh ke diri kami tu
2: ada pelau bisa maya jatah ngalah nan ada lah nan haram numpi telefon kami deh lah nan ya
0: telefon sibo
1: kepala mari ya kontrak dah sibo
2: kan baca baca pesan dia
3: atau hari ragai ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya tu hari Benedin tadi thank you udah nyampai ke pesan ku tadi DJ ya. Au, tori sama kau semua selamat ngali hari DJ anak ya.
2: Ya. Ya, semua
3: ya tadi nama ku buah nama semakau nya semua ya ku. Mau mesti hari ku ya, mau mesti hari di tahun nya lai semakau semua ku ya. Dia nyawa aku. Okay.
1: Kuap ni lah cak kelapa ni
3: nah. Cak kelapa. Ya, mau cak kelapa. Hari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama kali hari enggak sama hari gawai gay di darah aku minta lagu Purindo nak ratai badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mah lagu tu. Nama minta lagu muli mudiahnya. Engkau nyabono sih nak tu dah jalan. Nadai ngawa enggak. Aw jadi nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bola peninggal kita ke mesti kita nama media nama kita tadi. Aw kau sih tidak gay. Tori Richard Unop sama tengah hari DJ Hana ya sama jalan ke pengawal Genwan mana gaya hari sida ya buat jalan simpang namun simpang ni nak itu nambah lagu hari Richard Lee Hana ketawa aku macam aja ha aku yang mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ku ya nambah lagu hari Richard Lee aku di tempat ya kena merinan di rempu ngau keban FB ga kita enam pintu ga DJ thank you ku ya. Nya tadi bisa orang tipeng kita nanti.
1: Aku tu bisa. Sawat ke kita
3: nanti. Sawat ke kita nanti. Kita magang. Oh,
1: kataku.
3: Nyamai kerja. Nyamai. Singa jawanya.
1: Salah. Nanti. Ah, tu bisa.
3: Bisa nih. Hello. Oh, jawab mimi tuan. Nari radio tuan.
4: Halo.
3: Oh, Puan. Jawa Mimet ada radio Puan. Oh. Bedau tu kak bengai gak? Kau dah gawai tu. Oh, hoi. Hello.
4: Uji padam ke dulu radio nak?
3: Padam dulu radio kita out.
5: Halo.
3: Ini dengan nyawa kami aja. Okey. Ah, baru bajik nyawa. Okey. Semari gawai. Siapa tu kini?
5: Hari Samarinda.
3: Hari Samarinda. Siapa oh. Nama?
5: Ah, ini orang tu.
3: Ini orang akai aku tu anak orang enggak?
5: Ah, ini padahal ini ni ya.
3: Ini niya. Sama rin gawain ni niya.
5: Sama rin gawain ni kita ng binto niya.
3: Oo, terima kasih.
5: Rindu niya kita ada ketawa ano dia pasal dia orang kirinya tadi.
3: Ketika cerita ke bagi?
5: Ini ke benar ke bisa berikat ke kacing ke bibi tadi ketawa apa peninga.
2: Bisa bisa ngagak mainnya kita suba.
5: Aku mulai sama gawai kita semua dia oh enam pintu. Ngemerik sama gawai ngobrol kawan-kawan aku selama aku bergulai. Beriku sama gawai ngindai kiro di sungai Sabdian. Ngindai duam di Sriaman sepuluh lah. Aku merik sama gawai. Ngarap kita boleh bertemu sama gerai. Sama gawai berkat kami semua dia aku dah pulai najiri. Ngarap kembali anak aku pulai sari itu. Dia jaga oleh Tuhan lah, sidaya selamat menggadatai di rumah jalan sidak bekas sidak pulai jece il sari itu. Aku beri terima kasih ya kembali anak cucuk aku dah pulai gawai itu. Semuanya terima kasih yang kita semua sudah selesai beranakku
3: Hello.
5: Hello DJ.
3: Hello tuan, siapa tu?
5: Hijau DJ.
3: Hijau. Hari ni hijau.
5: Hari kucing.
3: Hari kucing, kucing mayo besar mak kucingnya.
5: Hari tebuan itu.
3: Gawai.
5: Sama gawai.
3: Ya.
2: Bujang juga.
5: Bujang.
2: Oh, banyak punya. Okay.
5: Aku kan berpesan, aku kan berpesan kami selama regawai ngagai kami semua belum bantu din. Selama regawai tadi belum bantu.
2: Bisa pulaikin gawai tu coba.
5: Nadai.
2: Oh.
5: Tetapi itu yang kuang tidak ada je. Aku kan berpesan ke tidak ya ngagai. Mau dua numi nggak sama buat laut, nggak tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak denyok prolauti, bapan, mesilajen, baberti, cuat, babintuang, ngagai nubi, badelo, ngagai nggak tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
2: Oh, kelebih yang ngagai dari kelindo darahnya. Oh.
5: Ya. Sama legawai, itu ada cuti itu DJ. Udah habis gawai, baru remeri cuti.
3: Lalu rempak kita. Ini
1: lebih daya banget.
5: Ya. Ya jadi je.
3: Terima kasih jauh.
5: Oke.
3: Tadi jauh hari tebuan ke tadi. Selampur menua sebut. Kamu meh, tidak mau kita. Anda tinggal. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya. Orang hari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya. Ini kita ya. Sarito. Last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai maya rinadai pengerami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi bapak aku datuk benung berdedat kereta berjalan aluan tadi benung bersekut tadi border kita lebih baik kita mulai ke depo kelimbang ngomong ke lawas gitu.
2: Nanti ya last penudi menyapa ya.
3: Las kepenuhi punya, las kepenuhi maya pengrami gawai tau ya. Ya pengrami bukai lah on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita dekat. Okay dua iti empat border hari sungai tujuh wah tadi. Nyangai kola lurah kia kataki. Nyangai kien nyangai labu. Adanya lalu nyangai baru nyangai mengkalap kien. Oh jauh. Tahu ready dulu bekal tak bekal terempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala ninga kita ke benong ninga kita ba awak dia tu ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah mengambil ke ndak maya kita berusaha berperunai lagi. Tadi nadai penangguh lagi deh. Laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nak uliah, nak uliah ngelimpas, nak uliah mansak, nak uliah mansak menolak perunai. Mesti ke paling kurang sesuku uliah mansak. Kepala mana yang full tarik minyak tarik. Tadi anda tinggal pasport kita, anda tinggal ke Singapura. Cek dulu ESE arrival kita mesti ka udah digagak dulu anda nanti baru menyiko jako semua kita udah baru ngiga ago. Ya tarik. Nama kita nan nyawat ku deh.
1: Penerang dia segi namanya patut ditemu orang enggak nyari
6: apa.
1: Betul nah penerang dia. Okey cerita bulannya.
5: Tambah
3: nama,
5: ke game
3: namanya tu buat. Nya tadi maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi nan ingat mersa kereta kita ngai ke kalau angat tadi nyong tu di si jalan tadi. Nya ngaso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing atau ke dikongsi ke mana tadi ya ke bisik sudah nyo bisik accident kita tadi nah. Nya ke utai bekenya ke di utai di kenangi kita ngai nyadi deh. Nggak jadi lebon menyuk kita menyuk kau jago sama bahasa Melayu tadi Malang tidak berbau.
5: Ini pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya.
3: Iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah nada masalah problem tadi. Nanti kita mansa menua orang nggak jadi ya 3 bulan tadi segi sudah diberi orang warning tadi. Jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sila ya. Jadi mesti kan digagak dulu punya.
1: Tinggal setahun lebih ada lagi nya pasport bana tadi inte pian.
5: Warningnya dah jaga tangkan mah warning tadi ya.
3: Jaga tangkan tadi deh. Adanya mengharap kita semua bela ya me semua kita kaget ati kak pulai gawai tadi deh kadang-kadang nyo na ingat kita lupa na ingat tadi bukan nyo tadi dasu tadi lama jarang kita mansok tadi nanti maya kita bisi pengalami tadi teko bisi perkara tadi teko bisi hal bisi ral tadi baru kita kak mansok menua orang tadi nyo lebih lagi pesan tadi tujuh kita ngagai orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ya ke merakak menua orang bukai deh. Tapi bukan kita miri kata kita ada ngawak kena. Nada itu yang tiap kita kak nguai, tiap kita ngai nemu ngai gitu, nguai ke kita gitu. Nada kena salah kelimba gitu, nah.
1: Man,
5: engkau bulan 8 tolak ketiga bulannya. Tinggal 9 bulan lagi. Lagi oleh mansanya, nen ya.
1: Aau, nyok mah. Berempat mana tadi?
5: Aau.
1: Adu ke dia mah.
3: Bulan 1 udah gagal, nanya tadi no.
5: Ya, mainnya makom ada tadi deh, laban ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bola 8. Tulek ketiga bulan ke naule mansanya.
3: Paling kurangnya tadi 3 bulan
5: tuh. Oh, nya tinggal 9 bulan dah agak deh. Nemu deh reti kok.
3: Nemu kurti ke ana ira bila kanyo QR duit janjung kon.
5: Lagi bisa pesannya dia.
3: Narai. Nak kau ketua dadai?
5: Nak kau vlog macam tu kan?
3: Mei.
0: Kau nak kau kau ga? Nak ketua mayu mato? Panak kau pesan peringat kita tu lepas
5: dari TikTok ni cemat. Jam cukup.
0: Minta pasang sebarang lagu meko ya denya ari Harun Hamzah minta lagu ari Ricky L ya pengerindo. Pengerindok tinggal bilun. Kuih aneh. Sindun, sewang lehari, keminta lagu gawai. Aik mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua. Okeynya, pesan hari bala pedinga kita. Hari bintulunya. Okey. Kini udah tahu?
5: Pasti yang dia, batal.
1: Siapa aku dah?
0: Lagi sibuk juga.
3: Sumpah ada pasti yang
4: ada. Lagi sibuk. Ini kenangnya udah sana ya.
5: Bedau.
4: Empat bedau. Okey, hari induk nawi sama ngalih hari serta sama pelayan pengawal DJ. Panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Oh, udah tebah. Tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan. Kena merina dirimpuk. Ya, bala kawan FB. Nggak semua kenala. Nuju kita enam pintu. Serta semua pemina YFM Iban. Nggak semua peninga YFM megak. Kau kena 2 kali. Peminat nggak peninga YFM Iban. Harap semua kita terperindang. Selamat lelak bujo minggu. Terima kasih DJ Nana. YFM segulai sejalai. Pujo-jo untuk nonton. Tanya apa tahu budak tek ya. Wepen.
3: Cecudur betul.
4: Wepen.
1: Ini Ben.
4: Okay Ben.
3: Okay, Ben.
2: Berapa minit lagu adanya?
1: Berapa minit nah?
2: Lagu adanya.
4: Apa minit lagu adanya?
3: Oi, lagu ko. Kini gede. 4 minit.
6: Lu dara auto.
2: 4 minit. Okay. 3 minit. 3 minit dah mage oleh kena kita tahu. Lu si bom lagi nan ya?
1: Ya.
4: Okay. Ini yang rawap ya.
2: Ya.
6: Okay, aku kongsi kesitu pesan hari Daddy Mia atau Daddy Mia. Kau ya minta putar sebarang lagu hari Maxwell kena merindang balaya kebenuang nyapu wai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Bisa nak pengawal itu. Okay, nyaja pesan.
3: Ayo, tibet.
1: Ngeri dah tadi nak.
2: Aku kena. Oh, si tak jaga ni atau Roy Jason tu. Bisa hari ni tu hari batu kawah kucing. Nya 7 hari kita sudah tinggal ke gawai dan itu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence High kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Mega di Selampur Menua tu. Ya, terima kasih agak Roy Jackson. Selamat ujung minggu agak semua bala peninggal bisa bergulai kita sebuah dah. Okey ni.
1: Okey. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak ke lain sehari itu
2: 72 tahun ni
1: 72 tahun dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 subah. Radio Sarawak ni
3: 54.
1: Lama dah 72 tahun. Bangunan asal ya do opis Radio Iban ya subah mah. Dan yang tadi
2: asal subah ni ya.
1: Awalnya bangunan asal ya. Nomor berapa engka sempat reputih pelbak ko. Gawak dia subak. Okay, terima kasih bagi kita semua dah mulai bernya Sarawak dengan buka lagu peminta antara stesen nyerah ke ngagai YFM Limbang.
3: Iya, terima kasih semua. Kita tadi semari gawai, gay guru geranya mai. Senang tentang wan menua gay kita semua. Jadi kita ke sekali lagi pesan gay kita ke berjalan alun. Harap kita berjimat berjalan alun. Nah, jadi terus terinduk ke pangan diri. Bagi kita rinduk ke diri pun, yang megah terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngah pengelurus hati. Nyaja hari kami. Jadi hari aku, kuma mentas darah badas darah bagas darah baje imulikun pendiat tujuh menyingkung sampai di galang. Jadi kita tengah malam terang. Ayo kembali ngasuh kita merantau Tuhan berkatkan kita semuanya. Jadi ingat kita menang bulu peninggal kita. Kita menang bulu peninggal kita ingat lagu dari Remjana Pulai Kesara.
4: Bye
3: bye.
1: Bye bye.
4: Bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Iya kina atlo manok halang hamada ngati lagu la kena na dena nini na de hagri hadenga hangata denga mana panak-panak tlo alang te hau maru jaka ani lebih nak mana tlo lang peji de hada radio kaya na miri FM mabe kato dah mabe kato lagu mabe kato liveng hatlo lebih ani ya sekena apa peji ya tala makarah tam peji tala makasut anu program tlo. Ya tiah layo nak pukul telok jenang yang megak te domigu telok ngelarah lebi telok peji dalam program bitong urip tam lebi ani peji ngereng long Tuhan hati nerungak tusah peji dahina Tuhan. Yaitu long alang ana pastor Edward Abita Geri mana telok dalam maklarah tam lebi ani. Ji, apa gerai malang sayulan? Apa nak telok pepiah peji? Apa nak ngering dahun Tuhan? Ya, mina apa nak telok lang amabah tiu mai gereja? Nure palang perah lang cik akleng. Melok tak lemah min. Ani haji jaka lang sayu apa nak telok peji? Ya, tak lemah apa gerai mak bitong urip putong do migu. Ya, u program mak bitong urip tam. Ya, mihat lahu kelarah hatelok lim. Dalam info-info daripada dengar aku si mana telok lim ya pukul dapat lebih dalam peji pulau mana dahin ngeri yang dahun yang keluar nak ayak lang maya ya dalam manuti ya enggak penuh lagu pengake mana telok lang akhir lagu katok lagu lebih ni ya sekandap mana telok lim ya pukul dapat terjunang lebih telok peji dalam dengar lang anak telok pahmo temo mana radio kayaan mana miri. Oh, nak pukul 4.45 minit lebih telok peji dalam madua dengah men awang daleh. Ya pukul 5 lebih telok payang ngejaki te kering dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh, nak pukul 5 jenang telok peji dalam info norepa dengah keli ya. Dan mihal lahu kelarah tam ya pejo hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi talama program PDK peji dahena kelo. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Ya nana kasih tano program tam lebih ni kena nak putusun sayu mana telok lantangan na peji dahen tam. Ya talam menuti asun hado kusik dengah bara dengah mana dalih awam te. Hui nak mana telok lantai umaru tak kira ni do jakat lebih nuni lo tak kira sang usan do ngelidem do kami hai miri ini ya halasu pasak-pasak halasu do ada ni ya. Ya dalam kelarata masa kena mana telok lang lebo hapes radio kayan norepa angge celoh WhatsApp konti telok ya 0GG telok G saya 0GG Pak Tusu. Ya, selvi man habakeh telok geri, kurena tini selvi DJ yang lasu meran kalau ini kurena ya. Okey lagu hatawi lahin a DJ kurena ya. Na talem mad do lasu none hasan hado, hadui ata pana ata ngem. Ka pedong telok jan ale duya tak mi. Tak nyoh pa lebih sayulan ya. Abang pati alanyo dah halang habeh te alang benji telok. Ya kesok lebih ya tak lama nanti ya jaga ageh telok lim. Okey enggak perlu pengake bakai telok geri ni deh hakin lagu tapi lah eh lagu lah kenan Christopher Clow yang

Okay, Pastor Abid naman. Okay, makasih mandala halintalah RTM. Makawa manakui great time pedang suruh Tuhan ngedoni. Ampain tam pejoh sa utam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah taman merah hasturka ampain kami sang pejoh dalam dahum an kami pakale pia-pia ngedoni. Una kami akai belum maangka dan belum tenang kati alang masih kami Tuhan lebih nak mempain kalang petira dahumani ikam aku ke mau kaman nyemukan kati abin dahumani maang abin dahumani tutau dahumani ningan ya kami lim sedang-sedang Tuhan dan kelengi dahum dan mau kenap kami ya dahum mati dan murib dalam kenap kami lim dengan tajik kami kilah kami dalam maka Yesus yang hati roh-roh iblis roh setan yang langsung pulubat tang asap pang kami menaring na tang kauna alamaran ka Yesus Kristus laki Nazaret hati kala perintah limati Tuhan te deng kala menaring na tang kauna ja kami paan dan pia-pia mahakaran Tuhan mejuarang ka dalam marang ka Yesus hamba pangin ka sembahyang amen saya pop sokulan alam pang tam ngadawani saya mensidang-sidang Tuhan hino-hino ngapan tam te tua mudahun suruh Tuhan hati nelengak tusah peji dan Tuhan akala alam nyanyi dahai Israel kelan 42 jauh 2 alah atina alam ngapantam nyingan dahin uatam alam paan tek tek betam masih tam tugu hitam katusah dahin unapalaan alam nyanyi dahai Israel kelan 50 jauh 25 kahiasina tek akui tugu kalau gak kata aku pasang makau kalau kalau apa pia-pia mak aku anina lasan jauh halang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam dalam surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ni nyati di krisis alang jadi jiu sentana ni alang amili kaya miskin nyam atau muku alang lim kelunan telungai hati di krisis alang tusah teu sentana ni ekonomi tajak lan kahum kelunan alang hume amtek kuman lebih nak ngahum kinah kinah anak Tuhan tesu melak kinah nak abin tabit gaya urip alang te abin anan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawan ni alang barai tam teji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua menperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calunga ani dahin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan mauk kemenangan menitam lim lim haleluya bujuran Tuhan tangku menitala nono menitam menbehurip tam kinah tam itam pa perlu ala vaksin te dahun surat Tuhan alang paan nyingau itam jika tuk Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim lim vaksin alang te jaka ani dahun Tuhan alang tam kelenghi ani na alang bakalah lim lim tusa te alam urip tam tini aku ngenap geritam pakalai te lima tuk te alam surat Tuhan nona tuk itam nyinang tusah naik te urip tam alang keji Tuhan te dahin tam tegun dan lungak tusah akala alam aring kresing tulang 32 jauh 24 alam kumak Yakub dapkah alang melok laan bekat ji laki naik petulung dahin nak atang daun naik hirap tini itam jam Yakub takut usuk isau bayi hak lah matai hak arti jauh ni menitam nusi Tuhan sang kelung hitam alam tusah nunapa tegu hitam pekelugat alam katek tusah tam Tuhan pa antek dah hitam awi Tuhan tek dah Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam kumak aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun awi nihana Emmanuel alah tek dahin tampaan tusah alang kedua tusah alang ngebalui uritam alang kedua tusah alang ngebalui
Puritan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulan 32 jauh 20 saya alang kuma. Man oh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui anda ngemahing dahin ampayan nanti Yakub jikluna dalam bau kenap ya jikluna dalam subung ya kenap oa batung nak dap bitugu Tuhan ngebalui uripna ya ngelengudum Mekah uripna man Tuhan karena urip tak tusah kate telok itampa lahu mau kuritam man Tuhan abin tegu itam lepala Tuhan amai tamati masih tam. Anang katalah, tusa nusi ha tai amte. Akala lemarin kelesing tulan 32, ujung ayat 24. Bara jilake petulung dahin na atang daune pebekal. Ani daun Tuhan alang pitok itam, paruntuk tusa kate bahatam, tetok anak alang anak bara alam surat Tuhan. Nusi ha sang amte kaohna alam lidah mati atang te ala hati nainya mau te jaka ngapan tam tae takau mandim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abin kenan tang ayat hitam dang menang pesak nusiha expired alam ji Korintus 90 jahat 10 telah alam koma aku ina ringkas namun telah arti jauh alam surat Tuhan ani Tuhan nusiha kelung pasak hati lebih menuhu atam jai tamdang nang ayat lawan pasak hati jai tam menang di alam tuk susah hati alam kepat tak berkat Tuhan sedia menitam alam susah kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan matang pa Yakub imbarana rangka lahu bi hanyo aiha nanun ika matang aku pelalo laki hati mauk asi nak menyakuk tina tina Tuhan ngenap pada mai hitam di alam lim-lim bahan la'ai tu sahtam alam hitam pakate palugat jahitam dang ala berkat di alam tu sahtam alam sayulan di alam murib tam alam ayuk tu alam 42 jauh pulu dan Yohanes dalam 2 jauh pulu murib tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lan te alang murid tam. Jadi alang kelima Tuhan pa ante dehin tam. Iha ka Yakub naran ngaban ati pinel. Aring kesing telan 32 ja 30 aku o nyenang nang Allah berua alang murid. Berua alang murid pam te. Alang mitam nang ayat pelugat te bahat tusah tam naitam naik ngejelah pada Tuhan. Nyanyi dah Israel dalam 46 jauh 2 Allah hatip nah ngabantam nyingau denu atam alam paan tetek betam masih tam teguitam gak tusah alam jauh alam tambasa ilau na Tuhan hati paan dalam murib tam mangtam nyau atam dam akaina te akui tusah pesak akui sang makau ikam jaikam mahak akui kan Tuhan anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu ala 50. Jadi alang bayar lah melitam. Tegu hitam nalu ngak tusah ala murib tam. Peji dahin Tuhan. Mang hitam melai. Mangalah. Mang hitam melai sangtai lemak. Bisau hitam nginah lalan te Tuhan. Akai ketulah te Tuhan. Pidah jaka Tuhan. Nyoh na dahun na paan-paan. Haleluya. Tau tan sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah surga panjin ka ogri dan surat Tuhan main kami ngedawa ni aku ingat tak dang ini bi bula maangka alang pejohanan an alang petulan dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami pia-pia ala berkat alam menika ngedawa ni terima kasih Yesus terima kasih Roh Kudus bula maang alang tereng kami alam arangka hati ku sembahyang di barasa kenap haleluya amin. Terima kasih ATM. Terima kasih mengawan alang antam piah-piah pakalete dan surat Tuhan. Ya Tuhan memberkati tamdim. Haleluya. Amin.

Iya, mana telo lim, ano na telo pepe. Apa ji tala ma programa bitong urip ta malavia ni, ya sa kanap mana Pastor Edward Avit alang ugu si long mana telo tala maklarah tam, tino batang long Tuhan alang nak kusi ngap de hati nalunga tusah peji dahina Tuhan. Ya kina dang peji ngeloa tala maklarah tam, ya te migu alang sangatang ngejeloh program PDK peji dahina kelo, tia layo nak pukuna telo junang lewi putong domigu telok peji dalam program bitung uripa telok. Ya kerana ni 50 je minit ulalu pukul na telok lebih jaka ni ya dalam kelarah tama sayu lebo sayu ngelarah lebih winak mana telok bake-bake radio kayan. Alang peji kusik dengah bara dengah mana telok ha pes radio kayan na telok. Eh, tino mai sayu ngelarah lebih mana Samuel lahang kerana sayu lebih DJ yang kerana tinan ya sayu lebih menikah lahu Samuel. Ya kajo doha bau kerana ya on the way uli mana bau teh kucing kerana ya pulai ke sarang kerana ya uli mengapa nak telok suti ya teh uli mengapa nak telok ya sekedar pakai lagu pulai ke sarang kerana temu tinan. Ya sekena manika Samuel mai selebo sayu ngelarah lebih menarin telok kita nuban kerana sayu do migu menitam lim udoh te nyike pa bahe lemting kerana nekayong te kahung uyut biteh belerung sayu kena mana dahun Tuhan jadi kemahing abin haud dau kate perasang ne ngaong menyak haud laong. Kerana te pantun alang anarin telok kita nuban meni mana telok talam akarah tam lebih ane. Ya sekenap menika kita nuban te pantun alang kacu mana telok ya putira. Ok te joh urip telok. Ati halong alang anak telok kering hab deh ya nalungak tusah peji dahina Tuhan sajat lan. Jino nate Tuhan janji ya ngio Tuhan alan telok ni tuto tua te leng kaji lagu nunande ya ya sajalah nabi nanan ji kemahyang mana telok ja telok pepiah ya tangen nata lemakinah telok. Ya mana telok lang teh hari teh talam dalih hitok teh keselamatan na telok lim ji dengah han telok Allah kucing ji laki ambara amayan umutusikan lang nak geri ni de ya tabin talam batu sahalan alun ha alan na tu na datuk petinggi Haji Abdul Rahman Yakub teh pukun pad junang jihma ngio talam hadui siasatnya upalang dahna. Tino tusah halan alun melawin mutusikan dalam laki negeri umur 40 saya duman laki ini anak pesaya mutusikan nak jendang naang jom lihat te metung ji besi alang tek tek balan alan hati besi penghadang alang tek habeh tau balan alan anan. Ya ambar apa tek kuhong nak dahin amenglan amayan tek ngapan atusah. Ini dapat telok teh, ya, lapat-lapat, ya, pelihe, peledah, aku rintama, kayaan belagah, peledah, pelihe, aku telok, ha, bareng. Dia lambat asal selamat, aku rintama, haji, pepatah, haduan, deh. Amina jelang, amina su, ngapana telok, ya, peledah ke bareng, kena telok selamat, ateng, ha, ngapana telok teh. Ya dalam nu na tua kina hadui lang telok na lebih ni dang telok anu dahina sayu dalam maklarah tam sayu ngerah lebih lim kah mana wini dau ya oni ha telok ngereng ha katok lagu man wake telok bi dalam nu ti puja-puji te alam maklarah tam akui ha tangan.

0: Uklo harik alang ak ngalam, sayo na itang pahalang panangtam, awin halamati mantuhan. Hautau lao ngalang nyalam, yana kanan na mantuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unitula tehang tam, Tuhan unyihuan ang jinati, nayo sutanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Okey, lagu dari Amira, lagu pengakhir mana bakal telur ini dah ngahap deh ya. Tino bakal telur ni bara on the way teh bintulu korena ngahap deh teh panu-panu nyenang bintulu ha. Asun ado geri ule-ule ko dah de. Bintulu alang anda hang lanak teh belasan ha. Okey, sekena mendekat wini dau ya. Okey, lagu dari Amira Tuhan kelengi nah kata lo kui anak nak kena hatolok lim. Tuhan kelenghi ha kata lo telok ya ha ut ha ut dau ya dalam maklarah ta melvi ni sekenap semua lahang ha aku medak lagu pengakhir kat semua ya. Ya kalau penciu nari yang dalam haklarah lebih telok ya dalam dahun kelunan ayat lang maya kata lo ane.

0: Regina Radio Kayan.
1: Narajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina, menghina kaum-kaum lain.
1: Nunanda ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Wani Radio Malaysia Kayan.
1: Iya, habliya alang hate talam adalah tamhan haji. Tulang belakang halang dang maju adalah hate lo ya. Tiada hun menteri ayak atam hanga hab de. Tapi pihak telo nyekang ate rasuah lim dahin maju ji kau mate hang telo. Ya, Kementerian Sumber Manusia Nerepah Kesuma ala sayu peruntukan pelita hatang 50 juta haidadana program berimpak tinggi. Ini hak nangga jeloh perbadanan tambung hati tabung pembangunan kemahiran PTPK. Ini jap PPH nyukung tejoh anu TVET 2.0 ngejeloh do TVET negara 2026. Tino Menteri Sumber Manusia Dato Sri Ramadan Ramakrishnan Bara sokenap nak mana Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim Tek Joh Daho Baranan Tino peruntukan ani hak naji alang alang penting JPP hak petagang Tek Joh ekosistem sekolah Unang Pelahu latihan teknikal dahin vocational negara Teluk jam dah anak-anak teluk ya Tek sekolah Tino sekolah TV tahan energi sekolah halang hasayu apa nak dah apa dah dang geri tek joh pengjam dah abin tek technical nuna lim kah dah pakali teguanan abin TV tahan energi peluang hadui tek jaka alang sang atang Okey, dalam perkara tam ate su minit tu lalu pukul napa terlebih ya sekedap mana telo pakai-pakai radio kaya dalam puan peji dalam perkara tam yang penuh pengangin lagu semua lahang ning abde alamanuna menabau teh kucing korna ya pulai ke sarang uli mana hasuti korek ya lagu hivan dan di mana telo

0: ke doaninya?
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak serita mariangnya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya sengarah kulin nak teh. Oleh sengilo hadui. Api kepi-kepi hak kere. Sang telok duman ni hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni katalah kukuh kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang pusang nak tangguh ni?
1: Kumpah sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama antu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Ya, kena lagu Levan Doh Kayana ni dan gari telah hani hapa nak peci dah ni Radio Kayana lebih ni tentu yang membuat kudo telah ya. Okey, mana telah 5 jam tak makan ni tepat pukul 4 jam lebih.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Ya, saya kena menatang lim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajalah program PDK peji dahin kalau peji dahin kada jiang dalam gelarah tam lebih ni 40 minit lalu pekun apa tak lebih. Ya, saya kena menadejeri dalam ubah sak dengah menatang dalam gelarah tam dengah lebih dan menatang kerang ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, we nak telok tenyinang dalam ano Dr. Madang langsung teh kuri-kuri ngapan teh migu langsung atang ani hati teh bulan 6 maga teh saya de bulan 6 hati dok ji ma ano Dr. Madang sang teh ha long lubang tegu ji ma onang kat dah sang teh ha mendamot tegu lewi. Anan pitan da bulan 6 hati megak te dua-dua ano Dr. Madang sang te haramudu tegujih ma. Pulu da bulan 6 hado telo ano Dr. Madang sang te halong lami tegujih ma onaka ano Dr. Madang sang te halong banga tegu lewi. Ya pulu ji da bulan 6 hado pat ano Dr. Madang sang te halong sai tegujih ma. Anak megak te 12 ada bulan 6 25 ano Dr. Madang sang te ha long kalian te gujih ma. Anana mambe ha kuri-kuri ada bulan te migu langsang atang ani. Ya mana telo kina adang baji dalam persa age telo tegu doktun ni pala ha telo hui nak mana telo lantek ha bahagian nak miri. Ya, wina telok te payang ha HP radio kayan tam lebih ni sayu ngelarah lebih wina men telok lang mariang lebo kele yang temawi MJ sayu lebih DJ kena selamat hari gawai. Ada nampak lahu saya lebih men Loren Mike selamat petang Radio Miri FM salam dari Serian Korina. Selamat hari gawai dengan bala tim-tim MDJ Miri FM Kurina Tinan. Saya kena menikah Loren. Ya, jemlah tak lepas je dalam dengah man awang dalai tak pukul 4.45 minit tak lebih. G-info mana telok lim. Megak tak joha ano no depa kaso ata alang jadi adi ana melawin hadri teme alang dah na batuk tusu ala nak miri bintulu tahari tak pulu da bulan 6 alang sang atang ni dang ada ano dah na sayu dah na mambe hadri teme itu no menteri pasoh limkah menteri alang apu boh tak jauh jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri Datuk Sri Lee Kim Sin Bara dalam hadui temi marung hadui lang dah na ni lebih nak pergi dahin agensi no nampak lahu tak jauh prosedur operasi standard dahin sedia membeh luri tangki atak dah no dah sedia dahin nak nyiup ya. Dahin hadui temi marung habut paip alang dah na ni hati kek ke alam 24 jam dahin sampah tek puluh ji da bulan 6 ya melabi nanan telok lang tek tek kawasan-kawasan alang gak talam matusah an pehtuk ya ja telok meluk atak ya nguyuk atak telok lebih nak mana telok lang tek hamiri ya perlu ha telok meluk atak sukup-sukup talam dua-dua nan ya. Okey, saya kena dahin saya hangarah lebih mana telok lim. Ha, jam lain telok peji, talam dengah menawang dah leh. Apa-apa-apa nak telok ji lagu alang kenan David Juman, Halam Tuhan.

0: dalam klarata melavieni dalam paji dalam dua dengah mon awang adale. Ya nak lo telok te nyenda ngaji dengah man dale Singapura anu baraji kapan kontainer lang berdaftar ha Tanzania Golden Stage anu barak ham kira-kira 6 km ani hak nama anu banget ore pah Pulau Patam ngio pihak lang kuasa maritim dahin pelabuhan MPA Singapura. Dalam maji dah bara te dot nom MPM MPA bara kapan ani ana reput geri mudan kuri-kuri hatan kontainer jemle ana na an hinang ha kaham ati te pukul 10 junang malam ati 25 alang lalu etino pita ana dah kru ana bara selamat mana dah selamat mana dah pihak kuasa Indonesia. Engelo dalam maji dengah mana dale Istanbul. Tino anbara dalam tusah ji tusah tutu ngalang jadi haji loji penapis minyak Tiumen Rusia. Nembara tutung hamega akur-kuri tata layang jatu meter persegi etino ani nembara ji tutung alang dekaya dahi negeri risiko lembo ngio hamana dah pihak kuasa alang tek talam madalehanan ngio pusat maklumat pelitah dalehanan tutung alang nembara jadi mana G unit sistem penulinan ha loji penapis minyak ke Tiumen ni hana melawin tek jo pelanggaran proses teknologi. Yana ji dengah men dalam Istanbul. Alang apa lah sih dengah menawang dalih. Kinah dan pahmu ngeluar dengah menawang dalih. Te jaga alang piah nguak lebih cima. Ia melakukan 6 minit. Kalau anda terlalu sengapa yang ngejaki. Te kering dengah menempuun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji dalam info. Nuna pendengah keliah. Ya mana telok lantai humaru jaka ani sayu ngelarah lebih mana telok poidoh apa ya ke ya sayu ngelarah hadomiku mana telok lim ya tak lemak larah tamat lebih ani hati manhang telok alang apa ji pahlung aku man ya te manhang telok alang sang teh geri dah pandak telok tiku mana pasen ya pegu tujung amigu tam ya hati manhang telok alang apa teme dah anak telok alang sang teh sekolah dah anemi hadui sekolah dah ya we nak membebasung dah anak telok bub dah hanya dengan sayur-sayur ya. Okey, dalam maklarah tam lebih ni ya sayu hakenap mana telok lim halang pa ana peji dahena radio kaya na tangen na peji dahena kami potong don lepas potong aja ka telok pahmu dah pejoh mana radio kaya na Miri FM.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jongo, man pusiang.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Nak selamat kata tahu, tahu ini siok 7 tahun bulan 6 2026 pekuak dengan tahu minggu. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta Lydia Kenya Miru FM pemungan akik Pauline Lenik. Rang undang-undang warga emas pekiok kenggin dalam parlimen kena mo'o uman ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Kuma ida nak kini dalam pelepek jatin jawan awam kak petipo negara bagi ala inu-inu pandangan cin kelunan kado. Gayang ini nanti gayang pekuak dengan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, institusi penjagaan dengan menggolongan warga emas. Ina apan rang undang-undang ini sukat keneti dengan komprehensif. Ina ya pebadak lah, inu-inu cadangan pakai ngetiga puyan ini masih ida terima. O kena draft terakhir ida ngebadak kuma kabinet ngan parlimen. Ia tisu ina teguk merasmikan program ISM ka community ka Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. College University ICATS di naik taraf jadi ca University Penok. Ini penjo menguatlah ekosistem pendidikan tinggi Anun Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ti isiu, Perintah Negeri lepak terima keputusan Cin Kementerian Pendidikan Tinggi pasentuk kenaik tarafan institusi sekolah ina. Pengiktirafan ina ca pencapaian yang penting lan kuma sektor pendidikan tinggi kat Sarawak. Ini pasukat mecuk lah semangat kuma pembangunan modal insan kat negeri ini. Ia peti isu ini olepek merasmikan pameran latihan dengan kerjaya Sarawak ICATS. Kerja Sarawak Skate Fair yang ke Pulau Dua Liwai kat Kuching. Ia penambah dari isu nyalah. College University ICATS nak ca penuken kuma bidang teknologi embau inana termasuk aero angkasa dalam tiga yang pekuak ngan University Cin Awang Negara. Kenai nidai, Premier ngebadak ca komitmen Cin Perintah dalam pembangunan bakat bagi keperluan ekonomi yang berasaskan teknologi dengan inovasi. Ia peti isiulah, nakini Sarawak mita kelunan kado yang sukat tipuyan dengan gayang dalam bidang keserdasan buatan, ekonomi digital, tenaga boleh baharu dengan industri teknologi tinggi. Ia penambah dari isiunya, mong anak Sarawak yang sukat ala awang teh sambung sekolah secara adil tanpa nat latar belakang caca usaha. Dalam pekinapa, anak generasi mading ini kepada apa nak tumpuan kuma bidang kuak baan bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik STEM. Ngan binapa kuak dalam bidang kemahiran analitik data ngan keselamatan cyber. Badak dengar kuma amai ngan wek kat dale Bukit Saban apan pakai ngan tiga inisiatif pendidikan tinggi yak pri atau percuma kuun kerajaan Sarawak bagi masa depan anak-anak ida. Timbalan Premier merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Unggah Embas Badak. Puyan ini neca bukti ngan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa modal insan ngan pendidikan kat dale luar bandar. Ia ti isu ini teguk Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Adun Bukit Saban kat Sepauh. Ia penambah da isu nyala, inisiatif pendidikan tinggi yak pri ini inana gayang pekuak ngan kuda-kuda institusi kat Sarawak kuat baan University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Ketin dengan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak inana Sentex. Ini capuian yang tiga pakai ngekadok generasi anak bayak yang berilmu dan berkemahiran bagi mengepenuh keperluan pembangunan negeri Sarawak bayak tau. Kelunan kadok kan petawai apa nabek tesiok ngen hal pinjam sin. Cin uko pinjam ya abek un lesen atau pe lukun kidi along. Ini ngebaya olepak siok cakes ugutan ya kan reput cin kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin badak, ca pepeto lepek ti lemar put polis o lepai dedua jadi mangsa ugutan sindiket pinjam ligit haram. Ya peti isiu, kes ini nading kuun cin anak dua peto ina uban lepek ti ca pinjaman ligit dalam pengaduk 7,000 ligit. Sindiket along ina menyat ulek ligit bayaran dalam pengaduk 30,000 ligit cin wek dua mainnya. Pemanak ina jadi mangsa ugutan cin kelunan ya un ya along ina. Dalam ina pe kelunan kado ken petawai apan tayalak bantuan kena kewangan ya sah ngan tenang cin saloran ya berlesen. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Sarifah Ajawiyah Wan Abdurrahman cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usai tali dia kenyah Miru FM. Selama sembak ngan penuh kuundenga. Selamat ke tetaup. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Selamat Pemong Kejaya, selamat tahun minggu, selamat kau seh tali de kenyap Pemong Kejaya dengan akik di jelenik cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu pia nyala Michael yang baru Pemong Kejaya kau seh tali de kenyap ya nu dengar kembi-kembi pikam ngelinga akik tau ini harap pikam on sae on tiga on magat on manyi tu kembi-kembi pikam nak kini ya tau ini nana 7 tau bulan 6 2026 pekuak ngan tau minggu ya. Ikam kok pengalai ikam boleh ngelinga meka Facebook live kali dia kenya. Cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ya bina pikem sukat ngelinga meka siaran radio pengalai ka pian pulo lema poin cha FM pian pulo lema poin 7 FM dan pian pulo aya poin 0 FM ya bina pa ikam boleh ngelinga meka RTM klik ya ikam boleh ka ngelinga meka aplikasi RTM klik ya. Ya nak dan nak salam tiga tawai ku mai lumong ya ngelinga tali dia kenyata ini ya kini kina nading ke baca si dengar awang ku mai lu to ini akik ke baca dengar awang yang ngin ku mai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya akik ke baca dengar awang cin dale miri ku mai lu ading nana kat dale miri taup ini ya bi unujan ini se dengar awang kat dale miri taup ini abe unujan telu tenat dengawang ka dale marudi ka dale marudi taup ini alam ini onujan ka ca dua uko ya ini se dale marudi onujan ka ca dua uko telu tenat gaya awang ka dale telangusan ka dale telangusan ga se gaya awang taup ini onujan lo pe ka ca dua uko ya ini se gaya awang ka telangusan onujan ka ca dua uko telu tenat ka gaya awang ka dale belaga ka dale belaga taup ini onujan pe ka ca dua uko ya ini se gaya awang ka dale belaga miri marudi ngan telangusan ya on dale ya on hujan kata taup hujan taup te ya ni se gaya awang kengin ku mai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya harap ikam ngelinga tali dia kenyani sen sukat ala dengar ini ya dapat ukat ngatun ni se angkat asat kem ya kalau oleh kemiri ka oleh kembi kembi kem ka ya, dalam perjalanan cendaya harap ikan matun tiga asat kem apa yang pepaja ale ben, on, mungkin on hujan ka ca dua ukok ka ukok ukok ya lu pisiu deng cendenga ya ake okay. Pedengai kem bek majuknya deh. Okey kina nading ayen te kembi ayen ayen te puke ya pasalau ngan ake pabe pukul 6 kata taup ake ke pasalau ikam ngan lagu ya tading lan ini ya lagu rohani ke metit ku mai lu ngasiok ngau tau minggu tau buat tau ini.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

tiga tawai uban lepak lo pamong kejai ngan pagat manyi kumai lu ya lo madong ka usai tali dia kenya to ini ya tiga tawai uban lepak nyukung ilu ka tali dia ke kenya harap to ini na catau ya tiga tau ya buwe tau ya denak tau ya salau kumai lumong dalam inu inu dan kembi-kembi pelu on to ini ya to ini akek ke inu akek ke metit belian-belian rohani kumai lu belian-belian ya inu uban to ini to minggu jadi dah lalu ngelinga do belian-belian rohani ya ya pakai lupa salau pedenak ila dalam inu inu luti ya ikam mai kelu nasep kupi patina sep kupi kom ya ikam ya lo ikam ya dalam kereta ke ngelinga mek ka tali dia kenyat cin radio kina ya inu dengar harap ikam on salau tua ya ke kini pemanyi nak lise kalau ikam on bangen on denak dau ngelinga ngan ngelinga dengar-dengar ngan belian-belian ni akik metit kumaikum ya. Okey, kena nak ke kusil aja dengar buat pasal untuk Wak Festival. Wak Festival yang akan ada ti nana puyan Wak Festival 2026 ya ngeramai Bandar Miri ngeramai pasan biok miri cin pulo pian to bulan pabek 20 ca to bulan 6 2026 ini. Ini pekuak ngan 40 lema acara atau pepuyan puyan yang edati sio festival ini. Kuabaan dalam elemen seni, budaya main asen, gaya mudip ngan komuniti. Ina pepenjo sukat menguat la ladung miri jadi ca ukok pelancongan ngan industri kreatif kak Dale ilu utara Sarawak. Ya, Bat Datuk Bandar Miri merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siusang pada puyan ramai ini inana ya ketelu lewai kan dah lepak pasat majuk-majuk ini dai. Ini ba jadi ca puyan tahunan ya sukat ke pudip ngan mempeng kelunan kado cin kado-kado puyan aktiviti kuabaan seni music ngan perkongsian budaya atau adat asen ya kumaikam ya ngelinga dau dengar ini kam boleh tai tego Wak Festival WAK Festival 2026 ya ada keti ben majulah ah dalam kurang cin 2 minggu ya ada keti ka pasen biok kini ya kam boleh tengin panakam manakam temasa tenat puyan-puyan dulu tis yo tau ramai ini ya na seca dengar buat ya kek kusi kumailo ka tali dio kata tawap ini ya nah itu satu kembi-kembi lah kek kusi kalau dengar-dengar kumailo lupa inilah nak kami kalau nak mesej peka Facebook tali dia ikam boleh nak kidi nak ke kekusi ngan baca kuma ikam kidi ya tiga tawai ban pagat nyukong ilu kat tali dia kena kena nak ding ke pasal lulu angan cah belian walaupun ini

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh

Ya, nakini 27 minit lapar cin pukul lemah kata taup. Ya, lo pemong kejai ka usia tali dia kenyah. Tau ini nganake lenik. Ya, inu dengai kem ya, ngelingake cin pasen bio miri. Inu ya, kumai kem yang ngelingake cin lapo tinjar, lemeting tinjar. Kumai kem yang ngelingake ka daya telangusan ya, tiga tawai banikam pagat nukong, pagat mepoi luka, mepoi ngelingai luka. Tali dia kenyato, singgat-singgat tau ya, tiga tawai Tuhan berkat ilumong. Ya, binapa ke kekusilah ca. Ya, dengar pasan tu gangguan bekalan air kat dalai lumiri inana ini keja, ini capuyan baik pulih ya ida terancang ida kawian kerja-kerja baik pulih ini kat jalan kat janan batu tujuh jalan miri bintulu ya inana sio puluk to bulan 6 2026 pukul lemah kata taup ya ini natau telu ida ke nading puyan baik pulih ina ya dalam tempoh tempo idawian ini inana dalam 24 jam ya na tempo ya majok lo dalam kira majok ina 24 jam ina jadi ida jangka siap dalam puluk ca atau bulan 6 2026 babe pukun ayah kata tahu ini na tepat ya tempo pemulihan ida repair ina inana dalam 12 jam lepas ina jumlah anggaran masa ida uyan ketai sungai ini inana ala masa 36 jam. Ya ini ke kusi kuma kawasan-kawasan yang terjejas ya, kawasan-kawasan yang terjejas inana ka uko Krokop Jifo, Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho. Kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permajaya, Desa Pujut. Saflek, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Bukit Beraya dengan stesen pam minyak song. Ya, ini antara kawasan yang terjejas bagi proses pemulihan inana Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Engkabang, Sungai Dalam, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight dengan kawasan Bakam. Ya ini se uko-uko ya terkesan atau apa ya siok dengan bekalan gangguan air kat dalai miri dalam puluk tu bulan 6 ya ya nai ni na. Okey, tutui ni kem, sedia sungai ngem, nu tim kumpul sungai mesek dalam building gam dalam tangki gam kumin-kumin pikam kelo kumpul kidi apa entai tau ni nak abe ni kam pajak-pajak lah kelo pita sungai ya ben lu lepas petawai lukan petawai ngelao lepas pasan tuk masalah gangguan bekalan air kat dale lumiri ini ya apa ain pete bisau berenak petawai keno-keno ya ain te ino bandulu de panik bandulu ain te stres ya keno tu ain.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Yeah, ina nasang anak ke ya, ke kus ilpa metit belian ku maikam pakai pasal ikam ngan belian-belian rohani ya ke metit petit ku maikam be majoknya ada. Ya ini nah tuduh pelaya minit lapa cin pukun lemah kata tahu ke kusi ca dengar pasan tuk pasan dengar pasan tuk mulai tading ca to bulan 6 2026 ya anak ya umun 16 ke ambau tua sukar daftar akaun media sosial selaras ngan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC ngan kod pengurangan risiko RMC. Ya langkah ini ya puyan ini pakai menguatlah keselamatan digital ngan apan sukat memastikan akses platform ini pekuat ngan umun ngan ngelindung jaga anak-anak dalam talian ngan ya apa ni dah be bawah umur sukat akses media sosial ya dalam catu bulan 6 ini tadinya ya umun 16 ke atas tua ya 16 ngan kembau tua sukat daftar akaun media sosial ya ini akaun-akaun yang perlu ya termasuk media sosial ya, termasuk inilah meliputi platform Facebook, Instagram, TikTok ngan YouTube ya kena ida pesek dalam inu-inu platform ida keluar daftar ida keluar pesek ina ida kena ti ca pengesahan umun pakai dokumen rasmi inana ida boleh pakai IC ida IC and binapa ida boleh pakai pasport ya cinina platform ini sukat kesan atau apa sukat tisen umun kelunan ya keluar buka akaun media sosial ini sama ada ya layak atau pe bek layak dalamnya 16 uman tak kenda jadi ya bek sukat own akaun media sosial ini ya ni ca dengar pas untuk keselamatan digital kuma anak-anak ilu ya ini ca dengar ya tiga apa apa ndu sukat jaga jaga ise keterbatasan anak-anak ilu pakai media sosial. Uban kini anak-anak ilu ni tisan ni dah pakai media sosial, tisan ni dah man-man inu ya digital-digital ini ya. Okey nah ja dengar buat ya ke kusi kumai lumung pas entuk pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak pas entuk media sosial ini. Okey kena nading ayan te kembi-kembi ya ke metit lah belian-belian akik ke metit lah belian kau mai kam pakai pasal lo ikam ke kereta api ni.

Ya, yeah, nana sengana kilo ke pemong kejaya kurang cin polo polo minit lah ya ke use tali dia kenyato ini ya. Kenapa dalam masa polo minit ini ake ke kelo na nyai na tiga tawai na inu tiga tawai kumai kem ya lepak pemong kejaya ngan ake ke use tali dia kenyat cin tading pukul telu pabek ke pukul lemak pukul enam ke tetau pini ya tetap setia tetap pagat manyi madungan ake ke ka usai tali dia kenyakin ya ke kalau nak tiga tawai ku mai kem ya lepak nak live eh nak live nak like nak like ngan nak love make ka Facebook tali dia kenyai nana Asfian Mahyus Betty Ali Boy King Michael Almi Clement Cheng Alexandra Anyi Aki Lenjau Jonas Joe Steven Kawat, Dublin Kebaja, Alex akan ngan ni. Ini kakak konti saya ni, ini bungan. Ya, ya. Like, ilu kak tali dia kenyata ni. Aku mai kem lepak nak meses-meses pa. Tiga tawai, buat ni kem lepak sukung ilu kak tali dia kini. Tali dia kenyak kini. Ngan meses-meses bangan cini kem ya. Kek pa bangan nak nisai meses ikem. Ya, lepas nak like, kuma ilu kak. Tali dia ketetap ini. Ya, bina pina apa keke kusil aca dengar buat kenalu. Ini dengar ngapai lah la cina ke inana pasantuk monsun barat daya 2026. Ya, monsun barat daya 2026 ke dalai lu Sarawak ini inana ida keti Jabatan Perdana Menteri Agensi Pengurusan Bencana Negara keti Operasi Pembenihan Awan OPA ka dale ilu Sarawak ini. Nada keti dalam puluk pian pabe 20 ca atau bulan 6 2026 inana ida keti operasi pembenihan awan ini ka tujuh dek dale ya tujuh dek dale tumpuan ada ti nana ka empangan bakun ka empangan murum empangan batang air empangan matang empangan si munjan empangan gerugu ngan empangan bengoh ya ini set tujuh dek uko kata deti operasi pembenihan awan kak dale ilu Sarawak ini ya nen pekuak ngan monsun barat daya 2026 ya kinana nanca dengar buat pakai kusi kumai lu kak tali dia kenya. Okey, kena nak ke metit lah cablian kumailu ya. Petawailu kena ketailu petat cin tali dia. Okey, metit kumai kem harap ikan on salau.

Ya, inana lagu belian he belian ya kemetit ya pesalo ikam ke kena ke ku oh ketedu petat cin tali dia kenyato ni ya kinana kuda minit lah tepat panak pemung kejai ke usia tali dia kenya kena tepat panak petat ake nyat lesau inu do salah dau salah dau ketai siu nge ya ke nyat lesau kidi ai lu petegok lah nembam dalam jam yak kuak ya dalam jam yak kuak cin pukul telu pabek pukul enam ketai tau ya jaga agat ngan udip lu tiga-tiga lu ke angin lu ser pe pagat manyi kumara ilumong ya ke bangan tawain dari si ikam pamong kejaya dengan ake kau setali dia kenya cinta dengan ke kini pabek ketai pukul 6 ini ya okey kena tepat panak petat ake metit cabelian pakai pasalau ilu kat jam ya ya ngebayak lan ini pukul 6 na ilu kangelinga cin YFN imban kucing bye bye petegok lan nembam.

0: Sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM. Hena RTMK. YFM. Sejalai. Sejalai.

0: Ya, selamat mai ya peningan. Bertemu baru kita ikan lemai tu awak sedang mai baka selama nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita rekomendian ke tanduk program Lalau Penghidup. Dan sebenarnya kita berpelinan dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita kebeluan di rantau jalan yang kemayu. Saat itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak. Udah bakal ke kemisi nyerombak pengerami hari gawai ya. Lalu pergilah mereka nembiak hari satu. Pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke macam baru udah bakal ke kemisi ya. Jadi orangnya ada pesama belah berjiman. Ada tinggal likun berandur ke di tujuh kita. Ya, lalu pengilak mega peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke city program slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke data buka terus ba TV 1 ba selamat pagi Malaysia berterima yang ke 72 tahun radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkah pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peningah Siti hari program ke bisik dia tur pergilah berterima hingga 72 tahun radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berperinan dulu.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai 94 YFM.
1: Ya, peningau dah habis tanduk program dalam penghidup. Kita dekat natai ke pesan ke berita beran. Ke bisik dan juga kita peningau ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Atau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama mending ke tanduk program lalau penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setebulai bila peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ujak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebub nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat macau gentan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pesia. Ko Jesus piaku ngoya. Titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dodirinya Jesus makai di rumah ia. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai bergulai ngoya. Serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ia. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus nengok sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan dan pengasih. Aku tidak tahu yuk dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidok. Dia siku pemesai rajudah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya deka hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau ratib bertabuah, ngau ratib mayuah begau, nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingerai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Juda tu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 hingga 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berhati Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang Roma. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sidak oleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekok takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang terbalat dipegedi kurang. Tang tajak pihak kita mendak Jesus manggil ya, lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita mendak ngau cukup terang pasal gaya hati Tuan Jesus kita mendak terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi berkitai kemayanya tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah elok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kitai nama meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya, serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan, ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Juda. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rela tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew Umpu. Luke bagi 5 ayat 27 hingga 32. Tang ia tahu benar berumah Jesus Umpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa, Jesus ngamat kejaku ia, dimadah, aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Orang tersakitnya meh tiap guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berhati ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ti ngerai ke Indu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ti ngangkat kena Indu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju, ngau gaya pengharap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumpai kita cerita pengawak nyelai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai ura juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadat ura juda. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak besi peluang, sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur. Bukai serta dah ngena semua jalan bukai ngigak pengerai kena induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang sampai kena induk ya nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi kok ndak pan nguyang meyong aga Jesus amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu dengan Tuhan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegal yang rindu ke Jesus. Talaban ya, sudah mati, daya, ketegal penyuntuk, ketegal anak saja sakit, sudah mati. Ya, sudah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawut pemintok ya serta ngidup kanak induk ya. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemai lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban lah talong nang pengerindu ia nyawut pemintok kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datang dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumpai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu tidak salah-salah bakal utai kesuali kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari, balau ratuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngagai Jesus, ngau pengharap tiba-tau cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngagai superstition, hari pengharap. Tam nyadi, kita medok amat tuju pemesai tadi ndak betul. Lalu pengharap induk tupan apa yang cukup terketulin. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya. Yang reja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngaga ya dulu. Lalu udahnya ya boleh ngadu ke tujuh. Setelah nambah ke pengharap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai balau peninga sama dia jenuh serta lup samping aku agaklah talau tip tarau ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talau di pengeriang semua orang di mangai ke pengharap sida atas Nuhan. Dalam pengasihan Nuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerja utamana ntinda ada tolong Nuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuhan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Nuhan, kami boleh memuas ke Nuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus, anak Nuhan, Tuhan kami, hidup sebagai perintah Nuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah tala siku ajak, dia tu ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maituk jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningganya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tu lagi peningganya kita dekat ngatai ke pesan kau berita berat. KBC di anjung kita peningganya gagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung gagai email bawa yfmiban@gmail.com. Tak anjung gagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sejalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunya kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peningah ngena email. Eh. Jadi pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua balua kabar melayan ke diau di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau kabam layan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke lai anak njan tau kinai bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu sekali lagi. Tau nanya, ngagai anak empu bermas berlumah telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peninggal pesan madah kelai anak njan, lai anak njan tau kinai bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026. Jadi semua balau kebam layan dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 6 tahun 2020.

6. Lalu pesan kita itik ke 2 tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Jangguang anak banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemarin 6/6/2026 lalu niang tu di Sungai Bo St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6. Ya tadi peningah pesan madah ke Joseph Jangguang anak banda tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di Sungai Bo St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi 2/9/6. Ya tadi peninggal pesan tiga kedua ke bisik di terima kami. Jadi siti lagi pesan ke bisik muka di anjung peninggal kita. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Bok Rumah Roselin Bunai Sungai Nirai Kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9/6. Ya tadi peningah Siti Gepsan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niang tu di Sungai Bok Rumah Roselin Bunai Sungai Nirai Kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi 2/9/6. Ya tadi peninggal sekedar pesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai UYFM ini sudah terlagi terbati pesan bukai ke bisik di anjuang bila peninggal ingin WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingin tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Lata Jua. Jadi, kita nampak pesan dari bala peninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpadiang, pemga ngagai Pita Ugus, Maga Sebilia di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Ngo Sedat Sebilia di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Sidatuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabam Layan Barumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gaul semua bala Kabam Layan ke sama Begulai Bersekolah Nguya, Bawa SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau Begulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh Maya Rabat, tuan rumah tunggal berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang udah nadai lemai kemari 6/6/2026 lalu niantu deka di Sengai bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban malam hari 1 nyak malam pekila 8/6 lalu danjung pagi hari 2 9/6 nyak tadi peninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban laban Silang Anak Linggih tau keliang udah nadai kemari 6/6 lalu di Sengai malam pergila 8/6 lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6 yang tadi ya peninga pesan danjung peninga kena WhatsApp ngagai YFM jadi tu Siti ke pesan ke besik diterima kami jadi pesan ke sekali itu diterima hari Niki Anak Joseph dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sungai Liam tiga berumah seloi satap malam bakung selepin Sungai Nipa bakas seruas di Tabin Tinjar Kuap Kelitang Temam pemgak kaban belayan di Macan Kenawet Betung Penasu Sibu di Rasau dia gua kaban belayan bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung laban Lidam Anak Kasin Lidam Anak Kasun udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung Blok A Lumur 14 yang tadi ya peninga pesan ke penudi ke bisik di anjung bala peninga kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh jadi yang kita kegip pesan bukai yang kena sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi pergilah pukul 7 pagi bawa UFM.

Peninggal lagu dari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita dekat sama Bugu Live sembah sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu, selalu nanti tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyedia kediri ingin tu, misteria kudus. Nuan dia sodatai ngamik nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Ngadatai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak pingin hidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayik di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngebesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegak mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala. Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala, dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan. Kami tahu semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup. Lalu merintah ngi Ta'ala Apai dalam penyeraku buruh kudus salah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca Aribub ulang adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasih ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun, ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu, ti udah nupik kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem. Baca kedua, baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang site aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti site nya aja. Jakut Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku turuti ti hidup kenurun ari surga. Barang sapa makai ruti tu deka hidup belamaya.

0: Baca Injil. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari dia kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belamaya. Lalu ruti ti dekat diberi aku kena ngidup ke dunia nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sida. Bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu bejaku ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita, nanti kita nak makai tubuh anak manusia, lalu nak ngirup darah ya, kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku, lalu ngirup darah aku, bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi, laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidempa aki ini kita tang sidak mati. Tau orang kemakai ruti itu deka hidup belama ya. Injil Tuhan.
1: Puji kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu kita ingin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat-amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat-amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerinau ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tau. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah yakin madah tu tubuh aku disegi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya disegi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita itu kemai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tu kemati bak kalbari ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Taala pemeri ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemeri Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering atau ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji atau ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerahku baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu dalam pengawal kita ke mayu hamat badunya tu Eukaristia meh alai Allah Taala nganti kita nyerah ke pemerit ngau nakaya lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup lebuh kita disebut tu ke kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau kediri kau sedar ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke derundian kita. Itu kita yang derundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristian. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kena ngayan ke diri dalam Ekaristian. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisik nyok kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apai ti pemaduk berkuasa
2: penjaga segala dunia, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia dikik ke surga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, hari ia deka datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita nyadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar kita ti mai kita boleh penghidup arinya kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai
3: ke pop sida bishop ngau pedri ngambe kesida nyua kepiring ngau taluk serta ngau basa ti pemadok tinggi. Tuhan dengar ke kami,
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kesemua mensia kedia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan dengar ke kami,
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kitai lelaki indo ngau sidak nemia sekali ke kediri tau ke Braban datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan dengar ke kami,
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kita empu ba'alta tau ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuah kita bersawum dalam Kristus sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan dengar ke kami,
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup ngamik ke sida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dengar ke kami,
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala timhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis diterima nuan Padri ti meruan dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
4: Berberkat mei Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya rekanya dia airup semangat kami.
4: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepira aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
4: awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Beri ngagai gereja nuana Tuhan kami bersemayang pemeris rakup serta pemayak tanda tu tidak diayan ke dalam misteria bayak bak piring tidak ke kami di Tok Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke iya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dapat tu amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebarandur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadu kudus, Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi ngau sira rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang tadi kingat ke genap maya lalu ya nyerah ke derimpu nyadi anak domba ti nadai litan pemberi pemaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup karaban ti taluk dengan misteria kudus tu nuan ngagak sidak ya kudus lalu tu ngambil karaban mensia tidak tanggam oleh dunia, tau diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalir kata itu, ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan, kami tak datang ngagai menua serga tidak tilit ke itu. Nyalai, begulai ngau semua otai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat, kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: Ronda amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun keronon bakambun pagi atas sidap ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia
1: laban uliah regang ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua angin wan Tuhan uruti pinghidup ngau calis penyelaman merik terima kasih laban udah ngumbai kami arwah betungak mua ngan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serita dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala klerji. Ingat kemega bala mandiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasiah nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai engau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ya engau bala rasul ti berberkat engau semua orang santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau basa nginuan datai keselama lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersemayang kau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat kau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa kau mulia. Nang inuan diatu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat nuanti hidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: dan kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangan datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku hendak patut nurnuan datai dan sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang, ambil kami tahu meruan lantang dalam berkunci keping hidup nuanpu, tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu. Maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat, ti hidup serta merintah datai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kelatala ti mado berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai Datuk Penabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Coba tu batang berita. NRDA ngeprojek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang degap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Semayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke agensi pemansang wilayah utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang ngau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayu bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai ngau perkara rama dikenal tentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi kepuguk besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakarta maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak Kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendang mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulim buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke belanjanya disedia ke ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benar nganti pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah dipejalai kenggau penuh.

rancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di Menua Tau. Ubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar kagi belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Ubis Bomba. Ngau penyah penusan Malaysia JBPM dikena mujur ke operation ngiga ngau nyelamat ACR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agih belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyit. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendar dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operation ngenyit berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemasang Orang Induk Robiliak ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai seminak tangkup pengawak pihak ajak. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulit ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta di aku. Upis Menteria Naga Uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bawa institution pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community, tuai umur berpengerai community lantang di Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak. YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius ngau pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngena maya macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek rinyak mesia mayuah diberi jakutangkan anang muntang arap ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kena dikelala serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia masuk ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang beratai pemisik ngagai peranak menuanya. Menteri Perangkat Guna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawal rama tamaga nyadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia mega nyadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia masuk ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngedegap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenanan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perengka Pengangkut Sungai Kota Siak, Datuk Henry Harry Jinem, madah ke nyak lebih agi maya perengka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna

0: kena ngadatai kebenaran agar rakyat pengalama lebih 7 dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kesan negeri Adun Tasik Biru. Madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan dandul ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun Tanah Besar Ngau Komoditi, Ngau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai, Datuk Sri Huang Tiong Si madaka pengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak Raban Bansa Rimayuh Pupu Raban Bansa di Menua Tu. Pengawak ngabang agar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kawal antara community Pupu Bansa. Ia madah ke semangat berserakupnya datang undak diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke mansa ke bumi 48 tahun lebuhnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebelau motosikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak pala ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansik Ari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di kena ujung ke berita lama itu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi community. Perintah mengungkup ke RM267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jadia ke diri dalam Operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanaka kami labur ke berita hari YFM ke lama itu berita tak dipendian kita baru pukul 9 malam atau lagi hari Kuala Lumpur lalu berita hari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990 Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu Besri Maigawari pengarah yang dipertuan agung. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngau Raban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua Tini Ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah Ngau Gerempung NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagi telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama berita udah gawai, rapat sama Black Gerai. Mujur dalam semua pengawak, lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai dari sebilik kapan belayan, lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak telah untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi telah kita ke malam tu di Tangkebang Dr. Charlie Dudang. Jadi sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Dia lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Nah, gue nekan kelumah telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku. Wow. Kalian telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit aja ke pandai bertuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang ui cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertandak nemu ngungkun diri ngena sengkiluang ui segak malut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngawrang bertuis tau ke bertandak, tajak nak kalak ngawrang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jerung, nadai dengan sung nyumbua bujang, di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita etik ke terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngeratai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang ui cid malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpi yang pendiang yang ngena putiang geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit bini apai sabit berkait kediau ditisi langit mit mesai kepit bingkai tanggi panemu ngau orang bertuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita isminak darinya ajak ke pandai bertuis tau ke bertandak, nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak. Malut diri ngena temuku urat karak, nyumpiang pendiang ia ngena putiang geraji temaga. Main silap mata, menurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nuk sintuang benih ke diau, didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang bertuis tau ke bertanda. Tajak nak kalak ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peninggal di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang. Di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. 082-258-633 enggak 082-258-634 dah bersih pelingar buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang kau lama udah nganti. Nyalah enang kalau tumuh telepon. Hau, kita kagai peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewili.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu dah neh. Oh,
1: iya.
0: Oh, kira dah tutup megawai dan giliran tikai orang pelabak aku.
1: Dito berdawat saya kau berdawakan besok.
0: Ah, ah, ngelalai kenapa tu Robina?
1: Burung senayet saya kau.
0: Ah?
1: Burung? Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Iya mantu-mantu angkat, mantu-mantu angkat ya buret ya.
0: Ukai burung senayet. Burung sigi burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengija baru
0: tak? Okay. Okay, terima kasih. Burung sigi burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina yang tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau, au. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ah, ukai.
2: Ukai ni.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ujie baru.
0: Au, ujie baru Rumina. Okey, ngelalai ka?
1: Burung nya burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai.
1: Oh.
0: Ukai. Ukai. Okey, terima kasih. Kita ngagai siku lagi peninga 258634. Hello, selamat malam. Selamat udah gawai. Okey. Burung nama tu gat ngalai ke nama?
2: Burung kenyet.
0: Burung kenyet?
2: Ukai. Tu kamu mana itu? Burung tadi kenyet galai.
0: Ukai tu ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu Gelandik, pandai, ari burung bukai. Burung namanya nah.
2: Burung telit.
0: Ukai. Ukai.
2: Alah, kurang dulu.
0: Okay, terima kasih ya. Apa mau? Ini halu berdua temu nama burung tu. Uji kita ingat guys, siku lagi peninga. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Hari ni, wai.
3: Hari, teman tunggu, wai.
0: Oh, Rimiri. Ngelalai ke nama tu kini?
3: Atau burung tiwong wainya pintar
0: deh. Burung tiwong ukai.
3: Ukai burung kukul nih.
0: Burung kukul ukai.
3: Oh. Ya jalan lah.
0: Okay, sama-sama. Okay. Pedas nengi kok burung tu nih. Tu si kau lagi peringat Arab kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Janang.
2: Nak tunjungah, tarik nama lulungah ya.
0: Lulungah ya. Untung mimit.
2: Burung sulit ukai dan sulit ukai.
0: Ukai.
2: Kumat sepuluh pipit ukai kata.
0: Ukai.
2: Tapi cukup kulit ya nak. Burung. Lekat apa tu? Nama tu asam buruk tu. Burung sikit burung tu.
0: Sikit burung tu. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
2: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung tu. Tu burung lu tu kan gua tak siap tu.
0: Tak.
2: Apa?
0: Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
2: Jauh ya,
0: Ukai. Okay. Terima kasih. Dah temu awak uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu, mau? Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Awak hari ni wai?
3: Hari miri tadi wai.
0: Awak hari sama tungku tadi.
3: Awak. Ukai burung jeruit nyaka.
0: Ukai nyaka sesemunyi nyak me atau kai jeruit?
3: Ukai terlihat.
0: Terlihat ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Oh.
0: Pelbaku yang kaya ke penuh di sekali tu aw. Nanti tak mujur, tinggal aku dulu malagi aw. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Selamat malam.
0: Aw, sama-sama. Hari ni tu?
2: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tu nombor kapit pelbaku.
2: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai ke nama tu eh?
2: Kue burung kuncit.
0: Burung kuncit. Okay.
2: Dia malam
0: ni. Uji ku beri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kena mau tak kepandai berjahit ngagak tansang ya. Baka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akar tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Tiba banyak ku iban dah. Burung?
2: Burung. Enggak kurang dikit.
0: Enggak kurang? Okeylah. Okey, terima kasih ya. Dah sebut kau tadi au uji kita ngigau dia tu. Nanti dah temu. Nak mau kau tinggal ke mau. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pinggau ke penudi itu. Dah diberi aku tadi au. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Hari ni wai.
3: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut. Ngelalai ka? Ini
3: burung kuncit ya.
0: Okay.
3: Burung siang kai kan?
0: Okay.
3: Susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak.
3: Au. Kurang ya.
0: Au. Okay. Terima kasih ya. Kita yang agak siku lagi peningau. Hello. Selamat malam.
2: Hello.
0: Au. Hari ni wai.
2: Orang Limbang.
0: Orang Limbang tu mesti mau aw. Okey. Ngelalai ke nama tu?
2: Saya bukan Semalau.
0: Okey. Okey. Bro Semalau. Lemu berjaku ya?
2: Lemu.
0: Okey. Okey bro Semalau. Okey.
2: Saya bukan. Saya
0: bukan. Okey. Okey. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Tuan mau pelapak aku.
4: Nguji itu.
0: Nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
4: Ke burung berjahit.
0: Nyak, bro, betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu, ia nemu tak kelandik berjahit ngagak tansang, ya. Anda bakal burung bukai, bro bukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang ha? Rumah-rumah entai jadi dia tu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit au. Okey, terima kasih.
4: Ya sama.
0: Ya. Ke pengujung ya ditemu Thomas Ari Bentangur. Thomas tu megak sikok orang ke landik agak entela selalu boleh kita ipa program tu. Terima kasih au. Tadi telah kita keterubah telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya dekat makasi nak ibu ada sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pada kempuak asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga nyadi inggik sidak manang raweng endak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya dekat makai penganan jala endak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja pada penganan jala putus berkeletung baka ke dujuk bah ai besai. Ini menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak ke terubah, lupung manang tau ke lupung beliau. Nyuman kitai demam batuak. Panjai lu lunggak tau. Nyatadik ke terubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayu tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepuk. Nyak bunyi ulu lunggak ya tadi au. Duitik lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang mencik nanti kak nyimpan lalu asik ngai ke bari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi ngai sedap manang jalapi nak piak simpan di bungkan bulu muntik nanti maya dekat makai asik nak ibu ada sungkit ngenak senduk asik semina engkadah ajak ke langit pedak kempu asik baka ke ngariang renik bayar ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala sigit disimpan ia di periwak temaga engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi ngi sedak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja pada penganan jala putus berkeletung baka kedujuk bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang dalam babas waktu itu au. Jadi lulunggak ya lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batua. Lulunggak kedua sengayu tau ke penimba seruran terpanggai tenggelam melepu. Yang tadi peninga lulunggak ya bisik dua itik sawut yang mega bisik dua itik. Laban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah layan lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua mega layan lagi bunyi sawutnya. Yang tadi peningan telah kita titik kedua malam tu udah bisik peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam
0: Pastor. Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana
5: penudih
0: penudih tadi sengayu ah sengayu
5: Jumpan makai berkuyu
0: katakan
5: kerak jumpan makai berkuyu.
0: Kerak nyimpan pemakai dalam kuyuk tau ke nama gisiko
5: nyumbuh
0: betul nyumbuh tau ke kerak nyimpan pemakai nyimpan dalam kuyuk ni pengalaman yang nyimpan dia ni baru ya nelan kira kena jadi biak pemakai ya punya. Okey kan betulnya okey terima kasih ya. Ya nanti berleman lalu dia sambar ke ikat ngelalai ke nyumbuh tau ke kerak ku ya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu titik di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung nak nemu ni penglama udah berdiri dia nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung nanti subak maya tutung agi bambai ngaluluang sigi ianya meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang dengar ranau seduaya ngenak pendiang berlangguk ke antin mas hongkong ukai semina nyadi ke saksi tutung sudah luluang. Balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup maik bekal tumpik penganan tepung. Kena ngupah jengayang buja lempung asal meh sidak ya. Ulih madu pengerinduk. bersuik belakang gau jengayang bujang lempuang. Dia tu kenyau di pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempuang nyau bakar rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jangan yang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningga randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak ke bujang dara kamadu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai nganti gintia diri serta sanggup mai utai dipakai kena ngupah jengayang bujang besai asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai nyau bakal dampak langkah umai langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pekasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ululungga acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Ya tadi peninggalan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Nadai sempat kita pergi kau tau. Nyalai berundang kita. Namun tak kini saut dia. Udah habis peninggal baru telefon kita. Kita ngagai peninggal tu. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, Cik.
0: Selamat malam, Cik. Semua gawai.
6: Sama-sama.
0: Ramai kita gawai dia nah.
6: Sama ke? Boleh sama.
0: Ya, nama tau. Lalai kena mau tu, Cik.
6: Untuk telefon awam ni.
0: Acuk daun mahram. Apa untuk telefon awam. Tau ke kekerus daun mahram ko ya. Sama ya tak? Sama. Tau, atau ke kios telefon awam. Oh, betulnya, Cik. Okay, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya, jadi peningau dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke punduk telefon awam. Angka pelabaku lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Yang jadi ke cerita yang tadi nah. Jadi peningat tiga-tiga telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngunya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumo 4. Jadi telah ke Lumo 4 tu panda tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang menyetuk kumang dayang empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lulu ngok ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayak empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Ricah Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus mulai dengan kami buat program bagi kan telah kita akan baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lepas kita berandau buat radio.

0: Yang bila kita ke kita rantau jalan yang kamu mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bak pengalami dari gawai tengah ke jalan lun angka bisik kita terpansok ke saut ngagai lalain telah kita keempat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai sambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ninga 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai piningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Au.
0: Au, nama berita wai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au sama gawai.
1: Sama.
0: Au, ngelalai kena mau tu ne?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tai ya, angkut barang lipat nah.
0: Lumur plat
1: kereta trela.
0: Ukai tang tu bisi bekawan gau lumur plat ke tu tau kai lumur plat kereta. Uji uji giga ne dulu kami ngai pesi entua ai ko ya. Ya kan sambur parit yang tadi lumur plat.
1: Awak bukai?
0: Au. Okey, terima kasih. Udah bisik dalam mimit hari Abu Jang sedang menang au. Jadi kita peningah uji berarti ke hari lalai gau dulu gau telah tu tadi au. Jadi bisik sudah disebut Abu Jang sedang menang taya nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada ngawak tau telefon baru lagi panjang jam kita baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngiliang bidai tok ngiliang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tok? Hari ni kucing miri.
2: Nama
0: tok. Au. Nye. Halo, nada temu sawatnya tadi. Halo DJ ko ya. Awalnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru nah. Okey Thomas.
3: Ji. Disebut.
0: Oh, lu lunga ya. Au. Kami ngai pesi entua ai sambur parit.
3: Ke lori panjai metela sama plat nomor plat.
0: Lori panjai betul udahnya. Pesi.
3: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
3: Bisi sama sama nomor plat.
0: Ukai sama lumur plat. Nanti lurik ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
3: ngai. Siti nomor plat.
0: Ketika
3: lurik panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Ukai. Lumur plat ujung ya. Luri panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang iga antua ai dia
3: sama
0: sama mai ukai kalau meda luri kepanjai nuaka ba sambung ke mai luri panjai na ba sambung
3: luri panjai Lori panjai mai kereta.
0: Ya tu kumang dayang sedan ke ya ada kembar siam tapi si dua lumur kat pengelala ko ya dia. Jadi lulungak tadi kami ngai besi lori panjai besi banyak antua air sambol parit tu lumo plat lori panjai besi antua air giga lumo plat
3: aneh masa jam
0: berapa okay lagi orang buk kena okay terima kasih. Juga dok ni Thomas yang tadi out uji kita ngagai pininga tu 258634. Hello selamat malam.
2: Hello selamat malam.
0: Out hari ni mai.
2: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Out okay lu sebut ang lalai ke nama?
2: Kita di semua tu nama tu
0: ah kata kak ya kepada tu. Abah tengah ya tadi. Ya terima dah kak luri panjai bisi dannya. Lulungga entua ai lalu lumur plat.
2: Oh. Ek nombor plat. Nombor plat yang nyap dah temu nah.
0: Lumur plat sudah temu, lori panjai okay. Bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
2: Bisi
0: entua
2: modalnya dan
0: entua entua ai kia dia.
2: Entuanya, entuanya okay dua.
0: Lori panjai bisi dua, ai.
2: Hai nya. Ketik kota nyebut nae. Nu kalau ai nyapo dua nya dah betul nah.
0: Betul. Lumo okay. Flat ko ya. Tenua kalau meda lori ke panjai nya. Nama te kedua leh.
2: ketik kota nyebut nae. Ai nya ai saya kudu kasa semak main udah saya kuna.
0: Tak pelabah ko nanti ngai mengena airnya ulih angkat tadi kat lori panjang ABC 2 lumur plan air tu au
2: airnya ukai tai
0: ukai ukai ukai tak tak tahu ni buah airnya ku aku lori panjang ABC 2 iti lumur plan eh kenal dah airnya kau iti nak kira tak samanya munyi ya nya ku malah kata tahu ni buah kena au nanti kita yang beda lori tok ke trailer ke panjai besi duit lumur ya isi lori tok ke trailer ke besi enjin alai driver nya siti lumur lalu temping lumur, ya hari belakang siti ke lumur nyalai lalai ke lori panjai besi dua iti lumur plat
2: lumur plat
0: ya okey siapa tu Alistair
2: Alistair
0: okey terima

0: Jadi penerang itu luri tau ke trailer panjai bisi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke bisi injin alai dribonya bisi siti lumur tau ke siti lumur plat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai bisi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur plat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saut ya luri panjai bisik dua itik lumur flat. Ya, terima kasih peningan telah kita itik keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita itik kelima. Terah kelima tu pandak. Aik bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini mana jara. Mandi kemayau balik nama ia kuciang. Aik besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ulu-ulu ngak, nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti kebaru. Air bah datai ari ulu ngemah, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kuciang. Aik besai datai dari sungai putai dikumai orang dikudik ngelai malu aik ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-ulu ngak nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, lebih sip ninga kita ba 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, Arimir baru.
0: Arimir baru tu nemu pelbako.
1: Okey, ngalai ke. Boleh tarik ruri ya nak. Okey, ngalai ke ruri semelanya ya.
0: Udah temu. Anang gigi ga.
1: Oh. Udah temu dah ni.
0: Udah temu. Dia tu telah kelemu 5.
1: Ngalai ke nama tu tarik?
0: Ni. Ya ke oh ya kelemu atau tadi. Lulu enggak ya, nebang kayu ngai bermain.
1: Oh.
0: Si ninggal lah tadi lalai ya.
1: Nang tu ninggal, ngelak kurang ya.
0: Aula kurang. Okey, terima kasih ya. Ya kita ngagai siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
2: Lah sama-sama. Dua lain
0: dikah. Oh, hari ni tak? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar ke peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
3: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
3: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Apa lapa deh?
3: Telepon ku kita nyai.
0: Nyeh, beli baru nih. Udah beli?
3: Pak ya.
0: Udah. Okey, lu lunggak eh tadi nebang kayu ngai bermain.
3: Nona mu DJ kan ni mac guyap esok.
0: Aw, uji sebut dia. Kau kau nampak.
3: Ada, bisa temu tanda ia ke nyum kera ke minta makai tanda tak boleh ya.
0: Abu kuyu macam na.
3: Aw. Kata lu ngak tadi DJ.
0: Aw, nebang kayu ngai bermain.
3: Asai ku muni kau lebih na. Madah ke orang Indo ngai berkayan, okey ka?
0: Hapu mimat dah orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tau orang Indo. Kayen ujung. Data kayen. Nasib ukai roh laki nyawat tadi rindu.
3: Rindu data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
3: Okey, terima
0: kasih sama. Ya. Ada temu Mak Jang Ria Lambir ngelalai ke orang Indo data kayen. Yang telah kita etik kelima, terus ngagen telah kita etik keenam mau. Sida Ari Upis Bitanari. Ngasuh. Vitarina tau ke veterinary ngasuh orang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu ke diasuh ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besaranyan angkat nyingkang kebalang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisik meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-ulu ngak.

0: nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah, nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua, nuku cermin. Kita terus berarti ke baru, lalain telah kita dikenam. Sida rupis veterina tengah seorang nupi jelo kambin capi tau ke babi. Sigi bisik meruan beri bantu semua anak jelo ke diasuh di tupi. Jadi ngi mana jelapi ndak piak sebut seleka jaku seriri. Pedak mensia besarannya angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada. Sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki mana lipa ndak piak. Sebut seleka jaku ajak. Pedak mensia nak milih bujang gau dara. Berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja. Ditih ke singkang dunia. Jadi menua ya. Menua tu menua petara menua kita menua ya. Ululungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulungga ya tau. Kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
1: Malam baru sekali. Ini baru sekali. Oh,
0: okey. Ni, ni.
1: Nuku cermin muka nganu bantu brain ni.
0: Ukai, ukai. Ukai. Ukai. Ukai. Ya, nanti ya nganu orang kulup deh.
1: Nganu orang kulup nan mau kudulak
0: lu. Oh. Okey. Okey, okey, terima kasih. Tu tadi bisik berkawan ga bantu kerik brim ko ikat. Tak kai bantu brim mau tang tu kira ke bisik berkawan ga bantu brim mari kita kena mak brim nama tujuh nama guna kita engau duitnya. Tu mai bisik basang ka paut ngau saut antelah kita ke enam tu au.

0: Ya, kita terus ngagai pining atuk 258634. Hello, selamat malam.
1: Dia baru pesan lama dulu tadi dulu enggak.
0: Lu enggak tadi nganu orang kulo.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, okay. Udahnya orang
1: orang uang. Helak kurang
0: lepas. Helak kurang. Okay. Nyata dek peninggal besik bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peninggal tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello Priska. Hari Ruban tarik.
0: Oh, okay. Out.
2: Tapi temui jalan kunam tu temui kau. Okay, okay. Eka dulu tadi nama yang pun lalai. Eka apa namanya?
0: Oh, lu lunggak tadi ke Teruba?
2: Lunggak salah, lunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lu lunggak kedua atau tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama ya tu, sama. Sama lah
2: kan.
0: Nganu tu tadi ngau nuku sama.
2: Sama lah.
0: Sama.
2: Nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang kemre tulung lah.
0: Kan. Ya. Kena nama tulung ada. Kena kereta.
2: Maka orang kemre tulung kena kita beli barang pemakai bekerja lah.
0: Saya kau ni. Ya. Tang tau kai kai. Kena lebih sih jaku bukai kena ya.
2: Okay. Lagi nyambung baru kan?
0: Okay, lagi berundang ke baru nih. Okay. Terima kasih.

0: ya, kita terus ngagai piningatu 258634 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Ah, selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Oh, sama-sama, sama gawai. Au, ngelalai kenama tu Rin, tu nemu pelabaku. Nganu orang.
1: Ah, begini ke Lulungga?
0: Lulungga tadi ke bisi duitik Lulungga Rin ke Terubah. Nganu orang kulup, ya kedua nuku cermin. Ya kan nuku cermin tu, ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai. Au.
1: Ngawak.
0: Au. Okay, terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain celah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simbri utai bab hidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di praktika nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti tambrik prayer semua ngambil kebesit pengeransi yang orang ke ngiga au yang kau tahu tu pelabak aku pasok ke program gawai kita ke jemaah ilah lalai mengiga entelah beri peluang ngagi orang ke biak ngagi orang kerabat baru ngambil ke nemu reti program tu kena kita berbuti lebuh kita ke bugulai balong mayu lah. Kita terus ngagai sikut lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Au. Oh, okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu Brem ya kini.
0: Bantu Brem ukai.
2: Ukai nang mbak mesti ngepok.
0: Au ya me. Okey. Okay, terima kasih. Ya, siko lagi tinggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru? Jadi,
3: kan? Out. Ada ruban baru.
0: Okay.
3: Okay, bantu sara hidup, kini?
0: Sara hidup, nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay.
3: Ataupun, nama tu nak bantu, nama. Tu, kalau ada perintah, bantu tu nak.
0: Okay. Tu, okay bantu. Okay bantu.
3: Okay lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu, nanti kita bisik bantu, kita boleh nulung nama, kena kita mansang ke diri, nyak RT tu deh.
3: Oh, orang agak cerita, bakal cerita, bagaimana nak?
0: Tang tu, ya tu, ngenatai ke, nyak tu, kita sebut itu tadi deh, nama deh, kena nama deh, kita sebut itu tadi, nyak ya.
3: Kena air berkimpin mungkin ni. Sabak kan. Mereka orang miskin ke mantu orang miskin sebuah berkimpin. Saya kena kena ke.
0: Okay. Okay. Jauh mal. Jauh mal. Awal lagi dengan ikut baru. Okay. Terima kasih.

0: Ya, yeah, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Mire Baru.
0: Mire Baru? Oh, okay.
1: Nama tu, kain lalai uraka bantu uraka si timpeng peniau tu?
0: Okay.
1: Tu bantu urat usah aja lah.
0: Okay, bantu tu.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Tak
0: terung, mana bersawuk ni? Okay, terima kasih. Pamong juga entahlah tu ni, entahlah kenam tu. Dekat apus jam tu pedau boleh juga kita. Jadi ketawa diri, Dr. Charlie. Oji kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Ay, bantu
0: Pansuat. Oh, Prof Pansuat. Okay. Kini kita tengok Prof Pansuat dah.
2: Ada
0: baru dah bayar
2: untuk lain.
0: Alfia, out. Prof Pelai gawai ni. Amat ke? Out. Bisik dengar lalai tadi, Sebastian.
2: Bisik ke ni? Apa yang mesti berarti ke tu?
0: Alfia ni. Uji ni ngegak ngenak lulu ngak nganu orang kulup.
2: Nama tu nganu orang kulup. Nama tetap ni.
0: Out. Nak nanti mana kemunyi tu tang ya? Tiga tay ngiro ya, anak ngiro tay kena mana ke tu au?
2: Ya ya, nemu aku tay kena
0: dah. Iya au au.
2: Tu mana cekura?
0: Ah ukai, ukai nak kura. Ya ke, ya ke nomor dua tu tadi baru bising nak cekura.
2: Perlu ada orang maka QR scan ke sini.
0: Ah ukai.
2: Ukai ne?
0: Ukai.
2: Kau mau ke mana cermin?
0: Au tu sah lah kan?
2: Ah, tu mesin, mesin ni, mesin
0: macam tu,
2: mesin.
0: Au. Mana? Au ukai, au.
2: Nama tu test statement ukai ke nyane? Anu, lagi baru ni baru.
0: Au, lagi oh teh baru? Au. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dau lagi gak kita uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul meau. Hello, selamat malam.
3: Kalau dia sawup ngorang.
0: Ah, piak mega. Eh, piak. Cek. Oh. Ni
3: jaku perancang penghidup.
0: Ah, nya eka betul dar. Jaku perancang penghidup. Apu lan dia ucek tau. Lelak me baik lah berpusing nan yang. Hari kucing ke mire-mire ke muntulu bedau ketemu. Oh.
3: Pelaga kebetulan.
0: Ah, piak pelaga kebetulan. Ah, okey betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti abak nganuk orang kulup. Nanti abak nukuk cermin. Jaku. Tu ngenak jaku orang tau. Jaku. Motivation. Kuih dia nak kemadah ke
3: au.
0: Okay, terima kasih. Okay. Ya, au. Ya, segala dia orang sepawah juga entahlah au. Ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik 10 minit lagi jam kita. Yang kalau kita boleh juga 2 itik lagi entahlah pada baku. Terus lagi entahlah kita itik ke 7 malam tu. Entahlah ke 7 tu bisik panjai mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nyalian labuh rerenyai. Aki imbau kalau ngelalau Mayam Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dekat ngirup air bersih di lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bansa Ari Jaku, di kelala iban Ari Penyiru. Ulu lungga tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Apu panjai ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya bisi basang basangkut paut ngau nama tu pemali, penti pemali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpam pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayang Berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngenak tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbo kalau ngelalau Mayang Getu Berarau, bekau udah nasau temudak, nanti dia akan ngirup air bersih, dia lupa nangga sumpah. Anang sekali-kali ngeruk air ngena penimbok, ngai kekitai kena terutuk tempias hujan nyalak. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lunggak, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut dan tali retai kena nampuang pendua. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena sebut pendua tu malam makai kena tudung periwa.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Sepengudah diguluang pelepah pinang. Nampak pembali makai nak tudung periwa dah.
4: Baik. Ketika itu ulu mai jalan tadi, pandai mai jalan. Ngai makai nak ngai nak.
0: Out ya.
4: Ah, banyak dah.
0: Out. Mali mali makai nak tuduh periuk ngai.
4: Okay.
0: Out ngai ke? Banyak.
4: Nak mana ulu mengai tadi dah.
0: Pemanjai pengudah di guluang pelepah pinang. Out.
4: Ngai ke? Kitai.
0: Au kitai au danya.
4: Tulah.
0: Tulah ukai, ukai. Mali makan nak tuduh periuk ngai ke kitai.
4: Kitai Allah.
0: Allah ukai. Sepengudah di guluang pelepah pinang ke dia.
4: Ngai ke kitai Allah ke.
0: Ukai, ukai lah.
4: Pinang. Ujungnya orang lah.
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
4: Dengan situ je deh. Nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik nah. Pinangnya orang, pelepah.
4: Allah.
0: Panjang lagi.
4: Penyalah.
0: Penyalah orang, au dah nya. Enggak ke kita, tu deh. Ni tertarik nah.
4: Ini banyak. Ya kita nama yang tadi malu makai mana tu dia punya ngaji kita maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah diguluang kayaknya ya lu enggak idea malu makai ngena tu dia punya ngaji ke kita asa pengudah diguluang penyalah orang
4: nak penuntung.
0: Ukai.
4: Penampung, kan?
0: Ah, ketika?
4: Penampung.
0: Ukai, ukai. Pelabok, enggak aku cek nemu tu.
4: Penuntung.
0: Ukai juga semak ni agak.
4: Penuntung.
0: Ukai, ukai. Kau penuntung.
4: Labuang.
0: Labuang ukai. Penyalah orang ujung ada. Aw. Ngai mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai penyalah orang ujung au
4: labuh penyalah orang
0: ketika
4: labuh penyalah orang
0: ngelabuh
4: labuh
0: nyadung ukai ukai
4: ngelambuang kan
0: ngelambuang ukai
4: sama sih
0: au ah
4: nama ala gua elo ya de ampun ukai ge
0: au pun ukai ge.
4: Mama, sisi aja dah tunggu kena.
0: Iya, dua lekat je kau.
4: Dua dan kamu sisi tadi dah.
0: Ni kalau sepengudah ku ya di guluang.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah. Danya.
4: Penyalah. Nuntuang teh, teh. Penuntung?
0: Ukai, ukai, ukai.
4: Nampuang, nampuang ukai ke?
0: Oh ya, selalu aja ge. Okey kan. Terima kasih. Kita ngasih peninggal ke sekali itu nembu ke ya. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okey, Thomas. Sambung. Ngi gat.
5: Nanggung.
0: Ni tu tu nah. Mali makan nak tudung priwak ngai ke kita. Nanggung penyalah orang. Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulungga Siti Bedau dah.
0: Lulungga atas dek? Nanggung lauk. Sepengudah ke dia dah. Sepengudah di gulung. Di gulung tu tak nanggung dah sebenarnya. Nanggung penyalah orang. Tok ya. Sepengudah tu kekak nuan.
5: Mali makai kena tudung periwa.
0: Ngai ke kita.
5: Tulai hukai kena.
0: Ngai ke kita nanggung penyalah orang ne. Mimet lagi. Selka jako ke. Sambung ke dia. Ukai kita ke ngerja. Dia orang bukai. Tang nuan kenaknya orang. Nyalain lu nanggung penyalah orang. Di nama?
5: Di sere?
0: Okay, bisa jago sitik ke? Bimek tau ke? Jam juga cukupnya, tinggal berapa sekian ke?
5: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne? Akhirnya juga betulnya, mali makan ngena tuduh periwak ngai ke kita di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih. Minggu baru bertemu baru. Yang peningan ngotuk tu menakak aku lah mulai ngok kita berprogram ikan telah kita ikan minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu ilak. Lalu nak lagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu berseri mai gawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Melayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempung NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Ingat ke YFM. Radio Kemerdekaan kita ditinggari 101.3 FM. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Apapun seunggau lagu ya, Tuhan datai pemerintahan Tuhan, okey? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya, 7 hari bulan 6 tahun 2026. Bermu baru, okey, lubang ribut ya, engkau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkap ya, malam tu ya, okey, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkap ya, sehari-hari tu tadi ya, udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu dengar kami ni tiang hari, ni tiang jam. Terima kasih, Wai. Tepat lagi bila kita ke benung belalak bak rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya dengar radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita bisi program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megat lagu Enya Belulian Tincin Intan. Dan nyamai kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi, Aku Boleh Penampak, ya. Ungkap ya, malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

membuka program Aku Kuliah Penampak. Lalu tok mesiti program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kitempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisi di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang mari penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tuling nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuh benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuh ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih henti aku pun tak meku berani henti bedak bangkai orang kebenar sekait tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenar gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenar nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemeda utai kenyalai tu tadi nyau berkesebar lari nak bapai nak bindai atam tejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari nitiah kurang bukai tu tadi enti amamai antu si mati tekan tu me pia ko bala sidak ketuainya tadi tan laban sidak ke tuai nak uliah nitiah kurang bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah pihak laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngeranda orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipeda sidaknya dia balak udah lari nak bapai nak mindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya labana lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipeda ya lebuah ia ke parai nyadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga

Ya, yang pu dekat nanya nama ke buah yang ada uliah dia ubah serga. Jadi bedak bekanya, dia melikat dua ikutnya lalu mai ya ke sebuah rumah, bakal istana. Semua utai dia, kedipedak ya, digaga ari mas magang-magang yang kawam rumah istananya tadi. Nyau berperenciang. Jadi lebuah ya ketamak dalam rumah istana, dia lelaki tu medak, Jesus benung duduk ba atas bangku mas, lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota mas. Lalu maya tu ia meda Jesus tu berkena ke baju burak tampak, lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyata belengak megak lelaki tu tadi meda utai bakanya, kau hati ya, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenungak Jesus sebagai orang kebicara nungak magistratnya tadi, dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya, kau ia tubuh jalan penghidup, gua pengawak tu dah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisi ayan titik buap, lalu yang ngebak ke buapnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah kehidup kita sebilik. Bingkian jai jakuk ngomayo penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan di kerajaan nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngeraja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Nginak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ko jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Tang Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu bejaku baru ko ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tu si me berita ngagai orang bukai, aku ndak ngamai bisik, lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedau aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tu tadi pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri endang amai parai tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai besmiang bak Gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya tajak piak nak daripada tam lebuah kesaksian tu keditusi bak Gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai, suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara kedikumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau ngau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu ngau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas ngau gamau Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu arap meh Jesus endang amai bisik. Jadi tidak berasa kita nyo datai bak pengujung program sebelum lengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita tidak berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisa nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisa dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk, kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monica.midili@gmail.com
tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tau mengganyuli surat di pos ke ngagai RTN.

Kucing Menuju Nama Aku. Dikenal bersaudara Siti Laguari, Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Lagu dangdut dari Ernie Diana Ngau, lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam, neh. Berarti ke gayari kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedan dur di pagi benda Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi, angin berpuput dari utara engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Ya, selamat malam dengan DJ Brenda kita. Ngau bala kabarnya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat derebat eh. Agar ke likun datang kepalan ke dituju ngau semua peningat kami kagi ningat dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak baga udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya, retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang dengan jam kedua pemerintang malam.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Kita kena buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Gawaraban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh ngau bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkah guna tu berguna benar ukai seminak kena nyaga penggelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawak dagang temuai domestik yang maksud ke jakutu mayan nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawak Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kali yang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipintak ngenang penusah sah siku induk kebernama Jaslinda Saludin diteripat kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban Anambia di Sarawak dipinta menguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET sapi menteri pengangkut bak darat ngau langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia diulih bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib masa ke jakutu bak pengawak alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawak pemandang dua hari itu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Komuniti, platform ke berguna kena negap ke pengawak ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhatiati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilihan menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemadu baru. Ia maksud ke jakutu mai menjadi ke program Randau Komuniti 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru bak pengurami nyemega ia bisa menjadi ke penyurah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikenal berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 megat diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah dua ringkat bak kampung Juriah Abang Ramli batu tujuh setengah ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis bombang gau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madah sidak dirimak kangau pasal penusah tu pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba riupis bombang gau penyelamat BBP Sungai Merah
Ngau BBP Sibujaya ngesah palan penusah tu hasil ari penyikar raban bombau dah ngujung ke api mujur di Tagang ari ti nyerarai ngagai rumah sepiak rumahnya diwan 19 iku orang gau 3 iku tuai bilik nada orang bakal berpenusah tu lalu operasi tembuk orang pukul 2 ngali hari tajap piak pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu Besri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua Tini Ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Muak ke malam, Tuai Pemakai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Jeffrey Ngaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbuka hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki Kedah Mujur menang. Okey, terbuka Indonesia, pemain profesional menua kita Go Jeffrey Ngau Nur Izzuddin Rumsani jadi champion regu lelaki. Dah sedua Mujur ngalah ke pemain tuan rumah Ari Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin bermain terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajak Allah batset keterubah ya, 13-21 tim menua Malaysia angkat batset kedua, engkau ketiga, engkau puan ya, 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion bah Istora Senayan pemain Zafir Engkau Nur Izzuddin suaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya, main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Temujung ke Malaysia, Mujur madam ke kemarau gelar champion dalam penglama ia 18 tahun eh. Terbuka hati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kerindu pemain bul, anda ingat pendapat stesen TV RTM dipancar ke terus. Okey, kita sama berhati ke pekit main bul Piala Dunia ni. Nyak ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga mending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami nya utai teman satu. Ba maya rigawainya kita ngena awaknya ngusung pengandire atau ke nemuai ngaga pengandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti pakai siti rumah panjai na ya. Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pengurami gawai Dayak ke di intu 1/2/6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami gawai dekat berengkah malam 31/5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristen pu agik mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6/35 dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kau ngau pengerami gawai Dayak ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan, kami ulih datang baru begulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak meri terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik begulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak lawan asai aku meri selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru begulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah bulan 6 tu asaiku maya ti engkeman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami gawai Dayak. Lalu ngamik ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agik didinga semua bala peningah kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekau 7 pengerami gawai Dayak tu ba araban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita itu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. Nol bercakap ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai itu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai itu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai itu gawainya inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk kok ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak makunya tarik dah oh, lalu ngasuh semua kerja nyak mujur magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuh maya begawai nya non nimang okey semua utai tik kerja ngenak lah kajaku ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak ko kajaku kedua eda ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita lain lagi dak bak runeng aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pastor. Endang sikit amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di itu kita nyak gawai panggung tiang kurang. Hanya sitai hari pengerami gawai menyana.
1: Betul, ya.
0: Habis itu juga nanti ke pengelantang kita, kita kalau dengar orang nyebut gawai burung bisa, maka pastor. Yeah. Okey, nyadinya tadi penghidup kita ke halamat subak. Yang menyuka aku nyak tadi bala peningah, bangsa kita Iban, nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benda di pelabak aku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor yang ka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelabak aku
1: memang betul
0: yang ka tanya utai ke baru amat lebih sidak yang ingat tanya nang amat tambah orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okey nya tadi ngelansa Mimin, jadi tua nikah ngagai topik tua ke sari tok pasa. Nuan udah ngelansa Mimin tadi ah bekawal ngau gawai daya. Kelimpah rinya mega nanti kita berarti ke sejarah mega. Nanti pengerami gawai daya tok pasa deh. Nya oh. Dikena kita pengelala ke bangsa kita daya ya ke benar deh.
1: Iya. Yeah.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama arti gawai daya?
1: Oh. Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan nama Tuhan. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke kita makai awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan namanya. So ba kita bekeni ke nama arti ya Kristian ba kita dah. Lebih kita ingin tu terbang satu. Bak kita orang Kristian lebih lagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau udah sepanjang tahunnya. Bak aku mana megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu udah ti cukup mana. Arti jaku ketau di tu jaku sama baka orang kebumai tang ketau kita ke negeri kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah baka yeah. Gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mah ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kalau banyak cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau diri sebilik ya, ngau diri sekaban lalu mayuh megak ya. Mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang mayuh kawin megak ya bak rumah panjai nama kebuah labanyak nu berami agi genyak dah.
0: Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ya ke asir ketau padi ke di uliah kita.
1: Nang amai.
0: Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nya tadi kita merek terima kasih ya ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor. Yeah, tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi kita yeah. Ke di ketau tuan gaji tuan menya
1: tadi. Betul, betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyanti medak konteks
1: ya nang amat nang amat dia leban munyi kerja ke orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua peningah nak saruk lagi penemu kita orang Kristian uleh ngerami uleh ngintu ari gawai tang ngenak cara kita empu ni pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelapak aku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab ko Melayu dah. Udah bisik sawut ya dia tu berundian kita di pelapak aku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, kumek kita ngetu dulu. Ane gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kebala pedingan kita duduk jenuh lagi ke bugulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sehari itu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya ni tiap ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi bala kita peningah semampai bergulai dengan kami atau ajak pen maya kita nya tadi mayu pengawak atau ke kita nya tadi kiruh dengan pengawak kita dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Entik diperhati ke kita deh. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita ianya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu betul. Ubah ko kita
1: ada. Nangamat, nangamat.
0: Nyak tadi ba utai kepada kita ke maya hari tu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tok ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngagai pangandire indah besampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti paka siti rumah panjai na ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti besampi ke ruang biliknya. Okey, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakuk Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tau ya tu udah bekau ke besampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dekerja kena ngerami ngagai ianya semua bak rumah panjainya ya ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nang berkat kepala kami dia banyak nemu Tuhan magang udah tembo besampi ke ruang bilik pengandiri udah nya mai pemakai magang lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai lalu rami begulai minyak dah rami makai begulai lalu banyak mega ngambil awak berandau ngopangai diri lebih lagi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ti lama nak ngau bertemu lalu nak peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisik mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja berketang merik leka jako peransang ngagai orang kenebiak lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransia ngagik mega belajar ngambil ke bisik masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dah hau tang ngena awaknya bersampi
0: seraya kita ketu ngabang ngagai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti abang rumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk tadi
0: udah temuk bersampi
1: dalam sebut ngabang pemakai bisa disidak ruang tang orang tu nadai.

0: Maya to inya kami mina jakok kita nusuak bilik. Tamak ngagi bilik siti, bilik siti artinya besampi dia nibal kelaka jako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk besiti ngagi siti lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nu ngali hari nu, nu tengah hari ya dah. Okay, lalu dah nyak baru makai begolai.
1: Okay, udah semua temuk pengawak kita kengusung besampi ba ruang bilik siti ngagi ruang bilik siti.
0: Betul.
1: Baru kita makai serumpok, makai dari serumah.
0: Betul.
1: Udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini dia atur nangkan kenyak pastor.
0: Bisik.
1: Nama kini?
0: Utetik ngasu bala rami lagi. Ianya udah bekaunya ngali hari, mau ngali hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo, ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu ngena tekad kerja tahun tu ngena main bowling, tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul. Rindu nang ngai. Ya.
1: Oh nyak nyo bakal suka neka nya ne
0: pasal. Nang amat nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngage pangan diri. Ya. Lalu nak tu rinang agi dengau mai macam ti tau malu sida nya.
1: Oh ketek bukainya kan nemu ketek kenuannya pasal. Oh nya di nya tadi nyangka sekedak pengawak kau leh di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nuan mimit gemegak pasal. Kelimpah hari nyangka rekumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka ma ala-ala suka neka.
0: Betul kita. Betul ya.
1: Uleh kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi manang ke mayan asal kita baka ngajat bertabuh tak ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
0: Oh nadainya nyalah laban bejakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agi ngagai orang Nemia diajal ngagai orang Nemia jakuk budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawut ngau pengharap kita. Okey laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita nya utainya baku patut di kemerat ke kita ya patut inah diajal ngage nemi ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megak nemu main asal kita tang nanti bersangkut paut ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekanya.
1: Tinya tadi nanti baka tua tu ke ngajar tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal.
0: Ya.
1: Uliah menyak kini.
0: Nadai nya nyalah dah laban nya bejakuk pasal ajat rami kita. Okey, rami gagal. Tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama. Ketupi itu bejakuk pasal nya siti ari baka
1: identiti
0: kita. Ya, utai kebezanya ya. Lalu bak aku manah nal genyak di ajal ya.
1: Ya laban enti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang manang ku tai kebakanya
0: de pasal aman, ya.
1: Ngambil ke contoh baka orang ke betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
0: tadi betul
1: enti nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanem ya
0: nang amat nang amat siti dak ga selalu jarang ngamai de kelimpah hari betabu de kumai kami den begenang.
1: Begenang.
0: Begenang. Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangan diri. Ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
1: Ya, nyak tadi nyangka sekedak dari bala peningah kita, hak lebih lagi bala peningah Raban Kristin. Nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nyak tadi ngau orang ngajat kini ngau orang bertabuah kini maya bisik pengerami beruai. Labannya tadi siti hari cara kita mega manangka budaya asal kita, kelebih lagi ngagai Raban bangsa bukai nyangkanya tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega hari diperhati ke kita. Laban munyuk aku tadi jeman udah berubah. Nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini. Jadi anemia ke maya hari tu lain ge ga ulah seda atau tadi de. Lebih ke begini ko kita itu tadi. Begini aku jebutnya ne pasta.
0: Kau nyangka orang kau ka badan siang
1: nya kini. Ya
0: begini. Kau joget ngopengan diri semua. Bak ku lebah kita bunga ngopengan dire nadainya nyengala salah dah tang ya ti ngasuh ya salah mimin ya nyak tu lebah orang lebah gawai nemulah kita lebah orang udah ngirup ya. Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanjur lagi lagi lah lalu nyak ke anang lebih-lebih laban mama pama pala udah dipaluk nyak ti ngasuh pengawak ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawa ruang bilik tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopengan diri nyak utik waku tan dalam semua utai ti kerja kuno ku orang putih moderate deh artinya utai ti teratur yeah. Utai kena kita bunga ngopengan diri mainan ngopengan diri kena kita rami rami rami lah okay rami rami je erti je kok rami bagi kita gagal
1: ya yeah, gagal
0: dengan suatu kita gagal okay enggak udah okay ngerusak deh so nama-nama utai ngerusak kita anda ngerja
1: artinya tadi ente poco-poco nada salah poco-poconya mana gayanya nada pasta
0: ya nadanya nyalah dah
1: asal tu atau tadi munyi kenuannya anang ngereja utai kena patut ente asai nak uleh ngau orang berdiri poco-poco ni ibu ah mari
0: betul ya.
1: Okey hanya di nanti maya gawai tu nanti kita poco-poco nanti kita agi steady kurang ada salah poco-poconya bekenya mega nanti kita dekat ngajat nanti kita kak ngau orang bertabuh nebah genang nebah kerumung semuanya uleh di kerja kita nadai ditagang utanya deh lah banyak budaya bangsa kita tadi apapun tadi aku bisi meganya buat berkawa ngau ngirup air pengayu dia pastor.
0: Okay.
1: Semua orang pelabak aku untuk kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu. Nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini.
0: Terima kasih ya. Tu cakup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat manah. Ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayu ya bijakuk ke pasal air pengayu ba kita Kristian kita nak Arab ke air pengayu okey laban sebut air pengayu ertinya lebok kita ngirup nyak ngasuh kita gayu pihak ko pengarap kita bantu ya nama ti ngasuh kita gayu utai ti ngasuh kita gayu lebuah kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana ya ngintu tubuh kita yang ngau meruan contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita ya exercise ngau betul lah makai pemakai tik betul nak terlalu gemuk nak terlalu masian okey ngau terlalu gemuk makai gemuk belaman no gemuk ke kita itu lagi jantung ke kena laban kena serang lagi no darah tinggi ke lagi nah ya lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah so utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah ya lalu nama ge ya, kelimpah ri pemakai kita mega cukup belelak erti jakuknya cukup tinduk semua tu titik ngasuh kita gayu jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam tu titik selalu dikerja kami tahu kita makai begulai tengah malamnya tambah malamnya maya aku ngambil peluang bersampai ke semua bala laban malanya dani ke pukul 12 nya kak gengau dah keruai malam hari yeah. Okey nyambut tahun baru yeah. Bak kita okey so kena kita nyambut tahun baru kita ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup lalu penghidupnya tinggal suah kita gayu artinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu nah ya dunia ti penuh ngau pemedias dunia ti penuh ngau penguji nyak kebuah dunia turkumai dunia pemetang tang lebah kita bisik Allah Taala jakuk ya nyak ti merik kita penampak kena kita bertengau belalau lalu nyak ti ngasuah kita nak limpang kibak kanan lalu nyak ti ngasuah kita gayu guru nguan menua gerai nyamai menyikut jakuk sirat tuai ya lalu awak ke sampai aku lebuh maya kita ingin tu gawai tawan tu ingat ke nama tik ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasi kaya
1: reti kunya tadi pastor atik kita udah kita bersemiang 31 ribu bulan ya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergereja kita ngomongnya baka pot bless menyak deh nada salah menyanda udah kita 31 tadi kita makai lalu birup ke air
0: ya. Ya.
1: Utai bekenya okey menyanda.
0: Iya, iya, iya. Makai begulai nada nyala
1: nah ya. Makai begulai. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
0: tiap ni mah. Au au. Bisa orang ni jadi sebili ya bisa ni diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai ke pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
1: ya lah bantik baru mah panjai ulih mekita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu
0: nyu diri sebili aja betul ya. Betul nang amat.
1: Okey, bala peningan ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawa ngau erti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuh kita nya tadi berhadapan korang dah berhadapan gau situasi ke bakanya hanya di pastor laban awak kita nadai mayu hagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny lalu sebenar hari gawai itu atau ke berserimbai ngau hari gawai itu nyebut selamat hari gawai ngagai semua bala peninga lalu sampai aku kena ku nyimpul semua tu kau sebut aku tu ingat nama arti gawai bak kitai gawai bak kitai kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kitai pemayak pengelikuan pengerai sudah diberi ngagai kitai lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kitai mega nama arti gawai bak kitai kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita juluak kita itu ngelala Allah Ta'ala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita so menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai itu au so tok simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peringat sebedau kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
0: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami meri besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasa Jurai tu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak negu ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninggal lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninggal Tuhan ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat uliah nama-nama uteti boleh ngikat boleh ninggang kami terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampi. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya di ngau tok bala peringat tok nakak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tok. Terima kasih sudah boleh ngau kami.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami Nuri Manggita Nintiangari bermacam lagu.

0: WAI.
1: Rebis ulih munua tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jam ketiga kita ini, pemerintah malam, malam hari Minggu, okay, country and western. Untuk mengenai pengujung program kita, dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kuda daripada tadi, ya, World Cup kita ini, main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke-48 Bengkah Menua, ya, kalau 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua akan jadi tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US, ya. Kalau ia 48 Bengkah Menua tu tentu ya City antara menuanya jadi tim ke di kerindu bala kita ini. Okay, ini bagi tim ke di kerindu bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah knockout. Okey, gerak kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita country and western nginjau Bee Gees. I started a joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid Cupid.

Ya, merindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita bisa berhati ke berita online kita. Hingga biasar itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi ditutup dusah aksiden. Okay, berlantak engkau sebuah lori ke maik tanah bak kampung baru Pinang Tunggal. Ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu berbadi magang siku agi balat bakau. Nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya. Okey, dah ditaban ke berubat ngagai hospital. Kalau semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansir silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Keni ko kita ni. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori Jumat berkaitan ke derba ni. The Wallflower, Love is the Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai, seminat ba YFM.

0: Dalam si tiupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arwini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan kau kami nyentengagai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sedia ke secara automasi. Okay, nyentengagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 hari bulan 6 2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur ni tiang bulan. Bergulai kau menteri besar menua kita ya. Bergulai kau Raban Ari Upis Menteri Communication ketika diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Parukeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Office Menteri Communication menua kita ya diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih wah di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerindang malam kita hingga program Country and Western. Tu lagu di sana Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu di sana Rick Trevino. Hingga kami pemerindang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YPM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ber RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeR26, hashtag FIFA World Cup.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bon Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru tumu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi leh. Okay, bila kita ke baru dekat belalawai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi dengar kami, terima kasih ngarak ke gereja pam kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi temu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menjadi kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga dirintai keungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi, Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu, tinduk gau hati ke cukup lantang tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana nih, okay? Bagi selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini nanti nitiak ke ajar kita meto.
1: Aw, ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai berkenya disiplinnya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngagai pengerusah. Kita mega dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingku nuju pengerusah mega. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyikun lekai jakuk baru dia tu roadblock. Jadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidak jadi ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah seberau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyek kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul

0: film kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahun dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layar ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Sibu 87.6

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, ke diri de ka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempua mirah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nye. Nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepomada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami ba YFM.
3: Duo pagi rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak spana nekong kene ke.
5: Udah gerut pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
5: Aman ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut nya merai. Lawa de budak ku nya merai ku. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama nama budak ku ngepam tayam bilut.
6: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: 12 tengah malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu.
0: Point.
2: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anak anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: enti nitih ke pansi ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kino tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udah bejako pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejako. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au. Tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ane yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Napa tu ada nyemrai? Napa ada budak ku nyemrai? Nanti bunuh ngepam sikal, ku ya tayam sikal. Ku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama ada budak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, nyedia tu nyumayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama yang daratnya.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ringa ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Walaupun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya
2: ulah mana? Enggak, aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri subilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledal tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suka ngandung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu mode
0: bukan pia ya ya perintah udah ngeluar kartu nagam orang betunu ku tai seneka ati
1: ha
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat digar jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Tika seumurnya antik baka ke baru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya jamnya lagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duit untuk section robotia kalau kot mau orang buka ke bocor di duit kenyal lah jamnya kreo ngadai siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain kucing lah eh. Kurang lebih kenyal kan nari siang hari orang putih Melayu nari siang hari tiga itu section semua Cina ni tu
0: Major Retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, ketemu baru, terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jan pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemsi kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

Selekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pelawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pelawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda uliah lubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke sari itu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba puasa dengan terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: kita ada tu.
1: Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, perhati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimimit tengeris, mimit utang nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitiah ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeR26, hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14.

0: program Siti ke tahu nari ramai masa ya minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kagau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimi atau berapa aku
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal udah tadi dini dengan udal kor dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empumen nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk tak pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak kenarian hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya nama aku bakal milihnya laban aku tuh Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ngai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana mie lo tasnya ke milo ke dia
2: kalah dia mudah orang nyumai mie campur milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasnya ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerah Pagi, YFM.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagi semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagi orang ti ngasi, engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerinduk penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang gemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngepemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkaum ngelala penyelai Ptara. Lalu nanam pemanah baka tau dikarap, taluk, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak, nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak, dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai, bebendar nyadi siku tinggembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak, nyeliah ke jakuk ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Laban tu dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelaik Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Ngitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku enggau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti maik nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemaduk terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, ngau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, o nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan. Lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kibak mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung gak odah dan juang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah gak kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja gak getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenang pun kawat pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari tu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita ingat bala nembiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari tu. Sepengudah ke pemisi hari kawa ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari tu ngau lantang. Lalu pihak muka ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mujur mereka ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai bak program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu. Sekali lagi selamat pagi lalu ke kita begulai ngau YPM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal hari Andrew Bonnie James.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari adulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Phoebe Chloe lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Amunnya kaku kau dah tumu muka berantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu kita ke dalam kereta. Engkau pelabak aku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke bersekun. Lapa munyi kaku tadi mayuh bala kita ke berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah mpuh meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak gentur orang mayu. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik ke berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peningah. Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyauri 8006 tahun 1950.

Jadi ke terubah yang ke ditumbuh sebab ambil kebandingan bakal siaran bak Jakui Iban didengar setengah jam nyentuh ke dia tahu entah di didengar kita 24 jam sehari. Lamayuh muka program ke dikeluar ke bak radio lalu bala peninggal kita muka madah ke diri nang semampai ninga radio ni tiang hari hendak ngira di rumah bak ndur kawa dalam kereta tamak kereta tok nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang muka ninga sekedar ri berita-berita. Jadi nanti kita ada pemansang muka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti sebab semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh muka ada pengeluar programnya kawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau muka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisik ayam pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninggal kita. Okey, jadi topik dua pagi wai kita nyerombak hari radio Sarawak genap ke 72 tahun penubuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuh ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedar hari komen kita senentang topik kedua pagi wai kita. Okey, lalu pihak meka nyerombak ngintu penumbuh 72 tahun dari Radio Sarawak ke Sarito. Lagi meka ya urung pukul 9.30 pagi meka kita boleh meda live dari TV1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyerombak hari radio Sarawak. Jadi kita boleh medak lagi ya live hari TV1. Nyak siti hari program nyerombak hari radio Sarawak. Penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga. Berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Ini ko masuk hari itu tenan tahun 57 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya gamnya lagi pegai kolini lah udah Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duiti itu section rambutiah kembali kot mau rambukai ke rambutiah duiti kenyok lah jamnya trio nah dari siang hari radio malam aja maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh kurang lebih kenyok kan dari siang hari orang putih Melayu nari siang hari tiga itu section semua Cina gitu
0: major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu nah
2: ya
0: okey ketemu baru terima kasih ya
2: okey saya
3: pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelonengkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ya kenalah di harintai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Udah nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sidampu. Ianya apa rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan narabat tu kita tahu bertelipun ngagai Charles anak sanggum. Ianya balumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Deluk Ulu tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Deluk Skim tapang Pungga Skim Jelak Telawus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawilih Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke anda boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu, inya ba rumah nyangkau tapang jarau tambah lubu antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tupninga, ianya Ari Atin anak Mbuyang madah ke entua ya, benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu. Inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagila 9/6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya, ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muli yang temu dua, rumah Ipo Kerangau, rumah Majid keluar baru, rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangga Melupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Kerangga Baru, ba Empayang Kabung, pe Laso Penaso Ulu Sebetan Beratung Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9/6 pa rumah sidampu, inya pa rumah bulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal, ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tau ke apa itu ni, madah ke anak ya, spini mai anak kemarau, spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi pa rumah sidampu, inya pa rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelipun ngagai kemarau anak landu umpu bak lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Pol Kibuang Nanga Sidang, rumah Uya Teluk Kumpai, rumah Hacun Nanga Kelebu, rumah Leni Diana Jalai Semarakan, rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta, rumah Bili Nanga Luap, bala kaban belayan ba Teluk Batu, rumah Tiut Setulan, rumah Imi ngah rumah Rumah ba Seterus, rumah Kalit, rumah Hunci ngah rumah Buli Semanu, rumah Dali Pasir Nangka ba Binyu ngau kaban belayan Kebukai kena oleh disebut di temakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai anak kemarau, Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi ba rumah Sidampu inya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tau ke liang anak bungin tau ke apai manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Datuk Dr. Spencer Empading ngau sidak sebiliak di Kuching, Peter Ugo Semaga ngau sidak sebiliak di Miri, ngau sidak sebiliak di Miri, sidak tuai rumah Hendawi Maga ngau sidak sebiliak di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebiliak di Kuching, Pengiran anak Kapur ngau Tawan anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Pakan, Panti anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Engkramut Sri Aman, Kundat anak Uju ngau sidak sebiliak ba Meradung, ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bokai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Okey, jadi akik macam sekedar pesan nak buka ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari Janice atau ke Dennis anak sedu, madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Balau Mayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, Bala Kaban Belayan ba skim Melugu ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya, mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elok ya, 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribu Angga Padih, rumah Kosmos Meribu Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, Kaban Belayan Bak Kerun, Nanga Jau Gensurai, Nanga Buai Pematu, Sengkabang Patu Lintang Layar, Malang Bakuang, Bakas Sebuti, Canda atau ke Indai Tinggi ba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau ba Lawang Bakuang. Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kau ma di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit ni yang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu berlumur 011-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan berlungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Skuau Tamin ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Ruslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 ba Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon dengan kail umur 013-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Suang di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tahu ke Indai Bermas udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedampu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal kenal ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisa diterima dari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, hakim merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth, Bulego Kami, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di Sadang Tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama, enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merik Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM. Kedat 8 hari bulan 6, 2026. Udah terlagi peninga, isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah seminak sekedak pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Yang Madah projek tu megak sebagi ahli jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutuk maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah ngau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena mata mayuh agi orang meranak ke pokok ari menua tu ngau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Ya madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tu nya ngayan ke komitmen ngau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Yang mansut ke Jakutuk buat sebengkah pengerami di lawas. Yang madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang tiba sayagi buat kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk buat pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang buat Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu, rakyat bak dua bengkah genturun pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia, air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pengeran berita. Pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun sitik tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai seminak kena nyaga penglantang tang nyadi penyungkak pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke Jakutuk maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rinduk ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadangnya di dalam kampung. Yang nyematak bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngau Nikit Bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisiknya di sebarang penusah ngenyit. Yang masuk ke Jakutuk maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin. Ti diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawah FM.

Sarawak Benua Man Siak gaya pengrusak ketegar penusah tanah Bernyang kenyadi buat kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak benua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 ngau penalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak penggerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada ke modal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih hagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diperjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagi pengawak gemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Penggerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawul serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Ari gawai Dayak ukai seminat penggerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Ci Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawul antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna Ari Baruah Upis Pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombak ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aitlong Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tuh dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sleka jaku saritu enya Ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku Ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal aku nyau Ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak Ranggoy. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka seleka jakut sehari itu ianya Ranggoy. Seleka jakut sehari itu tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo menuh kacau deh kau nyak bisi guna ke aku pesan ke nyak nak dai lah ni kau nak dai bisi mun
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat bedau bisi ne
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjung kitu kan main tulis anjuang gupis.
0: Orang kami tak lagu main tulis, nak ada telefon.
1: Nak ada pos.
0: Nak pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Baru pesan datang.
2: Ya, aku kan tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram, nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Kita tak baik, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datang tanya.
0: Lalu datang ke mana, ya. Nak telegram, habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima
1: okay,
2: kasih.
1: Temu baru. Terima kasih. Ya.
2: Okey, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.